0: Okey, Anang laju hari Hani J. Anang kelalu laju, Anang kelalu beromban meh. Kita ke benar teriba jam ke dia tau. Tajak apanya engka lawan mimit datai ke upis ke pagi tau ne, Nen.
1: Ya, so pagi mereka ngagak peningat tua ke pagi tau ke bisi. Ninga ketua nang ya sekedar hari peninga kita hari satu hari lima sikit nemunya sikit di just time ke pagi tau ya
0: iya angkanya benar mendiang ketua Gaby tau ke Nen ke pagi tau tau yang aku ba dua pagi wai hari satu ke sarita bunyi kaku tadi engkanya baru datai di upis laju-laju berkeni pan upis sikit nak boleh
1: nak boleh dikelari
0: sikit dia aja jadi kita ikat deribanya tadi meh harap ke berjimat engkanya benar mendiang ketua dalam kereta kini ke pagi tu Nen lalu pihak muka sidak ya ke di rumah bala ibu-ibu kita ikat nadai minda
1: bala pua kubiagi benung hirup abang nanti aku off selalu aku minga pagi-pagi duduk berapa ni minga ada aku kucah
0: sem ni nyamai dah ninga raja ni
1: iya lagi kita lagi kita ninga nah, bala peninga kita mereka komen tau.
0: Nah, yang ngasai ke kita ke gawat itu.
1: Anak-anak, kurang tu apa pagi tu, Sim.
0: Lalu pihak mega bala ayak kita ke bala ayak ibu kita meh ke benung bak tamu kini ke pagi tu berjual jual sayur macam-macam ke dijual otai bulu babas kau kita ini tadi dengan harap ke jerki kita masuk maneh meh bakal ke Sarito. Okey, jadi topik dua pagi wai kita Sarito hari satu mai topik duit tu pun
1: duit
0: nama temai topik duit pagi tu Nen.
1: Ya, saya bakal nama-nama boleh jadi topik
0: tu. Topik duit ke pagi tu. Okey, nama nanti kita berarti ke duit tu. Siti utai ke nak ulih nadai sekali-kali bab penghidup kita besari-sari.
1: Benar tu ne.
0: Kak kemai pan duit. Jadi duit tu tadi ke kadang tadi mayuh nama tu reti mayuh guna bab kita tadi. Ukai semina ngasuh kita nyamai ke kadang ngasuh kita pedih sepala ke duit tu tadi ne.
1: Aman. Tau munuh ke duit tau. Tau carut pampai ke.
0: Kelalu mayuh duit apa indah orang ke kelalu mayuh duit nya tadi nyoba pergi ke reta ke lagi ne.
1: Nyoba buat. Bisa nyanyon nya takut nyimpan duit kalau main mah takut kena rumpai ama macam-macam.
0: Bisa orang sanggup nama atau berambun ke kena.
1: Kenyawa.
0: Berambun kenyawa kita ngubainya sidak ke ngerumpak bilnya
1: dia. Iya. Berambun nyawa amanya. Sanggup mati.
0: Nyak kebetul. Sanggup mati ke Tegal duit tadi. Kenapa? Hanya merti masai guna duit tu tadi. Lupa kita maka lembau berkeni pan angkat pagi deh Nen. Nurun mereka wah.
1: Maka dek mertemu pagi tu Nen. Nurun pernah aku buat utis. Berapa pukul 5 udah bisa dia. Nyak ke Tegal duit magang.
0: Lalu gede Nen. Berdau udah pukul 5 aku tadi. Siapa nak pedak deh Nen. Berdau pukul 5 pihak. Alo bisi orang yang bawa upiah ni.
1: Dia aku tetap kelas tuak nemunya berjaman dulu.
0: Okey, topik kita ke pagi tu hanya berkawal ngau duit. Aku nanya nuan dulu Nen.
1: Tanya dia.
0: Nanti nuan nagi darah sobat meh ni. Nau, nanti nuan beda orang lelaki meh. Nama terpeda nuan Nen. Penyigat dia ke duit ya dulu. Lumpir, lumpir dia tak ke mua ya dulu peda nuan Nen.
1: Ante aku tau aku madah ngengo ternyata lama laki aku kena tauknya tiga nada uka ural berduit tiga nada tai nada utai bersikap kejaitnya nada ni wah ke gaji agak mian deh uka nyak pilih aku aku lebih milih penelap
0: aja lah.
1: Penelap aku
0: penelap ngau budi basa lah
1: ya deh nana penelap ante emang ya gulang kita main apa duit nadai maguna. Danau ebal mama insya ebal mama apungai ku. Tajak emayang duit. Dek dek, saya mantik dek kak berbini lah.
0: Aku belen, sama-sama.
1: Sama-sama.
0: Mesti bisa duit, bisa juga oleh semua budi bahasa bisa juga. Nah, aku selalu nari duitnya. Okay. Dunia punya kaku dia tahu. Dunia dia tahu berguna ke duit. Mm-hmm. Dia kemik pan dia tahu dah 50 sen lah.
1: Iya.
0: Bukan 20 sen lagi, 50 sen.
1: Nah, ini darah beluar dia tentu ke kita bisa duit.
0: Obas, obas, nen, tuang. Tua macam komen orang pagi tu. Okey, nama erti duit pak kita. Okey, jadi tua macam aku macam ngecapuk kira tu dulu. Selamat pagi ngagai seduai ko ya. Bisi tampak mimiat galangit SJ tunggu pagi. Sibu jaya kini ko ya tonin.
1: Apa
0: ko ma? Okey, aku jako ribai ko ya. Money isn't everything, but everything is money. Sigi aman ga hidup kita itu berguna ke duit ku ya. Laban nyau ka semua tak kada beli kita kena duit ku ya. Mm-hmm. Dunia zaman now ku ya nanti nada duit sigi balat penusah ku ya. Tusah ka cakap nanti nada duit ku ya. Nah sigi amai. Semua utai berguna ke duit magan dia tau nen. Okey, lalu pihak Mega Christopher Pari. Bak penemu ya ku ya nen. Duit berguna matang anang gak betuai ke ya ku ya. Oh ne, nama reti ku ya tu ne. Nama bisi cukup dia kena diguna kena mayuh macam kena belanja umbas semuanya ku ya.
1: Nyai ke gila kan te betuai ke duit lagi.
0: Kayan gila.
1: Ya. Bakal sesiko.
0: Te nyau betuan ke duit ku ya. Nyau salah cara kita ngiga ya ku ya nen. Ka banding ku ya nyuruh ngerumpak ku ya. Betul. Serta pengawal tak kena manah ke bukai meh ku ya. Okey nya Pak Christopher Pari ke pagi tau. Duit amat berguna ku ya tang anang ke kelalu betuai ke duit ku ya.
1: Betul. Betulnya.
0: Duit boleh munuh ke kadang.
1: Iya.
0: Ulah ngasuh te masuk jail. Nanti kelalu betuai ke duit.
1: Ya,
0: betuan ke duit menuju ke Melayu.
1: Ya, okay, kita bisa Richa Unop selamat pagi. Ngagai seduai ke lagi bisa sebuah hari kami di tok ba jalan simpang semenjan ku ya. Nyeri ba ya ku ya duit tu pemadu berguna dalam penghidup. Keba orang sanggup kerja jauh bagi gak ke duit tang aneng salah guna. Nanti orang bisa berduit salah pun pun di sanjuang orang. Nanti orang ke narai berduit betul pun narai meh orang percaya janji gerai mayu duit. Nanti tua sakit. Ada yang menggunakan betul. Betul. Pengerai pelabak aku nombor satu, nombor dua duit. Pelabak aku punya.
0: Sengka amat ke kini.
1: Nanti dia nanti tanya apa pengerai begini dah. Nak meduit nyulian nuluang dek.
0: Tangkap berubat berguna duit menen.
1: Nanti berubat berubat yang alu nak gerai ke kita nama gunanya bukannya.
0: Okey, nyak meh duit bapak penghidup kita yang menyata dek.
1: Ya, kita lagi bisa Roy Kuang sama Ali Satu menuju seduai semua peninga aku ya. Bersebun kayak hari sidak apa Sulaiman jam kedua tu duit sigi segala-gala ya. DJ semua tak ingin nak duit. Tayang di mati narai ke duitnya di baik mati. Ia ke masalah ya. Baik baik narai berguna narai boleh kena ngalu dia. Apa betul aku ya. Nanti menggunakan
0: nanti pasar dia nih.
1: Nanti pasar. Nemu-nemu dek Roy Kuang.
0: Nak kalau ke menua. Amat kanya.
1: Tapi parai ke gujuah dek. Gujuah dek gale dia. Ambil orang merek dek RM10 pencari ini. Betul ke mana? Nanti bisa merek.
0: Serina senai janang ke pagi tu. Duit bak ya ku ya. Duit bak ya cukup berguna ku ya nen. Pemadu berguna. Lepas nyos kat semua utai berguna ke duit.
1: Betul.
0: Kat amat jamban penuh berguna ke duit ku ya. Apakah kami kudu sakit tu ku ya. Segi duitnya memang kena berbeli ke ubat, berbeli ke utai. ngau mayuh hage utai nya katika duit nya dap guna ko ya nya merti duit ba penghidup ko ya kena ngidup ke diri kena ngidup ke sport. Okay, nya ari Serina Sendai Janang. Terus sanjung komen kita ke pagi tu pengina. Nama roti duit ba penghidup kita ni. Ari James Miang duit.

9 Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Jo, pagi rewind.
1: Kadang-kadang kada betul dek ke kita. Kak ke sida ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti utai nyunyu beratur tadi ni kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mari. Kadang sida yang punya buat di email atau baru bukai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatua
2: sama
3: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
2: okey pagi ba 2 pagi Y hari 1 nyentuk hari 5 macam-macam topik ke pagi tu berkawal ngau duit nama reti duit ba penghidup kita bersari-sari bisiknya madah ke tadi duit tu cukup berguna ba penghidup kita nenen kalau pian muka bisik ke madah ke ane angka kelalu betuai ke duit tadi koyo kadang duit mu ngasuh gila ko ngasuh gila nasuh munuh dirimpu meh koyo ni nak munuh dirimpu orang ke ngerumpak biang tadi kena tangkap orang kadang tadi nanti kena jail aja nang awak kadang tadi orang ke ngerumpak biang tu bisik

0: Oh, timbak orang kan?
1: Saya kriteria dia.
0: Kena timbak.
1: Nganjung power empat dah naik.
0: Kena timbak polis, kena timbak sekuritinya. Ketegal duit makian ni tadi ni.
1: Sanggup berambut nyawa punya.
0: Sanggup mati menyekon wan tadi. Okey, hanya incat ke pagi tu. Jadi pak ya, ku ya. Duit tu penyambung penghidup ku ya. Penyambung sport ku ya. Kebuah ya aku ya, nanti kita hidup sekali kita itu hidup aku ya, nak nyerah kita tindu kemik bira nyentuh kemati pan berguna ke duit aku ya. Nasi gamai amat dia tahu orang ke dinamo nama ngintu pematinya pan
1: berguna ke duit.
0: Cukup mar itu semua
1: tang,
0: berguna
1: ke langka, duit langka langka mati aja udahnya. Udahnya bahas bayan ini bisa berkena kudur amat menyi ke bakia kita. Tadi ya.
0: Okey, Junikel Juan ke pagi tu. Pagi yang seduai ko ya. Narit hati aku topik seduai pagi tu pasal duit. Okey, komen ya. Mudah aja ko ya. Duit ukai semua utai tang semua utai berguna ke duit ku ya. Okey nya. Nama tu komen dari Jonika Lajuan ke pagi tu. Du ku ya nen du du deh diu. Tau ke du kerja tau ke gagak. So du ngasuh kita ngerja pengawak ku ya. It utainya so bisi duit oleh ngerja semua pengawak ku ya. Okey, nya komen dari Jonika Lajuan ke pagi tu. Lancar langkah ke pagi tu hari miri benar berunding ke duit matuh ku ya. Benar berunding ke duit ku ya, sigi bergari semua time ku ya, badunya atau ku ya, semua time badunya atau berguna ke duit makan-makan ku ya. Nyak meh munyi kaku tadi nen lembau-lembau gawak nurun pagi tadi kenang ke
1: betati ke duit nurun
0: betati ke duit nurun meh. Lebih lagi nanti kita nadai orang upai
1: amat ni kedai tarik tumbuh pagi. Apa yang nadai ke inai ke nadai ke amat kena
0: siapa kemarin duit
1: tau
0: nampak tu minta bercina ni.
1: Nampak tu lupa abian.
0: Ok, Wellington imai ke pagi tau kau ya duit cukup berguna buat penghidup kita kau ya. Tang anang nyadi ulun duit ko ya. Tetap bersyukur aja meh ngau rezeki pengulih ke kita besari-sari ke jerki kita besari-sari. Okey nyari Wellington imai ke pagi tau.
1: Ya kita bisa jam nuyang ke pagi tau selamat pagi ngas duai ba penemu ya anang mudah gerahat hati dikontrol oleh duit atau japan dia pemaduk guna tang nuan kontrol ya. Kalau main cara simpan bebeng, awak ke tau beranak, baka FB, saham, dikena ke pengadang direk impu dudi hari. Mana aja ya tau.
0: Kita yang kontrol duit. Okay, duit kontrol kita.
1: Ya, betul.
0: Mana?
1: Okay. Sekali tu, Ellen numang entul. Selamat pagi, aku si sige duit di duit tau diguna mayuah. Duit ya nama jai nak guna narai duit janji ati ya maneh ku ya. Ngap gulai ku ya. Nama te ku ya tu.
0: Ni kurmunuan ke macam.
1: aku sige duit ti diguna mayuah duit ya jai nak guna narai.
0: Nama tu ku dia.
1: Nama ni tiap ke tayap ya.
0: Kumpul ni tu narai duit sari tu. Lagi nyawil ni rahau.
1: Okey. Kita
0: okey ini unyi ke pagi tu pagi ngagai seduai ko ya. Nang amat ko ya topik seduai itu. Mayu harus tuju nen. Sigi amat duit nang sigi patut namanya diguna kita ko ya. Tuhan pan patut nama tu dalam hati kita ko ya. Percaya ke semua tai ko ya. Okey nya hari ini unyi ke pagi tu. Indai meliang ke pagi tu. Mana topik seduai pagi tu ko ya. Pandak ke cerita dua-dua sama diguna ko ya. Rindu ke pangan diri ngatai ke penemu ke pangan diri ko ya nen. Nya ari inai meliang ke pagi tau madah ke guna duit pa penghidup kita bersari-sari. Okey, agi merinang peningal ke pagi tau nen. Aria Paul Erika entik bisik duit berjuta.

0: Safa, dekat My Pulai Trophy Pemadu Terbilang, Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Safa kedekat My Pulai Trophy finalis ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu kedekat My Pulai Trophy lagu ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke

0: pagi riwayat.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi ba hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi ya, ya. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenaran tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, 2 pagi wai ke pagi tu. Topik ke duit ke pagi tu. Okey, nama mai topik duit tu. Lapan guna amat deh, nenen. Bapak penghidup kita. Bisa peningat kita. Sheila Noria Nagik ke pagi tu. First time aku komen kuya. Keterubah ya ngaura berkomen kuya, nen. Jadi, Pak, ya kuya. Duit tu cukup berguna kuya. Tang anang sampai duit tu kontrol penghidup kita kuya. Penghidup kita, ruang bilik kita, kawal ngau diri sebili bala anak ku ya. Ketegal duit meh, tahu ngasuh kita pecah kadang-kadang ku ya. Aman.
4: Bayar
1: ke duit. Siti lagi, lapan kita berhutang. Nak mayar hutang, ngasuh carut. Ngau diri sebili ya, menya, ngau kabar.
4: Kalau menya.
1: Ngau walau, ngau sapa-sapa aja mentari. Orang ke dikelala kita, ketegal duit tadi mentari. Nyak meh, duit tu bapak penghidup kita iku ya. Bisiknya ngasuh kita nyamai. Bisik muka ngasuh kita nya tadi.
4: Tusah.
1: Nah, okey. Tu bon jeb tu nian. Apo siapa madah ke sebaya nak berguna ke duit ku ya. Lapan suba ku ya. Maya niang ipar ya keparai ku ya. Bermimpin tua ya suba ku ya. Madah ke niang iparnya minta duit. Madah ke tusah ya basbayan dian ku ya. Kamu tu nen, kadang bisik ke kita mimpi teka berkenyak deh.
4: Nah, bakal bukan bisik mimpi meh.
1: Bisik mimpi sidak ya minta utai bah kita meh tadi. Jadi engka kok bon jam tu, engka niai pare minta duit. Nama tu kena ya meli utai dian banyak tadi nen. Kena di bak dunia sidak dian banyak tadi.
4: Laban tua umpai gak ki kalak kian. Ni pengamat enak genemu neh.
1: Ya.
4: Kang Gusi, lagi kunyanyi ni. Lagi lewat dia nama pelil.
1: Nama di kan muai nama apa ni? Kungan jo.
4: Kungan dulu hidup baru.
1: Apa mian ke pagi tu? Dia meh macam gini nenek. Nyuka nemuai dah lama.
4: Kan saya kena peninga kita madah dian bakal dunia ditau kan.
1: Kamat kena tadi nenek mimpi. Kadang mimpi tu anak nak percaya ke? Mesti kau percaya tadi nen. Okey, apa imian ke pagi tu? Semua utai berguna ke duit ku ya. Tang anak ngasuh duit ngasuh kawal kita diri sebiliknya tadi nak mana ku ya. Kelebih lagi inti kita orang ke berduit laban suah daripada mata orang orang ke peduit tu lebih lagi ya di pebasa kura bukai ku ya. Jadi orang ke nade duit tu tadi ku ya ndak dikibuh kurang. Amat
4: aku pun kalak mendak tu bekenya.
1: Duit tu maka nentu ke status siko-siko orang. Nanti kita itu nak duit tadi tak di nak dikerinduk kurang kira bekenya macam tadi ni. Amat bekenya. Langga nyalu ke pagi tu bah penemu ya dua-dua sama berguna ku ya nen. Duit berguna, pengerai pan berguna ku ya. Nanti nade duit berkeni ke kita ke berubat deh. Bagi ke kota deh ni nen. Nak guliah berbeli ke utai, berbeli ke ubat ke kuya. Jadi bisik duit pan, nak berpengerai pan, ada ke guna tadi. Ke rawun, ke berjalai pan, ngak jadi.
4: Mana nyalai, kisah nyuka kari yang. Okey, kita terus ngagai siko ke tinggal kita ianya capuak kira. Nah pagi madai kue nyari tau ke udah atau tarik capuak berdal?
1: Udah capuak entar.
4: Udah capuak sini. Ada nak tawa deh, deh anuang pagi sembayan.
1: Kamu.
4: Pulau punya.
1: Ah, dah tahu.
4: Nak kerja pagi pulau.
1: Capuak belum mau baca. Kau dah dek capuak.
4: Mana topik pagi tu? Bah aku dia tahu ke semua mangai 66 tahun. Kalau aku ngasai ke duit besar yang mati. Tahu ke rega ketegal ke pemakai,
1: kerasa
4: pengerai lalu mereka dikena mengurangkan stres ke ya, jadi ke kuasa kita boleh ngati ke diri freedom, banyak ke ya, bak pengalaman ya, aku boleh melancung, kongsi pengerindu ngau diri semili setelah kaban, nulung orang keselantak ngau maya cukai dikena maju ke mana
1: betul, bapa
4: ya. Kawan ya si ke orang ke bisa utainya.
1: Utai orang ke tanya apa tadi? Business meh kau kita yang tadi. Orang ke mana hamat ke ngia tu tadi? Kena ya tadi.
4: Nulung orang.
1: Nulung orang
4: ngau menua.
1: Kena yang orang ke stres. Arti kau yang tadi rawon kita bisa duit.
4: Bisa duit amat.
1: Kau kini nua ke rawon Korea, yeah. Jepun.
4: Ya.
1: Kongo. Oh, kini-kini
4: Kongo kutai.
1: Kini-kini menua oleh nen. Asal kita ini tadi bisi duit. Kita oleh berjalan kini-kini ku ya. Freedom nya merti ku ya tadi.
4: Iya, so pagi mereka ke Sasa Manda. Bak ya, besar reti duit. Nadai duit semua nganyadi. Gerain cenadai duit pun sakit dek. Kak meli tu melinya. Kak berjalan kini-kini nganyadi. Nyau sakit merti mikirnya. Datai bak duit baru kena berubat ku ya.
1: Aman. Nadai duit pun sakit meh. Di gerai. Dan ada duit sakit.
4: Laban nyonya sakit muntah. Laban berunding ke duit.
1: Gerain tadi itu ada duit. Sakit meh. Laban berunding ke duit. Okey, domini untur berdawa. Duit nang dah cukup ku ya. Nang dah kalah cukup ku ya. Ya boleh ngasuh kita senang, boleh ngasuh kita lantang, ya boleh ngubat ngau, boleh munuh mega ku ya nen. Amat ya. Ketegal duit meh kita belayak ngederi sepili ya. Ketegal suntuk duit, ngagak penyalah bakan curi, ngagak uleh bakan nak menuku ku ya. Duit nanti tua nemu berkelimat. Ya majak terbasau, ya jampat habis ku ya. Nyari dominik untur ke pagi tu. Okey. Ke nama tu peninggal tu ke bisik. Nama komen tentang topik duit tu ke pagi tu ya. Okey. Jadi pelapa aku. Nyak meh sekedar hari. Komen kau boleh dibaca tua. Mari selamat pagi guys tidak ya ke Mayu nyapa tua dia ke
4: ya,
1: pagi.
4: Mayu ama Mayu tau.
1: Nanti boleh tadi. Beri baca. Komen ngabe ke kita tadi boleh baca komen kita ya. Okey, jadi duit tu tadi ya berguna ke ba penghidup kita dan ada enggak kelalu bertuai ke duit tadi. Menyiko bala kaban kita tadi. Awak ke kita kontrol duit. Anang duit kontrol kita. Laban dia tahu mai penusah medis ke kita empu dahnya lagi ne. Okey, terima kasih ke komen kita peninga hari bukai ba awak ke bukai lah. Mai topik ke bukai ka? Tak kenyadi ba penghidup kita bersari-sari. Okey, 9 pagi mari yang ke berita. Udahnya lagi mulai bawa Y912.
4: Nyari ngotau bala peninga mupuk dulu kami 2 SM, kami 2 SM pun pan udah tok lagi dekat muai duit tau.
1: Kau muai duit ne. Nak duit nen kau lagi duit nen mayu lah.
4: Tahu ke?
1: Okey, bertemu baru bawa ke bukai peninga tu hari Mary Camilla 7 mimpi ke pagi tau.

sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: berita seterusnya. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan, bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum.
2: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri turut meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Luar negara, angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan bantuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abinarayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sekurang-kurangnya 5 maut manakala 5 lagi cedera apabila sebuah pesawat kargo Amazon terbabas dari landasan sebelum merempuh beberapa kenderaan di lapangan terbang antarabangsa Miami. Semua landasan dan laluan teksi di lapangan terbang itu ditutup susulan kejadian tersebut. Kenyataan Amazon memaklumkan pesawat berdepan insiden ketika cuba mendarat. Punca kejadian sedang disiasat. Iran akan menaikkan harga petrol sehingga 2 kali ganda bagi pengguna yang melebihi kuota bulanan berkuat kuasa esok. Langkah itu diambil susulan kejatuhan nilai mata wang rial dan tekanan sekatan ekonomi yang diperhebat oleh Amerika Syarikat. Jurucakap kerajaan Fatimah Mohajerani berkata kadar 10,000 toman ditetapkan Presiden menerusi perbincangan dalam mesyuarat pakar. Toman ialah unit tidak rasmi yang bersamaan dengan 10 rial Iran. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, jaringan dramatik Ainsley Maitland-Niles minit ke 96 menyelamatkan Everton untuk mengikat Manchester United 2-2. The Red Devils membuka jaringan 61 saat selepas babak kedua bermula menerusi Brian Mbeumo. Everton kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke 83 menerusi Tarik George. United kembali di depan pada minit ke 88 melalui pemain gantian Benjamin Sesko. Keputusan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Everton pada awal musim serta kekal satu mata di depan United. Dalam aksi La Liga, Lamine Yamal meledak 2 gol membantu Barcelona membelasah Valencia 5-0 sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 4 perlawanan. Fermin Lopez, Rafinha dan Pedri turut menjaringkan gol untuk meletakkan Barca 3 mata di depan Real Madrid di Persada Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Mun kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.
4: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Atibah Rosin.
2: Hari ini kita nak melihat tajuknya, mengapa kita ni perlu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dalam kehidupan kita ni, Allah jadikan kita dekat atas dunia ini, ibaratnya ada juga yang memberikan satu situasi ibarat kita berada di pentas. Kita menjalankan watak sebagai seorang hamba Allah, dan akhirnya kita akan kembali semula kepada Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Yang bermaksud, jadilah kamu di atas dunia ini seperti mana orang asing ataupun pedagang, dan seperti orang yang berada dalam perjalanan. Kerana kita bukan akan kekal dekat atas dunia, akhirnya kita akan kembali ke akhirat nanti. Dan ironinya, dunia ini begitu besar dalam hati kita sehingga seolah-olah kita rasa kita nak kejar segala apa yang ada atas dunia ni. Dia sangat menggiurkan. Dunia ini hakikatnya di sisi kita mungkin sangat indah dan kita boleh terleka dengannya. Maka bagaimana kita nak mengembalikan hati kita ni supaya kita sedar, macam yang Nabi sebutkan tadi, kat dunia ni kita jadi seperti orang yang pedagang ataupun orang yang dalam perjalanan, bermaksud kumpul banyak-banyak. Kumpul banyak-banyak yang kau boleh kumpul, dan akhirnya kembali ke akhirat dengan selamat, dapat masuk syurga Allah. Di situlah destinasi akhir dan tujuan utama kita. Tetapi terlebih dulu dekat dunia ini, kadang-kadang ya, ada perkara yang memberatkan kita. Ada perkara yang boleh menghapuskan pahala kita. Ada perkara yang boleh menyebabkan kita tak dapat masuk ke syurga Allah, iaitulah dosa-dosa bebanan. Bebanan dosa dan kesalahan kita itu ibaratnya satu perkara yang menyebabkan kita terhalang daripada masuk syurga Allah. Ibaratnya sebagai satu beban. Maka dekat dunia, tolong buang dulu beban tu. Sebelum nak teruskan perjalanan ke akhirat, dekat dunia buang dulu beban tu supaya kita dapat kembali kepada Allah dengan selamat. Maka di sini pertama kita ambil tauladan kepada Nabi, perbanyakkanlah istighfar dalam sehari-hari. Dan antara istighfar yang boleh kita baca ialah Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Penghulu istighfar ini merupakan satu istighfar yang sangat bagus untuk kita amalkan, dan kita amalkanlah setiap pagi dan petang. Ini usahalah untuk kita menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, kita nak bertaubat dan minta Allah ampunkan, perbanyakkanlah berbuat kebaikan dan amal soleh. Kerana kebaikan dan amal soleh ini boleh menghapuskan dosa-dosa kita juga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32 yang bermaksud, iaitu orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan lagi satu, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 37 yang bermaksud, dan bagi orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberikan maafnya. Jadi dosa-dosa ini kita boleh hapuskan, dosa-dosa kecil, dengan sentiasa melakukan amal soleh dan berusaha untuk memohon ampun daripada Allah. Dan yang ketiga juga, kepentingan taubat dalam kehidupan kita supaya kita tak terus berlama-lamaan dalam dosa. Kerana dosa ini kalau kita tak minta ampun, dia boleh menarik dosa-dosa yang lain. Dan hati kita ni kalau banyak buat dosa tapi tak minta ampun, dia akan menjadi keras dan dan gelap. Bila kata hati keras dan gelap, hati ini akan susah menerima nasihat dan kebaikan dan akan tidak rasa bersalah kalau berbuat kejahatan ataupun dosa lagi dan lagi. Maka janganlah biarkan hati kita jadi keras dan gelap, atau kalau terbuat dosa, cepat-cepat minta ampun daripada Allah dan lazimi taubat setiap hari, kerana dibimbangi ada dosa yang kita buat tanpa kita sedar dan tahu. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang sentiasa bertaubat, insya-Allah.

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi ini anda bertemankan Iza sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. 3 jam pertemuan kita hari ini Isnin 7 September 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Untuk anda yang bertugas, selamat bertugas. Untuk anda yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda, Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan untuk yang mungkin hari ini off day atau masih lagi bercuti, selamat bercuti, selamat istirahat kita ucapkan. Dan bagi yang kurang sihat tu, Iza doakan agar anda cepat sembuh ya. Sekiranya sakit anda semakin berlarutan, tak sembuh juga, dapatkan pemeriksaan di fasiliti kesihatan yang berdekatan dengan anda. Seperti biasa, masih lagi keadaan di tempat kita berjerebu, khususnya di Sri Aman ini. Bagaimana pula dengan keadaan di tempat anda? Anda boleh kongsikan keadaan cuaca, keadaan jerebu di tempat anda. Hantarkan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, Iza akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan seperti biasa, untuk jam yang keduanya nanti, kita ada info ekspresi bersama dengan rakan kita Sarawak FM. Apakah perkongsian Iza bersama dengan anda? Sama-sama nantikan pada jam jam yang keduanya nanti, sekitar jam 10.05.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Baiklah, seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 pagi kita akan bawa untuk anda dari Pusat Berita Radio Artim Kelompok. Dan selepas itu Izzah akan kembali lagi menceriakan pagi anda untuk Jerman kedua ini nanti. Semestinya menerusi info ekspresi bersama dengan rakan kita dari Straw FM, apakah pukul siang yang akan Izzah kongsikan untuk anda. Sama-sama nantikan untuk Jerman kedua ini nanti. Dan semestinya ada tetamu yang akan bersama dengan kita untuk Jerman yang kedua nanti. Dan teruskan kesan anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912.
1: Berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara

Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: pula 5 MHz.
1: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatupadukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: jiwa.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
7: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo, kibarkan jalur gembira.
8: Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 10.15 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami di Sri FM dan juga yang menyaksikan kami secara langsung menerusi penstriman Facebook pada waktu ini. InsyaAllah anda akan bersama saya Azaz Azmi dari Sawal waktu sekarang hinggalah pada pukul 2 petang kelak untuk hari itu Isnin 7 September 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Apa khabar kepada pendengar dan juga yang menyaksikan kami secara langsung pada waktu itu? Dan seperti biasa, untuk info ekspresi setiap hari Isnin, kita akan bersama rakan kita di Sri Aman FM, Iza. Assalamualaikum, Iza.
1: Waalaikumsalam, Azaz.
0: Ya, apa khabar? Sihat lah?
1: Alhamdulillah, bertambah sihat.
0: Bertambah sihat.
1: Oh, seminggu tu batuk, sesema, ya, demamnya. Azaz, malulah jerebu nak.
0: Ya. Okey, Azaz. Sebelum kita nak memperkenalkan tetamu kita pada sebelah pagi tu, macam ni keadaan cuaca di Sri Aman, Azaz?
1: Okey, keadaan cuaca di Sri Aman masih lagi jerebu, Azaz. Ya pun IPU tadi pun masih dalam 200 lebih juga nak. Atau kita berharap juga lah bacaan IPU tu semakin menurun lah. Teringin nak hidup anak. Udara segar sebenarnya, Azaz. Sebab keluar aja bau asapnya terlampau kuat.
0: Iyalah. Sama-sama lah kita mendoakan lah, Iza, agar jerebu yang melanda Malaysia, terutamanya di Bumi Penyalang tu, akan semakin berkurangan kelak lah. Okey, Iza, kita nak memperkenalkan tetamu kita di Konti Sri Aman FM. Siapakah bersama Iza pada waktu tu?
1: Okey, bersama dengan Iza pagi tu ialah Dr. Hazikah binti Hashim, pegawai pergigian dari klinik pergigian Betong.
0: Saya pun nak menyapa doktor kita tu. Assalamualaikum Dr. Hazika, apa khabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Azad, betul?
0: Betul. Sihat doktor ya?
2: Sihat. Sihat. Walaupun masih saya jerebu.
0: Saya yang tanya doktor tau. Macam ni, macam ni nak madah tau. Biasa doktor nanya kita nak sihat-sihat nak. Kalau kita nanya doktor, sihat-sihat nak. Okey, Dr. Hazikah binti Hashim yang merupakan pegawai pergigian klinik kesihatan Betong. Topiknya apa hari tu, doktor?
2: Oh, hari ni saya datang membawa topik. Topik yang saya pilih adalah penyakit gusi dan kesannya terhadap kesihatan keseluruhannya.
0: Ya.
2: Kenapa saya pilih topik ni? Sebab topik ni, penyakit gusi ni adalah penyakit yang common yang kita selalu nampak.
0: Okey, Iza.
1: Ya, saya.
0: Rasanya kita nak berhibur dulu sebelum kita bersama dengan tetamu kita.
1: Boleh,
0: silakan.
1: Okey, kita berhibur dulu daripada Sri Aman dengan lagu tu untuk anda.

0: Okey Azaz,
1: yeah.
0: Yanya tadi lagu Habibillah Iqmal Noor.
1: Menghiburkan kita pada detik sekarang 10.21 minit pagi. Ya Habibi Dato' Haziqah binti Hashim. Okey, doktor.
2: Betul kol-kolah tu.
1: Okey, doktor. Kita nak terus dengan topik kita pada pagi tu, memperkatakan tentang penyakit gusi dan kesannya terhadap kesihatan secara keseluruhannya lah. Kalau sakit gigi, sakit gusi nak. Sakit gusi tu rasa-rasanya semua orang pernah mengalaminya, doktor. Boleh kita kongsikan bersama, doktor. Silakan.
2: Okey, terima kasih. Jadi sebelum saya berkongsi ilmu ni, kenapa saya pilih topik penyakit gusi ni? Antaranya adalah yang paling latest, kajian daripada National Oral Health Survey untuk adult dari NOSHA pada tahun 2020 lah KKM ada buat kajian penyakit gusi ni. 9 daripada 10 orang dewasa akan mengalami penyakit gusi. Ha, bayangkanlah, lebih kurang berapa? 90%. Antara 10 orang mesti confirm 9 orang akan ada penyakit gusi. Jadi ini adalah peratusan yang sangat tinggi lah and sangat mengecewakan lah kan, sebab kita menuju ke negara sehat, menuju ke negara sehat. Jadi bila terdapatnya 9 daripada 10 orang dewasa ni, saya realise, saya sedar setiap pesakit yang saya saring kebanyakannya mengalami penyakit gusi. Jadi ini amat menakutkan, betul tak? Jadi adakah kita adakah kita tergolong dalam kelompok yang mempunyai penyakit gusi tersebut?
1: Tapi saya nak tanya doktor lah, penyakit gusi, macam mana rupa penyakit gusi tu doktor sebenarnya?
2: Penyakit gusi ni, bahasa saintifik dia adalah tissue periodontium. Tissue periodontium ni yang menyokong atau memegang gigi. Analoginya macam encik bayangkan lah, kita buat satu rumah tapi kita ada tiang sebagai support, betul tak?
1: Betul.
2: Jadi gigi bila terletak dalam mulut, apa yang support dia? Tissue periodontium ni lah, iaitu gusi. Itulah penyakit gusi. Bila support-support ni hilang, jadi gigi tu tak ada benda yang support, lama-lama dia goyang, rosak. Itulah penyakit gusi. Bila tisu-tisu yang memegang gigi ini diserang penyakit, apabila terjadinya kumpulan plak terhadap gigi tersebutlah, bermula dengan plak lah. Jadi apa plak tu kan sebenarnya? Plak ni pula dia adalah lapisan bakteria yang normal yang sering terbentuk pada gigi, namun bila kita biarkan tanpa dibersihkan, nak tambah pula dengan makanan yang kita makan, kandungan air liur, lama-lama plak ni akan mengeras lah.
1: Saya dah tanya doktor lah, apa bezanya, adakah benda yang sama sakit gigi dengan sakit gusi?
2: Secara generalnya, bila pesakit datang ke klinik, mereka akan cakap secara general, doktor saya sakit, kamek sakit, macam tu lah biasanya kan. Mereka datang cakap sakit, tapi doktor yang akan kenal pastilah sama ada sakit tu daripada gusi ke daripada gigi tu sendiri, based on komplain daripada pesakit tu lah, simptom-simptom yang mereka hadapi.
1: Saya pun terkejut jugalah doktor, kalau tadi doktor ada memperkatakan tentang salah satu penyebab untuk sakit gusi ni adalah plak pada gigi. Kadang-kadang kita abaikan ada plak dekat gigi, rupa-rupanya ada satu penyebabnya doktor.
2: Tapi ya, saya faham lah, tapi plak ni tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Plak ni dia memang sentiasa ada dalam mulut kita. Dalam mulut kita ni memang, kita kan sentiasa makan, bukanlah sentiasa makan,

0: Kakeles. Pernah dengar sih?
1: Ya.
2: Pernah dengar.
0: Pernah dengar sih? Kakeles.
1: Saya sih pernah dengar.
2: Pertama kali dah.
0: Tapi saya percaya kakeles ni memang ramai orang tahu. Okey, contohnya bila buka mulut di hadapan cermin, gosok gigi, perasan tak ada lapisan kekuningan putih keras dekat bahagian gigi bawah, bahagian dalam. Pernah nampak?
1: Pernah nampak. Yang tu lah.
0: Itulah kalkulus. Itulah kalkulus. Kalkulus ni, dia memang menempel. Dia memang akan menempel dekat permukaan gigi. Dan kalkulus ni lah akan menjadikan masalah gusi itu menjadi lebih teruk. Untuk pengetahuan pendengar, kalkulus ataupun tartar ni lah kita panggil. Dia kelihatan seakan batu keras yang berwarna putih kekuningan yang menempel pada permukaan gigi. Saya percaya ramai-ramai antara kita memang adalah dan pernah nampaklah karang gigi kita panggil.
1: Saya nak tanya doktor jugalah, berdasarkan pengalaman lah kan doktor. Kita buat scaling. Scaling kan.
0: Yeah.
1: Lepas ya dah bersih dah, datang lagi nya doktor.
0: Betul lah. Scaling tu adalah treatment di mana kita cucikan gigi kan, bersihkan gigi. Tidak samalah dengan gosok. Gosok tu manually kan kita buat kan. Tapi scaling ni memang khusus untuk kita buang kalkulus, karang-karang gigi yang tebal lah dekat permukaan gigi tu. Tapi kenapa macam Encik Azad cakap, Encik Azaz cakap, ada lagi. Lepas dah buang, ada lagi. Betul tak? Sebab macam yang saya cakap, kita sentiasa ada plug dalam mulut kita. Plug itu dia terdiri daripada makanan yang tertinggal, kandungan daripada air liur, cuma dia tidak nampak dengan mata kasar. Tetapi jika tidak dibersihkan, kita tidak maintain oral hygiene, kebersihan mulut yang sebaiknya, yang optimum, plug itu akan mengeras dan menjadi kalkulus, which is karang gigi. Itulah, dia memang sentiasa adalah. Proses tu memang hari-hari ada. Hari-hari kita ada air liur, hari-hari kita makan. Itu adalah perkara yang normal lah, plak ni. Cumanya jika kita dapat mengekalkan optimum kebersihan mulut yang optimum, jadi plak ni tidak akan terbentuk menjadi kalkulus lah.
1: Saya ada banyak pertanyaannya doktor.
0: Silakan.
1: Pasal sakit gigi ni kan, ataupun plak ni kan. Kadang-kadang ada orang ni nah doktor, dia mencuci gigi, memburus gigi tiga kali sehari. Ada yang setiap kali lepas makan dia burus gigi. Macam mana ni doktor? Adakah yang boleh merosakkan gusi kita doktor? Kalau terlalu kerap.
0: Kerap apa? Burus gigi.
1: Burus gigi. Tabiat.
0: Oh, ada yang tabiat suka burus gigi. Okey, secara theoretically guideline-nya adalah kita sepatutnya berus gigi dua kali sehari lah. Dua kali sehari, bangun pagi dengan sebelum tidur, dan setiap kali memburus gigi tu dia perlu memburus selama 2 minit. Jadi satu sesi tu berlangsung selama 2 minit lah untuk keseluruhan gigi tu, atas, bawah, kiri, kanan, termasuk pembersihan lidah. Untuk buat sampai 3 kali ke 4 kali ke, tidak perlu sekerap itulah. Cukup sekadar pagi sekali dengan sebelum tidur sekali.
1: Ada masalah lah kot kalau dia terlalu kerap mengurus gigi doktor.
0: Tapi tidak bagus lah. Berus terlalu kerap pun akan menyebabkan terhakis. Benar. Terhakis. Ya, sekarang kan ramai yang guna, ada kalanya ramai yang guna terlalu keras berusnya.
1: Saya dah baru nak tanya doktor ni. Bagus malam saya mencari berus gigi doktor. Kan berus gigi kan ada yang jenis yang kosong 4.1, ada yang 1. Kadang-kadang kita keliru yang mana satu yang kita nak beli. Sebenarnya.
0: Yalah, yang itu secara jualan market ni memang setiap jenama masing-masing berlomba-lomba untuk keluarkan and katakan mereka lah yang terbaik, betul. Tapi kita ada guideline juga lah. Sebolehnya memilih yang ultra soft. Kalau tengok dekat kedai ultra tu, bacaan tu pilih yang dia tulis Bristol ultra soft. Dia ada soft, ultra soft, medium, hard, extra hard. Tapi ada yang cakap, doktor, si puas lah guna yang lembut. Suka yang keras baru rasa bersih. Itu tidak benar lah, tidak benar. Seeloknya guna yang ultra soft Bristol tu supaya yang boleh masuk di celah-celah gigi tu. Kan gigi rapat-rapat kan. Jadi kalau guna yang ultra soft, yang paling halus tu, biasanya dalam point 3mm lah, 0.3mm tu memang yang akan masuk celah-celah gigi tu lah. Seeloknya guna yang ultrasoft.

0: Saya dah tanya pertanyaan ini, doktor. Banyak pertanyaan tu. Okey, seandainya kalau gusi kita berdarah, doktor, adakah kita menggunakan yang ultrasoft ni, doktor?
1: Seeloknya guna yang ultrasoft. Memang akan saya suggest dekat patient-patient saya, kalau mereka tanya kan, doktor nak guna yang mana, start je dengan ultrasoft dulu. Kalau ada masalah gusi berdarah lagi lah. Maksudnya apa gusi berdarah tu?
2: Gusi tak sihat.
1: Ya, benar. Gusi tak sihat. Gusinya
0: dia
1: sangat
0: bengkak kan,
1: betul. Kondisi tu kita panggil inflame, terlalu radang lah, tinggi inflammation.
0: Radang
1: tu inflammation lah. Jadi kalau gusinya memang tengah bengkak, bila kita sentuh dengan benda-benda keras, lagi sakit sih, kan? Jadi kita kena guna yang lembut sahaja.
0: Kalau jadi makan, radang ni radang ni, doktor, adakah kerana tabiat cara kita menggosok gigi ataupun kerana mungkin kita kekurangan air, doktor?
1: Oh, nak cakap kenapa gusi berdarah ni, banyak faktor.
0: Dia bengkak.
1: Yang pertama ialah masalah kebersihan gigi lah. Mungkin kalkulus yang terlalu tebal yang menekan-nekan gusi, tisu gusi tu kan, boleh jadi dia berdarah. Kadang-kadang terusik sikit pun berdarah. Yang kedua, kadang-kadang untuk perempuan lah, contohnya sekarang tengah period, ada menses. Bila perempuan ni, body dia bila dia ada menses, hormon dia tak stabil sikit. Sebab tu ada perempuan yang mungkin dia apa, mengamuk-mengamuk, marah-marah sikit bila period. Hormon tu dia mengganggu sikit lah. Jadi dia menyebabkan tisu-tisu dekat mulut kita ni terlebih sensitif. Bukan perangai je, bukan hati je, terlebih sensitif. Body pun akan perasan lah changes bila kita ada menses. Contohnya yang ketiga, untuk ibu-ibu mengandung. Ibu-ibu mengandung ni hormon mereka lagilah haywire. Jadi bila ibu mengandung ni pun, gusi mereka akan lebih sensitif, lagi senang berdarah. Nak cakap pasal gusi berdarah ni, contoh penyakit-penyakit penyakit seperti kencing manis. Jadi bila konten dalam gula dalam darah tu tinggi, saluran darah dekat mulut tu lebih senang kembang lah. Kembangan orang panggil. Lagi senang berdarah, lagi senang inflame, macam tu lah.
0: Izzah, ada pertanyaan?
2: Doktor, nak tanya juga lah. Sekiranya tadi berdarah kan, burus gigi kah ataupun macam sakar?
1: Tak, teruskanlah. Burus gigi teruskan. Tapi seeloknya, bila last datang klinik gigi tu, jumpa dengan doktor gigi. Sebab mungkin kita boleh, apa yang kita boleh buat dekat rumah, gosok gigi je, benar sih. Tapi kalau dekat klinik, adalah rawatan-rawatan susulan yang hanya dilakukan di dental chair lah, prosedur dia.
0: Rasanya memang cukup menarik topik kita tentang penyakit gusi, kesannya terhadap kesihatan secara keseluruhannya. Kerana saya percaya rata-rata kita pernah mengalaminya. Persoalannya kita akan ajukan lagi selepas ini, Izzah dan juga Dr. Hazika. Kita berhibur terlebih dahulu, ya, boleh?
2: Boleh.
0: Okey, kata tadi lagu daripada siapa tadi, Izzah, yang dari Sri Aman FM?
2: Ikmal Nur.
0: Habibi kan?
2: Habibila.
0: Kali ini kita bersama dengan sebuah lagu Inggeris. Pitbull dengan lagunya Habibi, I Love You. Okay. Kita berhibur seketika. Red Woman.

0: itu dia Febo dengan lagunya Habibi I Love You membawa kita pada detik sekarang menghampiri 10.39 minit pagi Info Express Sri FM dan juga Sri Aman FM Azaz dan juga Iza bersama dengan tetamu kita Dr. Hazikah binti Hashim. Silakan Iza.
1: Okey. Kalau tadi doktor dah kongsikan gusi yang berdarah dan kalau kebiasaannya lah doktor kan kesan daripada apa tadi gusi tok yang si sehat tok terhadap
2: Okey, soalan tu baguslah. Kesan kenapa saya pentingkan penyakit gusi ni? Saya bawa topik penyakit gusi ni hari ni kan. Sebabnya kesan-kesan dia memang yang pertama sekali gigi menjadi longgar dan bergoyang. Yang itu memang hampir setiap pesakit yang saya saring ramai-ramai rata-ratanya mesti ada gigi yang goyang. Kadang-kadang bukan satu lah, kadang-kadang kita panggil keseluruhannya goyang. Yang kedua, gigi akan kelihatan jarang lah. Lama-lamanya goyang kan, tisu-tisu dekat gusi tu dia menurun. Jadi lama-lama akar bahagian gigi pun terdedah. Jadi gigi akan lebih jarang, gigi akan goyang. Seterusnya gigi akan, gusi akan menjadi bengkak. Macam saya cakap tadi, dia akan senang berdarah dan kadangkala akan ada nanah dekat gusi tersebut. Nanah tu yang kita risaulah, sebabnya bila ada nanah dia dah menjadi infection. Infection ni dia ada jangkitan. Seandainya jangkitan tu semakin teruk, dia boleh menyebabkan jangkitan tu sampai ke kulit pipi, bawah mata, kawasan muka ni. Kawasan muka ni senang berjangkit lah. Senang jangkitan tu senang merebak. Lagi-lagi pula kalau memang pesakit tu ada penyakit lain, menyebabkan imun dalam badan dia rendah, lagi senang jangkitan tu nak bergerak daripada gigi saja. Start pergi pipi, start pergi leher, start pergi bawah mata. Nanti bila dah pergi leher, dah pergi tempat-tempat lain tu susah nak menelan. Dan paling teruk lagi susah nak bernafas dan lama-lama boleh, dia bukan lama, dia memang sekejap je boleh menyebabkan kepada kematian. Selain itu pesakit akan rasa kurang selesa nak mengunyah. Contohnya kalau hanya goyang kan, nak makan daging si nyaman dah kan. Jadi dan bau mulut yang tidak menyenangkan lah walaupun memberus gigi. Itu antara kesan-kesan lah bila ada penyakit gusi ni.
1: Okey. Dan doktor, doktor dah mengatakan tadi gigi kelihatan jarang. Bila gigi jarang, ia dapat di
2: rapatkan ke?
1: Dapat diatur balik. Dapat diisi. Sebab kadang-kadang kan ada setengah kan kita boleh perasan kan gusi sebenarnya turun macam kan? kan kita ialah tadi adakah tok dapat dibaik pulih?
2: Baik pulih, okey. Jadi apabila sudah mendapat penyakit gusi ni, yang pertama memang dapatkan nasihat daripada doktor lah. Jadi untuk kami di peringkat bahagian betong, berita baiknya kita ada visiting pakar, pakar yang datang melawat lah, pakar periodontitis lah. Pakar ni dia memang khusus dalam bidang bahagian gusi. Seandainya perlu dan pesakit boleh committed, tentunya saya akan refer kepada pakar lah, sebab pakar akan buat rawatan yang lagi mendalam lah untuk membaik pulih gusi, untuk sihatkan balik gusi tu, untuk naikkan balik gusi tu. Mungkin secara surgery ada banyak lah, banyak lagi rawatan. Cumanya kita kena pilih, kita kena pilih patient yang betul-betul sesuai, yang mungkin tak tiada masalah-masalah kesihatan yang lain untuk dia rawat. Jadi apa-apa masalah pun yang penting datang dulu, datang kita check, boleh bincang, boleh consult dulu. Dan kita sebab dalam kerajaan ni kita ada rujukan kepakaran lah. Boleh rujuk kepada pakar-pakar yang akan sentiasa ada untuk tolong lah membaik pulih. Contoh kalau mungkin tidaklah rapat kembali kan, tapi sekurang-kurangnya gusi tu boleh naik semula lah untuk kukuhkan balik foundation gigi tu, untuk naikkan balik lah foundation gigi tu. Macam tu lah.
1: Okay, saya mungkin
0: ada
1: nak bertanya
0: dengan doktor. Saya cuma nak bertanya ni doktor. Contohnya kita dah mencabut gigi doktor. Contohnya bahagian dalam kita lah. Kemudian cara pembersihan kita nak menggosok gigi ni doktor, adakah caranya dari segi kekuatan untuk menggosok gigi dengan bahagian yang tiada gigi tu, adakah sama ataupun ataupun mesti dikurangkan impaknya untuk ketika kita menggosok gigi?
2: Contohnya hari tok lah, hari tok ada cabut gigi kan. kan. Ha, contohnya. Ha. Jadi
0: contohnya di geraham dah tak ada gigi kan. Ha, kita menggosoknya dengan kuat bahagian gigi yang geraham yang tu gusi yang tak ada gigi ya doktor.
2: Ha, tapi seandainya baru je cabut hari yang baru cabut ni lah, memang tidak boleh berkumur dengan terlalu kuat lah, berkumur dengan kuat ke ataupun menggunakan straw. Macam pelik kan, tapi selepas cabut gigi tak boleh minum guna straw. Ya, yeah, sehari tu. Sebab kita tak nak bagi pressure dekat situ tinggi lah. Kita nak bagi dia healing. Jangan guna minum straw, minum biasa je.
1: Kalau saya berfikir sekiranya kita dah buat tu tadi kan, kita minum kena minum guna straw, takut nanti mengganggu.
2: Tak ada, just banyakkan rehat untuk gosok tu, berkumur lah, gosok macam biasa. Tapi dekat kawasan yang baru cabut tu, berhati-hatilah sebab kita tak nak ada pendarahan lagi kan.
1: Adakah normal sekiranya pendarahan tu okay, macam untuk sehari dua tu banyak sangat?
2: Oh, tidak normal. Tidak normal. Kat sini saya nak tekankan, apabila kita selesai mencabut gigi kan, dah cabut gigi, pendarahan tu akan berhenti lebih kurang 30 minit tu pun dah cukup lah, 30 ke 40 minit. Melainkan pesakit tu ada ambil ubat cair darah, contohnya macam warfarin ke. Tapi sebelum dia cabut gigi, kita dah check dululah bacaan INR dia. Okay, tapi memang darah tu akan berhenti tidak lama lah. Jadi saya memang akan advice lah, kalau perasan ada prolonged bleeding, darah yang tidak berhenti, memang kena pergi klinik balik ataupun ke emergency lah untuk kita check kenapa darah dia tak berhenti.
1: Baik.
0: Okey, Izzah. Kita pun dah tanya dari segi kesan dan sebagainya. Kita nak berehat seketika ya, Izzah?
1: Boleh.
0: Okey, lagu dari Sri Aman FM, silakan Izzah.
1: Okey, kita dengarkan lagu ini, Juliet.

0: Okey Azaz.
1: Alright, itu dia Julia daripada Hakim and the Magistrate. Kita teruskan dengan topik kita memperkatakan tentang penyakit gusi bersama dengan tetamu kita Izzah, Dr. Hazikah binti Hashim. Silakan.
0: Okey doktor, mungkin amalan yang boleh kita praktikkan untuk penjagaan gusi yang sihat ni.
2: Betul, amalan. Amalan ni yang pertama sekali saya akan mencadangkan untuk menasihatkanlah untuk penjagaan kebersihan mulut yang baik menggunakan teknik memberus gigi yang betul. Macam mana doktor, macam mana nak tahu teknik berus gigi yang betul ni? Dekat sini saya akan cakap kita semua pendengar kena berjumpalah dengan doktor gigi untuk dapat apa input dan cara. Nanti doktor akan tunjuklah macam mana cara untuk memberus gigi dengan betul. Yang kedua, penggunaan floss pergigian. Tali yang macam ada wax tu, floss tu kan. Floss tu boleh dapatkan dekat mana-mana kedai, mana-mana mahar pemakai, ataupun boleh jumpa dengan doktor gigi juga. Ada kadang-kadang mereka akan memberikan floss secara percuma. Dan gunakan floss selepas memberus gigi ataupun selepas makan untuk mengelakkan makanan-makanan, terutamanya after kita makan daging. Daging kan senang melekat-lekat antara celah gigi tu. Gunakan floss dengan betul. Seterusnya, amalan berkumur lah setiap kali makan. Kalau macam segan nak berkumur dekat kedai kan, boleh bilas dengan air masak lah. Selepas makan tu make sure kita minum air masak, ataupun ambil air yang cukup secara general lah, mengikut berat badan masing-masing. Amalkan pemakanan yang sihat. Sekarang ni piramid pemakanan kita dah bertukar lah. Kita perlu maksimumkan ambilan protein, diikuti dengan protein dan fiber, diikuti dengan minimum sahaja karbohidrat, dan tidak merokok. Merokok, saya belum tekankan lagi pasal merokok kan. Merokok ini antara punca lah kenapa penyakit gusi ni ada antaranya. Jadi dekat sini saya ingin menasihatkan, menyeru untuk kita semua kurangkanlah, kurangkan, nak suruh berhenti mungkin sukar, tapi tak apa, slowly start dengan kurangkan merokok, dan mungkin lama-lama akan berhenti. Kita tak tahu kan. Dan last kali adalah lawatan berkala ke klinik pergigian lah. Kat sini saya nak bagi tahu Puan Izzah dengan Encik Azaz, kita ada slogan dekat KKM ni untuk pergigian. Ingat hari jadi, ingat doktor gigi.
1: Oh, sama macam kita dah renew driving license.
2: Jadinya setiap kali hari jadi tu ingatlah, oh belum jumpa doktor gigi. Setahun sekali jumpa doktor gigi. Macam tak seronok pula hari jadi nak kena jumpa doktor gigi. Tapi itulah slogan kita, ingat hari jadi, ingat doktor gigi.
1: Saya nak tanya doktor juga ni, kerana kita dah berbakikan 4 minit lagi untuk ajukan soalan ni doktor. Ada tabiat amalan yang mungkin tabiat dulu-dulu lah madah nak, mun kita sakit gusi nak kita guna apa tu, betik. Yang apa tu dia punya apa tu bahagian betik muda, kita gosok-gosok dekat celah gusi gigi. Adakah selamat lah doktor?
2: Tapi petua, betik petua ni lama. Memang kalau ikutkan dia adalah enzim lah. Betik ni dia boleh jadi enzim prolase, menyebabkan untuk mengurangkan bengkak. Bijak juga ya orang dulu ni. Sebab prolase ni derive daripada betik lah, enzim tu untuk mengurangkan bengkak. Tapi tidak petua orang dulu-dulu ni, saya tidak menyangka lah ada yang kalanya memang menjadi kan. Tapi secara saintifik dia, datanglah ke klinik. Sebagai doktor, saya akan menyuruh untuk datang dulu ke klinik, dapatkan pemeriksaan, and doktor akan guide lah apa yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kesakitan. Sebaiknya mungkin doktor akan bagi cucian lah, scaling. Scaling tu adalah rawatan yang paling basic untuk menjaga gusi.
1: Bercerita tentang scaling ni doktor, kita pergi ke jumpa pakar pergigian untuk scaling gigi. Ada juga yang membeli scaling dari luar ni doktor. Adakah selamat dah doktor?
2: Mungkin yang beli dari luar tu yang untuk tembak-tembak air lah orang
1: tembak
2: panggil.
1: Selamat ke doktor?
2: Selamat je. Yang itu adalah lebih kurang untuk membersihkan lah. Orang yang ada extra duit kan, extra money, tak tahu nak buat apa, nak tambah devices untuk kesihatan menyelamatkan diri, silakan. Ada yang
1: saya dah beli doktor, tapi saya takut juga, takut gigi tanggal.
2: Tidaklah.
1: Takut dia, cara kaedah tu tak betul.
2: Dia pressure yang diberikan tu pressure yang optimum saja. Tapi kalau di klinik gigi, kita menggunakan penskaleran lah. Scaling gigi lah.
1: Lagi selamat.
2: Kita menggunakan vibration untuk memisahkan karang gigi dan juga daripada gigi lah, untuk memastikan gusi akan terus sihat lah. Tak ada yang menekan-nekan gusi tu.
1: Ya. Okey, satu minit lebih lagi doktor. Mungkin ada kata-kata terakhir pada Dr. Hazikah Binti Hashim, pegawai pergigian Klinik Kesihatan Batong. Silakan.
2: Okey, saya ingin menyeru kepada para pendengar, jangan takut untuk datang ke klinik pergigian untuk dapatkan nasihat, buat rawatan secara berkala. Tidak semestinya datang tu cabut je, bukan. Kita dekat sini lebih selesa melakukan rawatan pencegahan. Jadi sebelum dia teruk, kita nak mencegah. Mencegah itu semestinya lebih baik daripada mengubati, kan? Dan nasihat saya, ingat hari jadi, ingat doktor gigi.
1: Dan juga ingat ini udah pun leset. Okey, rasanya sudah pun terjawab banyak soalan sebenarnya. InsyaAllah mungkin ada segmen kedua bersama dengan Dr. Hazikah Binti Hashim.
2: Saya amat berbesar hati lah untuk datang.
1: Ya. Okey, Izzah, jalankan tanggungjawab anda untuk temu janji kita yang berikutnya nanti. Okey, nampaknya setakat ini saja untuk pengisian Info Ekspresi Seraya FM dan juga Seraya Mana FM. Izzah, insyaAllah akan bertugas hingga pukul
0: 12:30 hari
1: dan saya hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Bertukar rentak dengan Sembah Ekspresi dan Izzah seperti biasa dalam pengisian segmen. Izzah,
0: Spectra 912.
1: Ya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Bye bye.
1: Kita bersama dengan Wan dengan lagunya Bossa Nova.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.

0: Salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kau dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesadaran dunia. Saya, Saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

0: Bak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Kembali lagi kita bersiar untuk cermin yang ketiga ini sebelah 20 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Izzah seawal jam 9 pagi tadi sehingga ke waktu ini. Dan untuk anda yang di dalam pemanduan tak kira kemana juga destinasi anda, Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan kita nak bacakan di antara komen-komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita di ruangan Facebook Suraman FM pada pagi ini. Kita ada Rini Sabai, selamat pagi DJ yang bertugas, katanya Suri Aman FM, semoga sentiasa sihat dan ceria selalu. Terima kasih Rini Sabai. Kita juga ada David Ikon pagi ini. Selamat pagi Izzah, selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan murah rezeki, amin. Terima kasih David Ikom, Agnes Ina Robin. Kita katanya selamat pagi Izzah, selamat bersiaran menerusi Spectra 912 Sri Aman FM. Semoga sihat, sihat walafiat, ceria selalu. Cuaca kami ini pagi tu masih tak sihat, minta DJ putarkan lagu dari Fauzia Latif. Dia buat hiburan sendiri dan kawan-kawan yang mengenali Agnes Ina Robin ya. Semoga semuanya sihat. Buat Izzah, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih, sama-sama kasih Agnes Inda Robin. Kita juga ada biah-biah pagi ini, Roy Kuang pagi ini. Selamat pagi DJ. Selamat hari Isnin, selamat bertugas, ceria selalu buat pendengar Suraman FM. Warnai harimu, kerja sampai dengan Spectra 19, Spectra 912 untuk DJ. Terima kasih, sama-sama kasih Roy Kuang. Kita ada Ujoh Chaung. Selamat pagi Izzah, selamat berkonti di pagi Isnin, cuaca cerah di sebab pagi ini. Minta dia mainkan lagu dari Success, Ku Basuh Luka Dengan Air Mata. Thanks DJ, sama-sama kasih Ujoh Chaung. Okay, kita juga ada Kawi Kurus pagi ini. Salam Malaysia Madani katanya. Dan Kawi Kurun nak kita putarkan lagu sebuah lagu pilihan DJ dari putarkan lagu pilihan DJ untuk semua hiburan yang mengenali Kawi Kurus. Okey, insyaAllah. Terima kasih Kawi Kurus, Mary Nanta pagi ini. Hai, selamat pagi DJ, selamat bertugas, semoga sihat walafiat, ceria selalu. Minta mainkan lagu daripada Spur Rindu Serindunya buat hiburan semua yang mengenali diri kami, rakan FB katanya, keluarga tersayang di mana juga berada. Terima kasih DJ, sama-sama kasih Mary Nanta. Okey, Ramlili, salam Izzah. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, moga sihat bersama rakan-rakan pendengar setia Suraman FM. Pasti yang terbaik. Cuaca di Sibu panas berjerebu ketika tu. Okey, terima kasih Ramlili, jaga kesihatan. Okey, dan kita juga ada Induk Kenawin. Selamat pagi DJ, selamat pagi, selamat pagi Induk Kenawin. WK Baja pagi ini, selamat pagi dan selamat bertugas DJ, ceria selalu. Baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian walaupun masih jerebu. Okey, jaga kesihatan, jaga diri. Okey, WK Baja. Itu di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita di Facebook Suraman FM. Dan apa kata kita dengarkan terlebih dahulu lagu ini, Spring Sejua, untuk anda, Spectra 912.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Mohon kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sempurna untukku.
0: Lagu baru

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semua.

Bila sekarang Izzah kongsikan untuk anda info soal Fardu, bagi anda yang berada di zon 6 seram anda kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya slot fasa Zohor tengah hari ini 12.35 tengah hari, Asar 3.42 petang, Maghrib 6.38 petang dan Isyak 7.47 minit malam. Dan demikian tadi jadual info soal Fardu bagi anda yang berada di zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih juga untuk anda yang telah pun setia bertemankan Izzah sahur jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siang kita untuk hari ini. Terima kasih juga untuk anda yang telah pun menghantarkan komen di ruangan Facebook Seraman FM untuk hari ini. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk hari ini menerusi Spektra 912 edisi hari Isnin 7 September 2026. Dan sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum. Bye-bye.

Zarayan bak berita tengah hari sehari itu hari 1/17/2026. Kandang menua di Sarawak tingrekod ke indeks pengamah angin tau ke IPU bak tikas ti balat endak manah ke pengerai udah nambah ngagai 2 urung pukul 11 pagi tu tadi. Semarahan ngerekod ke IPU ke pemaduk balat ianya 235. Tu ditangkan ke Serian ti ngerekod ke IPU ke Nikik ngagai 211 enti dibanding ke ngau IPU 200 sejam sebedaunya. Angin bak 10 kandang menua ke Bukai meruan bak tikas ti endak manah ke pengerai. Seminak kapit ajak ngerekod ke angin ti jalan pemersi ianya 92. 4 tangki air garam udah dikena berjalai ke operasi ngaga ujan tiru tau ke OPA bahari keempat di Sarawak kemari. Post dalam Facebook agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA madah ke operasinya berlabuh di pejalai ke pukul 1.15 minit ngalih hari bak kandang menua ngimbai hidro batang air ngau hidro murum. Operasinya di pejalai nyentuk ke Sarito ngambil kari tau suah agi hujan bak kandang endur ke bisik tekat air ngau hidro ti tekrugak ke tegak air ke majak langkang. Perkara ti bangsa tu tau benar ngasuh air mata majak kurang serta ngerugak pengawak ngeluar ke kuasa karan ari hidro. Hujan bak endur ke diselin tiang megak diharap oleh nyawup ngurang kagi sebun asap bas kedak endur di Sarawak. Operasi ngaga ujan tirunya tembok di pejalai ke pukul 5 lemai. 247 ekor orang bumai di Bukit Saban bisi nerima tolong racun Indotai dari Service Center Sita Kaunsel Negeri Bukit Saban dikena nulung sidaknya bumai. Kaban Kaunsel Negeri Sita Bukit Saban Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke tolongnya berguna bendar dikena nyawup sidak tu ngurang ke belanja kena bumai serta nentu ke sidak mudah hagi bumai. Atau ti bangsa tu megah oleh nyawup nentu ke sektor bertanam bak menua-menua pesisir oleh meruan di kerja, merik pengelantang agar orang mayuh bak sitik-sitik indur, nyawup nambah ke asil serta ngerembai ke pengawak orang bumai. Sitik kes positif rabies bak jelu bisik direport ke dalam tempoh antara 31 hari bulan 8 nyentuk ke 4 hari bulan 9 tu tadi di Pau. Kesnya ditemunya di bak 5 itik sampel ke bisik diambil bak kampung Teringgus Bong hari Ukui Inang ti lepas Bekedayau. Nyalai upis veterina menua Sarawak minta orang ke bisik nupik jelu ngambil ke nentu ke jelu ditupik sidaknya bisik diberi vaksin. Vaksin rabies tu ulian nolong nyaga jelu tupi ngau penglikun orang diri sebilik. Kebuah alai pihak, laban nyau kak semua kes rabies udah naban ke nyawa pengudah orang ke belabuh ngayan ke kelai kena rampin. Ordinan pengerai orang mayuh veterina 1999 netap ke Ukui nya endak tahu endak diberi vaksin rabies serta diberi lesen dari local authority. Lesen Ukui itu tahu dipinta ngena cara online dengan sistem Lesen Ukui Sarawak ngena akaun Sarawak ID. Babas berendur kebulih 2.8 hektar pemesai ngimbai jalai Taman Harmoni di Suriaman direport ke Angus kemarin. Bila operasi upis bomba Malaysia JBPM, Sarawak madah kesidak nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 1.37 minit ngalih hari lalu nguanjung 7 ekor orang hari upis bomba Seriaman ngagai endur penusah angusnya. Api tik ngangus ke babas bandur ke buliah 1.2 hektar pemesai udah uliah dipadam ke lalu 1.8 hektar tanah kebukainya bedau tentu padam endar. Operasinya diketukkan dulu pukul 6.20 minit lemai lalu dekat di Tampung Baru, Sarito. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Nyari berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain dari Bilik Berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
Ya, sekali lagi Meri, selamat tengah hari ngagai bala peningan. Jadi kita dia tu dekat terus bergulai ngagai WiFi Masibu bawa ngelah tengah hari.

Ya, peningat meri selamat tengah hari. Ya, bertemu baru kita Sarito bawa ngelah tengah hari. Idar kami hari YFM Sibu bulan kita bawa ngelah tengah hari kita kena Sarito. 7 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Nanti kita mendak gaya hari kita agak menggang bedah bersebun bahawa menua kita di Sibu. Pihak megak bisiknya bala peningat kita madah kebat sekedar andur dibagi menua kita tunggak ke Sibu kita bisik beberi seujan ya. Ya, puji Tuhan. Hanya berita ke terubah di baik dengan bala peningkat kita. Atau sebenarnya aku ngarap ke bala peningkat kita ke bisik meningkat radio tengah hari itu atau ke baru aja masang radio. Ngarap ke kita sama pula gerai biar megak terus bulan kami nyentuk dengan pukul 3 ngali hari itu lagi. Nur aku nak ulih berkongsi ke berita hari adab tengah menua Sarawak ya.

Nya lagu kena kumung kau program ngela tengah hari kita. Mai jam kita di studio di Tok Peninga 13 minit udah pukul 12 tengah hari. Alaba aku bisa nyabala Peninga kita ba sekedar andur ba menua kita di Sarawak di Tok udah mupu bebari dalam kereta na. Au ngante balanek kita ke pansut hari sekolah ke tengah hari Tok perhati ke pengelikon balanek ngau pengelikon kita ampu. Lebih banyak kita ke mulai ke dalam pukul rumah ke rumah ngek Peninga. Lebih kita ke berkenak ke rantau jalan ya. Lalu mega nanti kita berhati ke penerang hari upis pelajar bab menua kita di Malaysia hari itu atau ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak kena 4 hari bulan 9 2026 toku dah nah. Jadi ada beberapa buah sekolah bab baru PPD Kuching Pedawan Bau Lunduk Semerahan Simunjan Serian Seriama Lubantu Kenawik Julau Ngomraduang Pemega Bak PPD Bintulu Ngau Baruah PPD Daerah Tatau Sebawah. Dia ada balanek miak sekolah tu nadai di asuh nurun ke sekolah tiang tajak pihak pengawak sidak ke bersekolahnya dekat di pejalai ke bakar selama dengan PDPR retinya belajar dari rumah tang bala pengajar sidakian dan sigit nurun ke sekolah bakal selama laban lebuh kau nanya sekedar pengajar ke bisi ngagak PDPR tu tadi nah dia bisi nyak sekolah sidakian perin kerja sekolah ngagak nama ya lalu ke sidakian bagat room atau ke bagat lalu apa indah itu tadi ngambil kerja sekolah anak sidakian ke sekolah lalu bisiknya cara bala pengajar dan sidak empo terus ke rumah nganjuang kerja sekolah ngagai bala anamia lalu ke damping ngau negeri tau ketungak ke pasau ke bisi arus internet tau ke bisi telepon aku medak terbagi bala anamia tu tadi sidak ya belajar dengan telepon tumu pagi tadi ngambil record nganjuang nama diri retinya kehadiran sidak ke sekolah sebedau pukul 7 pagi tadi nah. Jadi bala pinai pergilah ngau dalam kanan minggu tu 7 hingga 11 hari bulan tentu ke kita yang ngerai anak kita dan itumu ngambil ke anak kita yang uli nulis penatai sidak ke sekolah tajak pendengar telepon munyi ku jakok kita kena tak update eh retinya kita bisa ngau PDPR nyak bak sekedar sekolah ke bisi arus telepon ngau ke bisi line internet punya ko kita lalu sekolah ke Baulu Sungai dia dah bala pengajar tu nyaduang kerja sekolahnya ngagai rumah ke rumah lalu bisi sekolah punya ko aku tadi dia bala pinai nurun ngagai sekolah ngambil kerjanya ke sekolah neh awaknya antara autek ke digagak bala pengajar hanya di merek tabik puji meh ngagai bala sidak ya ke dia tu benuang kihruah berjalai ke pengawak PDPR ba sekolah neh bala kenurun ke sekolah lalu kita akan ambil ya ke dia ba rumah tengah hari tu ngarap ke terus senitiah ke atur ti udah ditetap ke ngagai kita ya ungkup kita ke PDPR lalu kita akan urun ke sekolahnya ngarap ke sama belaknya gak pengerai kita anda ingat berkenak ke sengkabuang mulut ngehidung nanti boleh ya. Lepas kita nemu dia tu menua benuang bersebun artinya kita patut nyaga pengerai kita tapi maka kita kapan naik patut berarti ke perkara tu megah ya. Ok jadi udah tu aku dekat ngatai ke sekedar je ko pesan ya ke bisik dianjung kita ngagai kami ba YFM udahnya 12 tengah-tengah hari kita bisik program Randau Temuai lalu pukul 1 kita bisik squad trio siti program ti disedia ke DJ Margareta Remang sebeda pukul yang pengarih kami hari kapit inya DJ Menti ba program sada tengah Sarawak.

Lagu kedua tengah hari itu sanggup ngelengkai ya. Lagu hari Julita James. Selamat megak kita nak mending ke lagu hari Julita James. Nyari ngarap ke bala kita terperinang. Lalu sama bala jimat meh. Lepas meh kita teriba ke tengah hari itu. Laban di kapit pun bisa peningat kita ada hujan. Di Sibu pun hujan. Nakak ke dia tu jam ya. Ngarap ke hujan ke mengambilnya. Tengah awak ya mayu air kemik. Kayak munyuk kita. Tengah boleh ngemasih ke jalan pun dah cukup. Labak aku lama ke kita lelengau ke Kamedak leka hujan. Oh, lebih kurang seminggu untuk Kamedak bahawa menua kita tunggak ke Sibu di tu. Nada hujan. Habis pun ya Mina ngerampas bekanya ajan ya. Jadi ngarap ke hujan tu megak uli nuci remeh yang bak langit. No, sebun. Besar megak pengharap hati kita. Taban dia tahu kita yang nemu mayu megak penusah ke nyadi bak sekedar menua ke semina bak menua kita di Malaysia hari tu. Tapi megak nyengkaum hari menua sepiak ya. Negeri aku peningat berkongsi dengan bala peningat kita berita-berita ke bisik. Ayan bak surat berita kita ke tengah hari tu. Dan sebenarnya ungkup kita ke bisik dekat nganyo pesan. Lebih akik pesan berat tau ke Jakob Gerah. Kita tau ngakai Facebook kami. Sibu FM ya. Ana irau. Tajak pun serekat nua kita macam pesan. Munyi ke setengah jam disebut kami. Tantiknya pesan berat. Pesan ke nyengala berbatang. Dalam tempoh 3 jam ni maya bisik nur. Dia aku dekat nyelit ke pesan kita ngambil ke utanya atau ke berita kita datai bak kabar Melayu nanti di itu juga ya. Jadi pesan ke terubah ke bisik diterima ke tengah hari itu ditujung ngake kabar Melayu ke dia bak Sibu Kenawit Baruban Bintulu Miri ni ya di Bakuang ngau di Lapok Tinjar serta semua kabar Melayu kena boleh dirintai ke ditu magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Joshua Laili tau ke Apai Shili kena 11 hari bulan 9 2026 kena malam hari 5 nguan ulit dulu out 11 hari bulan 9 2026 lalu kena hari 6 ianya 12 hari bulan 9 2026 dekat ngetah sulit lalu muain terbalu baru mai James Udit Sungai Sebatang buat air tinjau beram. Ngarap ke semua kabar Melayu ti ngelala. Ini yang Joshua Laili tau ke Apai Sili. Bisik mending ke radio ke tengah hari tu. Laban pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke Entabalu ni yang tu. Dekat diatur kena hari 6 minggu tu ilak 12 hari bulan 9 2026 baru mai James Udit Sungai Sebatang bo atas tinjar beram. Lalu pengawak nguan ulit kena malam hari 5 ianya 11 hari bulan 9 2026.

Ya, nak lama lagi dekat pukul 12.30 minit ke tengah hari. Terima kasih yang peningat. Oh, kita ke gemengkam boleh ngok kami bawa ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu. Terima kasih ngagai bala peningat kita sekedar entah di madah ke lagu ke di pasang tadi nak pansut nyawa. Kui, oh, pansut nyawa. Kui, pansut vokal. Nah. Sehingga wakil peningat penanggur. Artinya kita bisa boleh ngok kami ke tengah hari itu. Tanah dek ngau. Lagi aku nukau lagu rikinya. Ngau lagu yang kebukai. Kebenar tadi aku kak masih yang ke kita tau ke merenang kita ngau lagu nak sanggup lemas bak pantai. Awang kamar nak sanggup menyak tengah hari itu merenang kita ngau lagunya. Lagi aku, lagi aku nganti lagu bukai megak peningah. Tang ke dia tau, Siti lagi pesan dekat dia kena tayak aku. Sebelum kita boleh buat program Radau Temuai. Jadi pesan ke dua megak ke tengah hari itu. Dituju ngagai semua kawan belayang ke dia bak rantau panjai, batu borak, penasuk, awu ditutus. Sebedia ilas rasau di pasai. Di siung tengah, siung hijau ulu kuilek, pemega di nanga tebalung uya. Kabam layan benang alat, ba rantau sku, ba rumah rantai sekuau. Di dangih kuak belengian, bayan tasia, pemega ba rumah ungai, jala diji. Kabam layan ba bintulu, di long ajue lapuak. Alapo, kabam layan ba rumah Christina ulu Sungai Salim. Di julau kenawit Serian Kucing, Mirinia. Ngau semua kena boleh disebut nama dito ya. Jadi pesan tu minta kita datai ngau ngeta sulit ni Luna anak kenawang atau ke laki senia anak itu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 12 hari bulan 9 2026 kena hari 6 pukul 7 lemai baru memetiu majal rantau panjai batang igan sibu. Penerang ke sili kita tahu bertalipaun ngagai Inai Siti tak kesusan. Mbak Lumur 011-2352-6203 Gunanok Baru 011-2352-6203 Tok Kengagai Nenia Bak Lumur 016-861-47

41 ya, nyak berita berarti kedua pesan ngetah sulit lalu nyuak ke entebalu ni yang luna anak kenawang tau ke laki senia anak itu tau kapain tu ni ke tengah hari itu ya. Jadi ngarap ke kita akan mengkan terus sepukul dengan kami ba awak ngela tengah hari hari sibo udah sitik lagu tu lagi hari bokia kita terus pulai pada dalam program Randau Temuai.

0: Ya, bertemu baru kita peninga dalam program Ranau Temuai idara kita sarito ari Sibu atau ke ari YFM Sibu andur kita bekas selama nanti minggu begulai dalam program Ranau Temuai lalu dia tu jam maka kita bisa temuai di kangau ke studio rito dekat berkenang ke Siti Batang Randau atau ke dikumai kita topik lah berkawa ngau utai ke dekat dikunci kita lah bak aku tu jarai mega tau ke jarang mega dikunci dengan radio atau yang asai ku sarito kita cukup bertuah atau keberuntung labang kita bisa bergulai ngau Encik Fred Jero jemut anak Joshua ianya pegawai dari Jabatan Bantuan Guaman tau ke JBG bab bagi menua kita di Sibu ngenang Siti Ranau ke dikumai saya pelindung anemia anemit reti tu tadi deka merek pemerhati hati ngakai mensia mayu lebih agak kita keninga Ranau kita ke tengah hari tu berkena nanti nyemak lah kita bisa anak ke bisa penangguh atau ke dikumai kita penangguh seksual nah berkena anaknya ke ngadu ke pengasih hati tau kau ke dikumai kita emosi ya lalu berkena sidak sebilik atau bertungak ngau penangguh berketuk lebih agak lebih maya sidak ke betapik ngau kes kepanjai bakot tau ke mahkamah ya ya peningau utai ke dekat ribai aku kenang temuai kita ke tengah hari tu dalam program Ranau Temuai ngaunya kita yang lalu ke Nuanto sekali lagi Tuan Fitzgerald selamat tengah hari.
1: Okay. Selamat tengah hari DJ Lucia. Nak selamat selamat tengah hari megang gai semua pendengar RTM. Terima kasih lah bahawa dah meri peluang serta mendar kami berkunci penemu serta penerang bekas kesari itu.
0: Oh, jadi aku sekali lagi meri terima kasih Tuan. Laban aku meda topik Nuan tu cukup mana. Amunnya kaku hari pun tadi keterubah ya di baik Nuan ngagai bala peninga kita ba YFM. Lebih lagi ba YFM Sibu. Lalu ke dia tu tua Beranau ngau lebih dalam tau ke nenek agak berkawa ngau topik pendamping Guaman. Boleh berkongsi kini nama antara kebatan pengawak atau ke nama kini tanggung pengawak JBG ngagai mensia maiwa.
1: Boleh Lucia. Jabatan Bantuan Guaman atau ke JBG itu ianya sebuah agensi perintah ti ditubuh kari tahun 1970 wah subah. Ti dikelala ngau nama Biro Bantuan Guaman. Jadi ya peranan kami itu kebenarnya nyedia ke akses keadilan ari cara merik himat bantuan Guaman ngagai ngagai semua rakyat Malaysia. Himat kami itu nyengkawam himat nasihat Guaman, bantuan Guaman ngagai kes sivil, apa yang mungkin bisa himat Guaman untuk bahagian syariah, ianya untuk pemohon yang beragama Islam, engkau apa yang mungkin jenayah. Himat pengantaraan serta himat pendamping Guaman pun bisa juga. Jadi penting yang agak sidat peningan nemu himat bantuan Guaman di baru Akta Bantuan Guaman 1971 ini Akta 26 untuk disediakan khas ngagai orang warga negara Malaysia aja. Pindaan ba akta tu dalam tahun 2017 sebab bisik mega nambah ke himat pendamping Guaman khas ngagai mangsa anak miat-miat ngagai untuk jenayah seksual.
0: Tu tadi ke mana ke tu didengar ko tuan. Retinya tadi JBG tu tadi mari talian hayat munyo ko kita na. Au talian hayat undang-undang agai rakyat ba menua kita di Malaysia ditu. Lalu tadi mega tuan bisi nyebut bekawa ngau pendamping Guaman tadi. Au jadi ulih tuan nerang agai bala peninga kita bekeni cara tip mudah tau ke munteng lah ko kita na serentang reti himat tu.
1: Jadi himat pendamping Guaman ianya himat khas babara atau bantuan Guaman ti diberi ngagai anak miak umur baru 18 tahun ti nyadi mangsa penyalah jenayah seksual. Himat tu digagak maya pindaan akta dalam tahun 2017 subak. Ngicakan biak anak miak diberi perhatian engkau pelindungan ti lebih meruan sepanjang proses keadilan lah. Okay, himat tu tadi tujuannya kena mendampingi kanak-kanak tu sepanjang proses buat mahkamah ngambil sidak yang tak berasai ke diri tahu ketakut ataupun trauma. Jadi himat bantuan himat pendamping Guaman tu yang kau mari pegawai undang-undang JBG atau ke peguam panel ya ke dilantik dari ketua pengarah bantuan Guaman lah.
0: Awak sitip ngawak ke mana ke tok peningan ti kita berarti ke utai di terang ke tuan tu tadi. Nah, retinya nak kedirik lah nembiak ke betungak ngau penusah ke tok laban bisik peguam tok ke dikumai kita pegawai unang-unang yang kenyadi bakih tok ke kaban ti boleh ngelindung sedak ya bakot nah tuan. Awak jadi ke dia tok nyulih nuan nerang ke siapa bagi ya ke boleh tok ke patut serta layak boleh himat ke beketok nah. Asai kuna semua gena tuan.
1: Ya. Yeah. Okey, jadi dia tu tiga itik syarat kelayakan utama buat baru undang-undang ngau dasar JBG nya bangsanya mesti nemiak mit kanak-kanak ataupun kanak-kanak umur ti baru 18 tahun jadi mangsa kesalahan jenayah seksual. Lalu pihak mega nemiaknya mesti ke warga negara Malaysia. Jadi yang ketiga mangsa mesti lagi anak mit baru umur maya prosedur mahkamah berengkah lah. Jadi penyalah seksual ti dimaksud dimaksud ke nyak dia tu ianya ningkawum pornografi kanak-kanak amang seksual rugol tau ke nama-nama penyalah seksual ti ngagai anak miak ti diperuntuk ke dalam undang-undang bertulis lah. Tu alun ningkawum kesalahan buat baruh kanun keseksaan enggak akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 lah.
0: Awaknya retinya deh. Nanti nyemak lah bakal kes tu tadi di baik ngagai kot tau ke ngagai mahkamah. Lama kini utai ke digagak peguam tau ke pegawai undang-undang tau lebuh maya kes tu di baik ngagai kot. Lalu berkena ya uliah nulung ngelindung mangsa tu tadi tau ke anemit ke kena gangguan seksual tu tadi ne tuan. Sekali ke ya bisa berjakuk ngari ke nembiaknya tadi tau ke ya minat berdiri je dia.
1: Tidak, saya berdiri saja lah Syah. Okey, jadi peranan kami itu aktif lah serta menyeluruh berengkah hari sebedau maya nyentuk ke tembok bicara. Jadi untuk sebedau bicara kami dekat ngemuan tau ke nyaga kawal tim mana ataupun dekat ngau rapot ngau nembiaknya. Jadi JBG mega dekat ngatur lalu ngemait anak nembiak tau ke mangsanya nemuai ataupun ngabas ngagai mahkamah. Beberapa minggu sebedau bicara ngami ke nembiak tu terlebak ngau suasana bilik bicara lalu nak berasai terkenyat ataupun dia berasa ingat lah, takut lah. Jadi kami megak bisik nerang ke kemudahan perlindungan trauma. Ya ketik bisik merik keterangan dari bilik saksi khas kanak-kanak ngena rekaman video ataupun kita nyebut video conferencing lah. Nyalai nembiak tu ya nak perlu atau kena ibuah bertemu mua ngau orang yang dituduh dalam mahkamah ingat lah. Jadi untuk bahagian maya bicara perbicaraannya berjalan penamping goman tu dekat duduk semak ngau timbalan pendawar raya kita nya TPR. Akhirnya di baki ataupun kaban undang-undang ngagai mangsal. Enti peguam bela orang ti dituduhnya nanya soalan-soalan ke pemeriksaan balas etik agresif ataupun menakut atau ke ndak relevan yo ke oleh ngacau emosi mangsanya. Penamping goman tu ya tahu ngau pembenar mahkamah lah ngelaban ataupun ngagak bantahan atau ke nyuara ke pengira ti bemuah hakim kena ngelindung mangsa. Engkau pemendar mahkamah moga kami tak berjakuk ngari ke mangsa nanti semua diguna contoh ya kena madah ke pengira hati tau ke keperluan khas nembiaknya. Peranan penamping goman ukai kena nganti pengawak timbalan pendawa raya tadi tau ke TPR nya tang kena menyukup ke usaha pendawaan engkau meri fokus khas ngagai kebajikan engkau hak nembiak bermahkamah. Jadi untuk peringkat seterusnya pengudah pemutus ataupun hukuman sudah dijatuhkan nanti semua orang yang ngagak ngagak penyalah ngaku salah atau akan didapati bersalah kami dekat nyawup nyedia ke lalu engkau pembenar dari mahkamah maca pernyataan impak mangsa maksudnya victim impact statement lah hari pernyataan tu mahkamah dekat diberi gambaran terang nama kesan ngagai trauma fizikal emosi serta psikologi ngagai penghidup ngau namanya persekolahan mangsa tu lah. Pernyataan impak mangsa tu ianya sitik kenyataan khas ti ditimbang mahkamah sebelum nentu ke hukum lalu tau merik pengaruh ngagai pemutus buat pemerat ngau pengelempung hukuman ngau perintah pampasan sekali. Udahnya kami deka minta ngagai mahkamah ngambil ke bisik sitik perintah pampasan atau ke pemulihan ti patut diberi ngagai mangsa.
0: Awaknya artin tadi na tuan. Awalnya mereka tu kita dengar ni, laban anemia tu kita pun nemu sidak tu nanti orang ngemar atau ke berjakau dengan sidak jampak takut deh. Retin tadi sidak ya bisa saksi lalu bisa orang kecukup ngelindung sidak ya dari segi pengasihati atau ke sidak empu mental ni tuan. Jadi penerang ke mana yang megak. Udahnya berkawan kau baka penyampau bayar atau ke bekena cara minta ngau bekena cara ngiga kita jabatan Guaman tu ne tuan.
1: Okey, jadi tu Siti berita di mana ngaga semua peningah. Kos ataupun bayaran non mohon himat penampingan Guaman ba JBG tu semina RM10 ajalah. Tapi sumbangan tambahan engka bisi anti semua penjaga empu pendapatan ngelui ujian kelayakan kewangan. Mereka bisa digagak di pejalai ke kami lah nitih ke kadar ditetap ke undang-undang. Tapi ayah ke paling penting anang ketegal faktor duitnya di penanggul dekat melindung anak-anak kita lah. Datai dulu bertemu dengan kami udahnya baru kita sama-sama menilai sama ada layak atau enggak.
0: Ya, RM10 je nak tuan.
1: Ya, betul.
0: Ya, tang kak daripada dulu ke slip gaji tak ke penatai pemisi apa yang winai nah.
1: Ya, betul.
0: Oh, nanti jemaah patut dibantu minat RM10 aja nanti ngelewek renyak gaji sida yang you bisa bayar bukai ke kelebih nak tuan.
1: Ya, kanya, betul.
0: Kata ke penerang ke bukai nah lebong ngagak permohonan tu nama utai ke patut dikerja bala apa indah itu kebalan ya tu tadi tuan.
1: Okey, jadi permohonan tu tau digagak maya udah bisik laporan polis ataupun laporan polis udah digagak digagak oleh apa indah penjaga kesah ataupun mangsa kediri empu nanti bakau ya dah cukup matang dan oleh perunding kediri empu lah. Jadi atau ke pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat pun boleh ratai ngagai semua cawangan JBG serta menua Malaysia atau lah. Jadi dokumen yang ke mesti dibaik maya pendaftarannya nya satu laporan polis dia sudah digagak. Kedua, ke foto state surat beranak ngau maikit mangsa tadi dan ketiga salinan namanya tinggi ataupun IC apa indai atau ke penjaga lah. Dan yang keempat, maklumat engkau bukti penatai pemisik berkerti slip gaji atau ke surat pengesahan penatai pemisik nanti bakal gawak ke diri empu ataupun berkebun semuanya lah. Dan yang penjaga tik nyadi pegawai JKM atau kasidak tik nada slip gaji surat pengesahan penatai pemisik hari majikan bakal kerja company ya. Surat pengesahan penatai pemisik hari majikan lah atau ke pengesahan pihak berkuasa tempat dan bakal sidak pengulu tuan rumah pun cukup nitiah ke syarat tetap ke JBG.
0: Retin tadi nanti bisa ke nak ulih lalu terus ngagai JBG meya mesti bisa report polis dulu nah tuan.
1: Ya, betul.
0: Report laba kita dia pun guna kota ke kenya nah.
1: Ya.
0: Terang mega peningah prosedur atau ke cara ke udah dikunci ke tuan ni tadi ngau bala peningah kita. Lalu nanti nyemalah tuan baka nembi ami atau ke sidat sepili ngau kabar belayar ke agar reportnya. Kati ke sidat empo identitinya sekali ke di padang agak orang mayu atau kena sikit dilalai ke kita.
1: Okey, yang untuk bahagian identiti tu jadi aku akan madah agak kita semua peningah dan biar akan jadi mangsa jenayah seksual tu sikit dilindung undang-undang media nak tahu ngeluarkan ataupun mantai ke nama-nama butir ataupun nama kita nyebutnya dia details dia tahu ngemai ngagai pengenal pastian nemiaknya lah lalu prosedur mahkamah megak bisa ngambil kira keselamatan ngau kerahsiaan mangsa lah bas itak JBG sekedar maklumat ti dikunci ngau kami nya rahsia rapat ataupun rahsia sulit semina dikena ketujuan nolong mangsa dalam berproses namanya undang-undang aja.
0: Artinya nak ke buah ke kita nangi nak kode tuan. Nangi kadang bala pinai tu ngawane miak nyempo malu madah ngagai apa inai sida ante lebuah sida betul ngak ngau penanggo seksual atau nama kini pesan wan ngagai sida ya apa mega bisa ga pinai tu nemu ane nya udah kena gangguan seksual tengai ke ngemai nya ngagai kes kebesar ke reti ko kunjung ngagai kod ngagai mahkamah nah. Kate ke pesan wan tuan.
1: Okey, jadi pesan aku ngagai semua apa inai mereka bisa penjaga engkau semua komuniti kita lah anak-anak tu ianya utai tik amanah ke paling berharga ngagai kita semua nanti semua penusah jenayah seksual tu nempuas tidak anang malu ngau anang takut lalu ngambil tindakan ngau jampat ngau ngagak laporan polis minta bantuan telefon ngagai kami berjabatan bantu, bantuan goman pun boleh dan atau masuk balama web rasmi kami www.jbg.gov.my kena ngigak cawangan JBG tik semak ngau kawasan kita. Ingat kita jangan ukai kediri JBG sedia nyawa mantuk kita lalu jadi saya pelindung agak anak-anak kita.
0: Pesan mana magarin bantuan agak bala peningat kita. Jadi sekali lagi aku ngarap ke pengawak kepada setau ke mana hari JBG itu boleh terus ngelindung bala anak-anak kita ke bak luar dia ngambil ke kita itu boleh nagang pengasihati pemegang nyaga pengerai rundi untuk kedekumai mental sida anak-anak ke bisa betul ngak-ngak penanggua ke betul dia tuan. Jadi sekali lagi ngari ke kami bawa FM Sibu, terima kasih ke penatai kita sebut ke studio tengah hari itu bisa mayang kita bertemu baru ialah kak nah tuan ya habis sebut kono yang serius ranau entar ena ya peningannya ranau ku mulai ngau tuan Fitzgerald Ari Upis JBG JBG berbagai menua kita di Sibu tau ke dikumai jabatan bantuan Goman ke tengah hari itu ngenang sayap pelindung 6 biak mit terima kasih ya ilak temu baru ke peningam upot dulu bye bye.

0: pedak deh nabi lay. Nala wah kau nak baju kawan curah mansau tau? Ah, tau pedak deh. Tuk tuk tuk, sedek, sedek dong kita pedak deh, nyah. Baju ino hindai benua megari yang nyah. Pedak deh, mana neh? Okay, okay. Kita kita pening kamera tau. Ah, okay, satu, dua, tiga. Kau ambil gambar deh. Anak baik, kau naik belolo. Buat rambut gelung. Dek gelumit ke besar ni bilai. Dek nan nan nagun jo ke dai. Okey ke no? Ah, okey nang awak gelumit aja meh. Pakai cermin mata hitam. Badan lansing. Kuruh menyekan. Ah, kau dek? Okey.
1: Hai. Kamat mana yang ni nak sumpel? Baka kamat nyawak meh kena aku. Mungkin kau tak kakak ni nak sumpel. Ah, kakak dek dah dek. Buat ke kerinta pepanatnya dek. Ngena cia mata celum. Maka ini cerita Korea kepada sedang ucuknya deh.
2: Wait, ya nama pengawas tu ayah deh. Benar mana ilet telepon hari tadi. Ayah, dua ayah tahu nama tetayap dehnya. Ini sumbang. Tahu si ko, tahu ya lapa ke deh ini bila ini lili yang pala deh ini lihat telepon ini sumbang. Nama tu banget dilihat tu ayah dia. Bisa gama orang laki, wah ini bila.
1: Ah, ngena aman deh. Datai, dia kita tinggal, kita gama kita tinggal kembali. Pedak deh, ini sumbangnya. Mana
2: nak ni pelaku? Nai, kakak kena ini deh. Mula kita oke. Pe semai agi, tepunya nama lansia aku top das dua deh. Apa ngena pitop ya? Ini sumpah yang.
0: Ii, nai deh pitop. Orang dia tahu. Nai ngena pitop. AI tau, AI tau asuh kutuknya. Tetetetet tayap deh dia tau. Kumana nama pokok deh.
2: Deh, nak melabak kumu, baka deknya kan kena AI. Kebenar ya, nak kena ngawak inai tinya, inai sumpeng, inai bilai. Tengah dek tau, kak memenawak mimia dek inai sumpeng, dak dek tau. Gamal dek, dubeh dek kulu kile, ya. Baju dek tukar dek apa. Lihat semak peniaw dek dia. Mada dek tau, baka jalan yang nak cukup tau.
0: No, ku narinau, narinau ati ku. Ini Rino, kau ni ngan dia tuai temunya tau aw. Rino ti aja nyo.
2: Eh Rino ti orang, muda kita ngelakon di rempoh boleh telepon.
1: Eh, ukai deh mada tadi, engkau deh balagu-lagu pak tintuaknya deh. Ah, ya nama nak dingo deh.
2: Cih, nyo mak aku, sige bisa. Apo deh ne sumpah yang, ya nama deh kanya deh skema deh. Pia, mai deh bakanya. Kode, Rino ati aja kode, ne. Ante orang kamat dah, kene kere dah. Kumai amat biak dek, ya. Kumai amat selayem dek, bah. Kumai amat bajiak dek, udah mena gamau dek sekali. Bertemu muang ode, ne. Peniau dek nya, bakal ke diperbuat sebayan. Nah, nunang umbak, aku dek pernah kau.
0: Eh. Nah dai kami rindu hati ya cok dek tu ini bilai amat tak nak nemu ngedok ke kabar ni lagi dek ngasuh ku ngagok tau
1: eh ni mah ku nemu ya mata aja ku meluat meluat tadi eh tang baru aku nemu nyak ke ai kurang ni wai uli kakak kita mpu ne
2: amat tu se mah ku hidup ngempu kabar bakas tu wai dek tu dek antau eh. Uji utai kamar nak nemu sedawai dek. Utai ke betul-betul. Utai ke Regina. Nya, nyak tadi bersebut ke AI. Ingat sedawai dek. Bisa Menteri Besar Menua Malaysia yang amat berhormat. Dengar mana tu hau. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Anwar Ibrahim. Yang mansur ke Jakob berserimai dengan orang bangsa serinya. Bisa dengar sedawai dek. Kita medak layak bertibi. Belum medak kita serinya hau. Dia ya dekat merek program AI nak berbayar dengan rakyat. Berengke hari minggunya kemarin. 1 bulan 9 ni apa pihak ni
0: kakunya ni kuat
2: aku ngai medeknya uliah dia nak ambil ni ngau teko aku dulu dengar dek
0: nama dek
2: eh nyak semina dia ungkup makan ni miyak ke berumur 18 ke 30 tahun dia umur dia berapa
0: 30 tambah 30
2: ni ya baka karek pinang kekeh nak uliah dia pun sebut nanti pantang muduko nak belai kemarin aku dek amat hari nak minta no dek nah dua ada nemu hari program yang disebutnya tadi deh. Jadi lebih ya 10,000 ikut anemia uli yang kena application. Dah dek nemu kerja korup putih ya.
0: Panai dek.
2: panai ah nya makuningan sida mengre gambayang serenya mayari banso.
0: Oh.
2: Sapa ge ho bukainyo ho kenye nyebut tu kumunyo.
0: Bisai sapa namanyo.
2: Eh kapa de sida tirian.
0: Au, neta sebut.
2: Amah de?
0: Tapi am tua.
2: Eh kira wah de nya. Ukainya de ngelanya ken tua de dingat de to tadi. Ngena application AI to sepenglama 3 bulan are company AI menua kita tempo. Nada
0: bayarnya.
2: Nah, ia kena buat pre 3 bulan ke bayar ke deh?
0: Bayar.
2: Nenya hari menua Amerika, hari menua China lah dek.
0: Oh, resi ke maju nu ay?
2: Ya, kaku pre, ngaji ni mian 18 ke 30 nanya kau um deh. Deh bayar um deh. Apa enak bayar pakai deh? Belau
0: jauh.
2: Eh, duit di mayu ah, babi yang deh. Nalai amai.
1: Mat mana ni nego? Uliah ke bala ucok belajar perkara digital dunia kemayar itu. Ah, ngomak sidak ke biak. Nyamai gaya pun tak sedar nangkap tanya dia kena belajar sedar ya deh.
2: Ya, mai dah bilai semua utai. Mai hantai dia kena kena jalai ke keman. Sikit mereka Asia ke mana ya. Tapi kan kabar dia mana ya. Ngimai dia nyawet. Dok deh, sari nyak mai. Wah, mat jako deh. Nanti dia berarti ke namanya jako ke dipansut menteri besar kita deh. Ya, sebab dia bisa dengar radio ini. Sumpah aku tu nyebut utai. Mereka dek pelama kembali baterai radio. Dek nyak ni ke jemai dek ke baterai yang teh ambil apa pangka jemai ke debalah bak atas atap siang. Apa tu nak dengar radio?
0: Ni ngah. Kau kumen dek dalam pendek yang kau tahu nyak. Kumen dah modern aku tu. Nah dai aku tu beli baterai. Nyak nak RTM klik kau tahu. Tahu nyak bah handphone tu aja. Nyak nak mau kau dek.
2: Nama-nama aku perintah dek. Nama aku
0: yang jadi semua dek. Perintah yang benda ketakatnya budi 95 minyak keretanya.
2: Oh.
0: Ukan ada 200 sebenarnya tahu. Ya, tiket kan 300 baru sebulan. Nah.
2: Oh, sebab 300 sama dulu ke sebulan. Nah.
0: Udahnya 200 nurun dia tu 300 barunya.
2: Oh, bisa kena tak berjalan dia pia?
0: Bisa. Ya, kau kau. Nemu dia main. Wah, kita boleh ya. Tanya pasar tanya 16 juta kita rakyat Malaysia tahu. Berguna ke minyak subsidi RON 95 nya nemu dai. Ya, aku dah manggai 300 atau liternya. Nah, kau mana nak muka? Lebih setengah juta kita kena kereta di sini ada indah bilai layak. Kena kita ini buat uli ya, yang buli yang nak budi di sini nya. Mangai yang 400 liter.
2: Oh, ni kayak baru ni.
0: Kayak nyak me. Mayu wah minyak di sini le beli deh tau. Ila ini bilai mayu wah. Jalai kita.
1: Wah, amat nemu di dalam sumpah yang. Tusun mana nya dalam payung tak ada nya ila. Ah. Ila, nak ingat dia barunya. Nah, tu bisa yang disebut semua sekolah nang iranya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, tau ke Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok, ngau semua sekolah khas dekat dia beri belanja tambah sepenyampau 500 juta entik dibanding ke ngau belanja sebedau tu ianya 1 bilion. Nah, reti ya 1.5 bilion berengkah tahun baru bak tahun 2027. Nah, nyalai berengkah hari 1 hari bulan 9 dia upis pelajar bak tiap bengkah pilihan menua deh. Ha, dekat berarti ke tiap peminta ngadu ke sekolah. Nah.
2: Ya betul ini bilai. Ana bawah-wah deh. Dari mayu perkara ke mana-mana sebut menteri besar serinya deh. Udah tahu ini sumpah yang tahu ngetau deh ke kutap. Nanti ke klinik pengerai ngumai diri lama belama deh nganti semua penangguh deh. Nah.
0: Ya mau kenyu sedih nyebut nyok deh.
2: Ya aku ke
0: klinik kok.
2: Nah, kata kena sedih. Dia ayah kena pansa untai, kena pansa dila ya, kena pansa mulus. Sebut meh.
0: Nama deh.
2: Uli dia nak ningan nak ada tekuran sarinya. Nama aku data aja kau aman. Ke namanya ke sebut menteri deh betul-betul. Padam ke deh nama keliak dehnya tadi. Dia kena ningan radio aku deh.
0: Kau kan berada tinggi tua.
2: Bansa aku kan kena mulai dehnya. Nih. Dengar deh aku. Ngambil kartu beberapa pengerainya aku nyumpul klinik tau tau tau nyumpul lagi klinik. Ngambil kartu beberapa pengerai ngau timpuh ngante ulih di kurang. Nanti ada yang lama atau sejam ulih kurang setengah jam 15 minit. Ya. Mureh?
0: Nama tak gagak sedap deh.
2: Eh, dengar deh dulu deh. Memutuh aja kau kamu nanya main dah. Dengar deh. Dia 1 bilion dekat diagi ya ke ngagai sistem rekod pengerai elektronik ya. Tau ke kumai orang EMR atau ke sistem Wi-Fi
0: Wi-Fi kita ngambil internetnya.
2: Ya, nu kita narik internetnya. dan yang negot kaget meh au bab pengawak ketika pemanah digital bab perkara pengeraya yo kan ada kena orang kedai dulu udah pampa de untai aku tu tare nah ya main dah nya nya aku ya jampat ge de utainya udah bas sistem aga yang de nada ge orang nyelek ke kad belah kantor dia patu aja inai sumpah tut tut tut tut AC 600 tut tut tut kau keluar kosel 17 ini sumpah nada ge orang rangau misi de dia maga yang ting ting 1078 nya
0: 1078 bunyok belah
2: okay.
0: Oh pio
1: nai tau ana nai ngat de wai nai gu dek ke berjawa ke Cipiang ada rumah tau ke Bakno Bukai deh bisanya geran sejahtera Madani ke berungkus 200 juta tidak sedia ke perintah kena mantu orang ke berdajak orang ke berdagamit berdagang ber pasar malam tau ke orang induk ke berjawa ber rumah
0: puh kaya dia ni kot mayuahnya. Mayuahnya
2: dia kau. Dia ada untai orangnya. Nara kebuka ya kaya mayuah dia. Ya kata ngepau kita.
0: Nah.
2: Badi nara mau rete utai. Kau mai aku sih kau jauh ke berjuara rumah tu. Inai tanya. Inai sumpahnya kaku udah lagi. Tahu dia menua kita tu aja udah berapa ikau. Kau mai dah kere. Hari subuh kau mai dah berjuara dengai. Dia aku kau mai dah kaya. Amin. Kau Tuhan. Kau Tuhan. Salah ya. Amin. Kau kita. Nah.
0: Amin. Mai amin.
2: Amin.
0: Kaya kapan kau punya deh.
2: Kumai deh mimit orang kena bantu perintahnya. Deh mendak kita di tahu 30 lebih juta rakyat di Malaysia itu aja. Nah, mimitnya aku mai salah sikok hari ke bantu perintahnya. Nya pun kau dah cukup mana ya nya. Boleh bantu ke bekenya. Nih, deh bisa. Maaf cakap, ku ini sumpah yang. Okay, ku ini bilai.
1: Oh, ya kesebut akunya tadi di Kumai ungkup orang dagang mikro. Asaya 5 bilion dan ditambah baru 1 bilion lalu nyak ke mungkul penyampau ya semuanya 6 bilion nah
0: oh pinjau nya tadi pio eh amat ke ente ada orang minjau pedih nal ke kita ke ngepun ke dagang nih nama dagang ke gagak ku nih
2: ibu ibu ibu ibu ibu stos stos stos baru ada biar kau ngai kau ngai ngai ibu ibu ya keburu apa kedeknya ibu ulat gemuk gemuk dia nyuka memesai mata ulat bertubuh dia batu leang dia aku nemu supaya nyuka pau deh kalau ada berjual kue nak lama gagit sekejap nak puah berjual tu nak puah kaya berdau kalau aku nama adanya ini sumpah yang macam terjual ada buah pinang meh dia tu nama nama ya deh nih dia empuk aku benar kaya makai ini tu kok dia empuk jauh ke jual
0: nai kena main-main nak jauhnya nah nak siapa ke ngau ke nukupnya siapa ngau ke makai ya nak seduai deh ni nak ada lagi kejual empuk kita tiga aja
1: dek kakak merek amik meh benar dek nyuak nih dek beruman baik pulai nak tanpa panas berjual batisi tamu din ingat aku au nah kini kakak kaya bakal orang uji bedak dia orang ke dagang buat menua kemaju deh berdagang sedak ya ukai mimet mimet untung juta nyak me perintah bersetuju ke e-invoice nak ibu dia gagak nanti orang dagangnya nak lebih hari 3 juta nanti subak 1 juta aja ah nya ayuh diri korang dagang ke diberi atau ke pengecualian deh reti ya kira kena ibu ah meh ngadu ke invoice dah deh bisik 1.1 juta nah terbagi sidak tu orang dagang mikro dagang mid atau ke dagang jalan ia pemesai maknanya ya
2: betul kau dah ni dah bilai yang mereka mai ni siapa ngai tu pray nama kedamai ya berjual dia ni pray pray kita eh baik yo mai wah mainnya hari enam itu perkara kerisebut menteri besarnya Arab kata pulai ke pemane mainnya pulai ke peman sayang mainnya angkai menua angkai kita ini tapi aku dah wain dia bilai ngamai kelantai angkai gap ngido cuy cet kita kedua hari ini ila okeynya senang lantai apa tubuh kita tu aja ini sumpah yang kita tu nyampe ikut nyeratai apa tubuh ici weird kita tu ya lah sampai kita ninggal kudunya sampai kita parai wai bantu perintah ya meh dia merak sida Sarawak ke nama gua
0: kenyalayang
2: aw oh, kenyalayang ya dini dia ninggal
0: eh gua aw kenyalayang gua
2: apa meh gua dari gua dia
0: dadai
2: dana sampai parai kita tu tolong perintah ya Dini dengan ikat dunia, maka dunia kita tahu.
0: Ya, aku tahu lagi pedau. Benda yang aku tahu langsung awal. Dia tahu aku kemai dua ada belum dia ngiga daging nama daging
2: cerita. Ngai kiri wah. Kapulai aku kapa aku belum dia daging ada dia mana ngangan ngarak ngangan deh nyadi me. Aku cipi yang nyulek kena aku mayau kereta sebulan. Dia berjalan ke cipi yang aku ngade baru ke belum dia daging ngai tu ne kapa. Pau jauh menjual deh. Nanti ada inti tapi uji bilik dia bunuh hitet ke inti pau deh.
0: Kalau orang nak inti pau hitet kau kuah.
2: Nah, gagal ni mulia kerja boleh pantau perintah dah mayuah nyana nak pepanai deh ngambil peluang. Deh ni bilik pula tuah kihuah.

0: Ya, lagu peningan lah. Kenang lalu ke DJ kita hari kapit tengah hari itu. Selamat tengah hari, Ente.
1: Selamat tengah hari. Orang Cilu, Mesti Guntul.
0: Bisa, Guntul. Boleh dengar kau hari itu. Ente, kita buka yang lama itu. Nah, lansia pendiam kau. Tak, engkau empat penglama. Nah, dengar tion Guntulnya. Kini, nyo nemunya Guntul. Amat.
1: Di to bisa hujan di kapit pagi tadi siane.
0: Bang
1: nak banget munyi ku de tanya pernah mai wah maka bun namanya kami bun tanya. Amam biar entah deh.
0: Kena mantuk ke pengelengau hati amada leka hujan eh semete batas siang.
1: Ya, te maka mai hujan hujan di gago nah.
0: Aau ngaga hujan ku de ya ente tetap ambek ke tanya entah deh baru ninga hujan ah. Tere ni guntur gagak ga?
1: Nyak ka kau? Ni cerita tu
0: sebenarnya. Laban tu tak ada. Ngau guntur-guntur dengan kami di tau. Lapa pula sasi di jeman. Patu nanti ku tulis. Patu ya ga ngau tulis.
1: Siang ku pada
0: nah. Baru dia tahu terletup punya guntur langit dia.
1: Nyak kenapa gunturnya gagak orang kau?
0: Gagak petara lantai kapaknya. Baru tu berundian ke nyak.
1: Oh, betul pala. Nanti. Ada sawut ngau munyi guntuhnya nak deh?
0: Ngau, ya mana ada sawut nanti bakal ngelamat tu kita ke betalar ke ngagau. Ngagau hujan lah deh, mai leman lah. Baik, belan munyi ngagau hujan lah, kena ngagau remeh yang nyun jadi kita buka ke hilangin hujan punya.
1: Ada batu air senurun ke garam.
0: Nah dah, kita buka itu hari langit. Hujan menyentai.
1: Hujan tak baik.
0: Tapi guntur atau nyelain hari ini ke guntur?
1: Ya, gunturnya kan tu. Enggak lah, banyak remangnya dah penuh sih. Ini semitiaknya punya kutai. Tak buah ke gunturnya.
0: Gila nak pihak nanti. Dia buah tu berulang yang kerja. Dia mpun gerai.
1: Agak
0: ni, saya kata apa punya, tu nak gerai punya. Oh, nada nak dah suruh untuk berkata, jam tu berundi macam ni, pihak aku dah?
1: Ya, jam aku.
0: Amat beban, kapit, iban kena wik nemu, agak hujan melabu. Nada yang ingin duit RM200 lah buah lah, ingat aku rentai. Oh,
1: ya, aku nada itu buka lah buah. Karena kena tu gerai, ngarap kesuruhan gerai, tak jatuh hari nak mana, berkata, ya, meh, nyenuh ke diri ku kita.
0: Tu.
1: Au anang ente uliah, seliah me pawak ke baluau, kenya ku kita. Ya kan nak sebut nak aku tu me.
0: Au nadai bla nak aku kita tu ente ente nak aku sebut nyu nyari batu kita mensia. Nyu nadai parai ne kore.
1: Ya.
0: Tu mensia tu nadai nak aku sebut mage medini no tenya ya padam soyes ya. Nyau me ya. Ambil baterai. Bakat telepon kore nadai mada ya.
1: Betul. Aku nyak meh ngarap kesamanya ke penikun rempuh laban nama tu.

0: Tak, bah berita tim Sarawak tu tadi 185.
1: Oh,
0: okey tinggi. Okey tinggi tu muka 180, serikai 197, ngau ya ke tungak kita ke kongong kita dia tadi 92 ganya. Kita aja bisa ya, nurun teh kapit.
1: Ya nurun. Aku nemu dia nak berunding apa kata aku sia. Ante aku mendak ne. Maya kapit ke data 164, 60 lebih berkenyal ne. Udah, udah paman nak pada aku. Anu apa nak take di pada anak kita dia ngemalat sampai 300 berkeni kenyal.
0: Ya sampai 200. Bisa ya sampai 300 lebih serinya. Nemu dan teh spot ko maya ko mendak tehnya mendak ke langit ke.
1: Ya.
0: Siti sengai aku asai ke balut puak tu suat ngiduk kamu dai nganyari nganyari ngkoda
1: semua pasai nyaman kamu dai
0: no. Aku dah lah tiak kena puak je ngai menyari berbalut lah berpuak je terbaru serta berbulu dah kena
1: pedih mana
0: pedih puh aku hidup ya berkata ente majak majak gaya hari sebuah nyu balas sebalak dan ente nyuka ngerinsa kita ini kuda nyuka ringan kita
1: awaknya meh amak mau kuda tak lam ya nunggu so ya pedih gaya deh
0: Aku dalam. Aku dalam. Aku nyak ku aku ngano namanya betunga aku ngeh balat gaya saya ke Senggabuang tanya kibo
1: ku.
0: Langit ya ku. Mangan ada angin.
1: Apa? Ada angin sepuat, ada nak sepuat tu nak kuliah deh jengap laban tanya.
0: Apa dia seperti yang dua kita bisa ya ngente labo teh kami ke disirut ketuan tadi ya, lah di nauler tapi namanya lempoyang yang peparu kita deh yang apa ya, dan sedan bahkan juga madam sepeka apa wasa saya nak kurai
1: amat batek pedihnya sir nak di batek pedih
0: Ya, ya aku tadi ketua dah ke asma, ya ke bisa penyakit ke tanya.
1: Kronik ke lain
0: gitu. Ya ke macam penyakit entah deh kasih ya tu deh.
1: Ya meh, anu jadi lagi anu kena.
0: Kena ada sengkabung mulut ngiduang ngasuh raya lagi ngajadin sepot.
1: Nah,
0: drama jawa media drama ya.
1: Aman, ya meh kurang ke aktiviti atau ke pengawal ke di luar. Tengah saya dalam bu senak sepuat utai ke bekerja. Nyaga dalam bu me, maya tu kena mulut tua sih aja. Ya maya manfaatnya buat nak kuda.
0: Belakangnya tengah dira sama nyaga dalam bu. Kak pernah drumeh nadai ke? Drumehnya tutup dalam bu aku henti. Nada selele nadai ke angin tama. Pedih ke kepala. Usi je nak cukup datai bau nte. Amat tak kaku.
1: Amat ah. Di rumah buka kita jendela deh. Buka dia jendela, buka dia pintu. Nyama yang mak pe, senawa yang dah tau.
0: Mak ya, tanya dia tutup. Kemana kena keninya deh. Ya, bisa parah nak ada yang pedak selalu lengkai nak temu dalam ni, nak angin.
1: Lu ada penyamai, kiok kena jadi, kiok kena jadi. Mina, angka jadi lu bayar ke, kan saya dalam bilik api aku nak.
0: Ya, nyu bersih ke, kan angin yang anak kipang, kena ikun. Tu dah kena ada ikun ya, kena ikunya deh.
1: Oh,
0: nah mediahnya ko deh. Bisa ko kemarin kaku bisa medak bambit Malaysia nya deh. Bak sida empo Facebook resmi sida udah ngagaknya, ngagak hujan dente. Angkat degaga entar ngai gangennya namanya nyu ko bukae ga hujan nya labua. Mata kaku. Ai
1: nemu saya nya.
0: Nemu meraya ma di tau ngagak nyu ko bukae kien ya, terbaik kien ngai ngap.
1: Oh, nemu jakok nya, mo na nya pasu ngai ga jadi.
0: Hotel langit dia keningnya. Aku gele ati. Kasih Ahmad tu dah kengagaknya kaku perintah kengagak hujan ni tadi. Nak selelin ngai gela buah ke ke bukai kien ge angin bye. Mata kakau.
1: Ahmad ke bandiang ni sia. Bakal dia meda kena wet ngau kapit. Ini memang jauh ah. Nanti kira kita kilometer napi ya. Digagak hujan ba kena wet ke. Angkat no rarat ke kapit kita yang moyang ke dalam tu.
0: Nah nyu kebukai
1: hari. Kena wet kenyak kuli kini kudek ku kita.
0: Ah, bukannya main tadi di tau ngagak hujan. Ngai ge lah buah itu kebuka hari kian.
1: Umat nak.
0: Aku gele hati ku mendak pe kasih ah muka ku ngano di tau tek katanya.
1: Oh, ini ru orang.
0: Ba, ante bakal dunia tu tare ulis lapat. Lapat mu te langit dia.
1: Ngat ini nyala lapat. Tujuang langit nan nemu kita di ni tu ngok je nai.
0: Kadah ma bisa tujuang nah.
1: Oh, kadah no kita gegawah kata kian.
0: Dah dapat tujuang ku rai.
1: Nah, harainya mo.
0: Ya, lepas
1: nak emel kanyo, nak nemu pemutus nyam kita.
0: Nak dah emel. Amin nak kita ulih bersampai aja tau. Bersampai ngarap ke menua kita likun sebun tadi ulih di tanya deh. Ulih boleh mana ya? Ulih kurang kage doma ke ngau tanya nya gunung ke melat

0: Op ki ba kana anu kai mem ba mnuang kita di to tempas ya nyo da sai kita kita dan dai
1: betul tanah tusu te ke ber namanya ba ai ber kenyanyo ne kasian lah nah nu macam macam mo tanya di
0: yo nyu asos ko dalam tempringa ne ang kita tanya gambe te to nyu ngau kita nyu ngau tusu runi yang ge dada nyu sengaya ne ngau berita to to karena nyebut ngai nyadi te to ayan ba berita ba ka ba katanya nanti.
1: Betul.
0: Tanya gunung yang nganya di ngumai bukit. Nanti bukit miet gitu. Gunung top saya gue tanya dia.
1: Saya gunung ya.
0: Gunung.
1: Saya empat ya. Dia muda balat lah ke gunungnya ni. Asap tu ke nama nyuk kita angin ke depan aja cukup nama ni hanya
0: nah. Ya betul. Lepas tanya pansu ada dalam tasik meletup kata kena nemu peringai berapa.
1: Ya. Utai kejai ke dalam lama mendap dalam ni pansu magang. Ini nang mai penyakit ah.
0: Mai penyakit si teh bilun ni uli sedot ya tehnya pila bilun ngam mai angin ngam nyari pila nyu bekuap lagi batu semetek nya kena ba pila patah pila bilun ko aku mentai nyu nak terbai ke bilun macam utai. Au te ke ngacau rupa maya namanya menua kita ke benar rusai dia tau dah.
1: Au mungkin kia mutai ke nyadi teh ambil ke bani kita ba menua kita Sarawak empat sembun teh sembun ne. Pak Jerebo ke Bekato.
0: Ya, bersembun.
1: Ya, bersampai meh. Okey, pengelikun dari Empu 8. Pengelikun dari Empu tu, yang kawan pengelikun dunia.
0: Ya. Negeri hati kuningan lah.
1: Ya. Gerai ni siya.
0: Di Rempu tu gerai menti temunya aku tadi kak nak mendak berita lagi kita itu nak melekat ke telepon hari jari ngai metua aku jako scroll mulut dia nyamai mulut ngai mendak scroll kok dek utainya mungkin dia mansa ini dia nak sekosi kok berbagi kutainya aku dek
1: nyuruh
0: kai garun liang nao kak ke parai nak ngumai dempu. Nadai dek katan hidup berunya si ku ikut dah jantai orang nyomai parai terubah ge. Ya.
1: Betul.
0: Kena ini.
1: Nyomai.
0: Nadai jaka unu peringat. Udah makai he dah.
1: Ya jaka aku benung ya. Ya si antai ya udah benung nat kabi ya.
0: Aku mendak ada nengku yuang minggu tu tadi. Nanti nama langkah yang ngai kita dulu dien. Ini bisa nu ada yang ngebawa. Nu ada mansai.
1: Sempat kan
0: sempatnya mesti kau dulu pada aku meka maman saya naik cigo malalan nadai udah ya pelabak aku dia tuai lah baka ya deh tengah malam maman saya nak mau aku bagas
1: aku nama deh lama amat aku nak kerja pengawalnya siang ni gak seput kenyamai aku jaka angka amat nyamai ke kampung laban kini ke mak tai ya ke dalam kampung buang kan deh asap jerebunya aku kita asai supaya aku meh ude asai tusuk ronde yang ningau tai bekenya lama aku nak ningau munyi utai baka munyi air sungai kaki keteng ini utai ke bekenya deh utai ke bawah wah nah lantang nah sepuh wai ada lain telepon dulu deh beberapa jam nak nego telepon wah ini aku hidup terkenal ya
0: baru nemu dalam pun hidup kau dah
1: ya lama kalau lama aku nak nginjak kaki ke tanah munyi kutai sige ke kalak dengan sige namanya sige nak udu pula dari tanah ke kebun ngau inai kumai semua rindu pengawak kuyung tamah lagi sungai kaminya kok nak kuyung umat nak aku langkang siya benar langkang hari kena hujan
0: ya mata dia mendak daun hijaunya kemana kena sesai semata
1: ya mendak air sungai namun dia ni pun nak ni buat kita lelungi kena namanya cuma mata ikan ku kita kedok wai pemanah air sungai
0: ikan tanya nya benuang zuma adalah air ulah pada empat penyiru wai
1: iya apa penyiru
0: ya keting ketik ku dan ibu tanya nadi sagam lah ku dan tanya lo walau ku kebuat
1: ku iwang lama aku sini nantu ke ngebuat lu buat nang lu buat dalam amunyi
0: ngebuat
1: sebab yang lawunya deh aku tu gelek kebenar ya desi ya ngamak-ngamak tanya nak lah tengah mak aku terbuka aku kau hati aku dia ni siap kenyak pengawal nanti kita yang kuyung apa ya dan laban tu kuyung yang kenyak benar yang bisa desi ya nyamai nak ni nak ibu nak dia nyagam kelubuk ke teluak kin bisa jawabnya
0: padahal lulung ya tanya burit kuyung belah batu
1: ya jadi segini amat laban aku sebakar batu sebakar tanya dia ni
0: ya
1: ni lama nak kuyung
0: Oh, lama nang ko yon tay. Yung ini ang bako muni muni kang lago tinya ako. Ya inay chiko malala. Ngay mga ngay tinuwa mata. Pukos sebelah malam ngay pukos dobla mansay. Anje mayong huli ya ne.
1: Alaman, urang mada ya. Tay huyong mansay to malam ya kak gaya siya.
0: Pia boleh nao nama nama bala unai nama dao nang ko deh.
1: Tay nama dao. Tau ka ya nao nuna beslinduang dan tay ya tawas tampak bekenya kuaku nulari sedaya ya. Tari no beli duang deh, entah eh banyak nu ngergau dalam pu masih lah belanya kejamak je belanya kuahku nya.
0: Gila nak mat dan tanya boleh nak gue nyu sus tengah raga uliah kadang nyu penuh raga uliah. Kita seringnya nyampau nanti.
1: Oh nyampau kan nyampau mat namanya ia ke digumpul tu yang panjai dah dahnya siapa gumpul apa aja boleh mesul di.
0: No.
1: No.
0: Paget kau yang minyak
1: ni kau yang minyak tu yang dekat mesti dumpan deh. Tinggal baru ke tinggal 2-3 jam. Munyi ko ipa ko kengau ko. Entahnya lama ke ngetan umpannya tadi. Mayu ke itu deh. Baru baru ke ngerayap kio. Angge umpan. Deh. Katong dah bas.
0: Gini.
1: Au. Nyak meh. Pengrenoknya bagus ya. Mungka nyak. Nu aja umur tuai. Munyi kulit nyadi inai malah lo sama kutih lo.
0: Ya. Nyak aku bagaiman. Au. Nak aku ngumai inai tuai orang bukai nak bada. Nak bagas. Laban nak dipedang. Ya to laban diayan ke ba Facebook deh. Nyur inai yang komodai inai. Kaku ngarap ke bagainya sama kutuai site. Aku gerai. Gerai me dapat.
1: Betul.
0: Ke uleh mansai. Ke uleh ngiga tenya. Ngiga engkayo. Empat resite. Resite. Pihak ku jakon tak deh.
1: Betul.
0: Ada orang pada aku magasnya. Di ni ngai tinu mata. Nyu tinu nyu nyu mansai.
1: Mansai.
0: Nyu.
1: Aau. Amat mana ha? Mungkin kuda sih. Dia muda orang ke kadang udah lanjut dah umur. Nanaka celap semua deh. Kulit jai, nuka sil, baik kalau pernah muka kebukanya. Ngasuh ngai nurun magangnya.
0: Ngasuh tanya deh. Ngasuh kita buruk. Nih dia tahu kita nangis derempu. Ngai-ngai katanya, ngai ke pedih perut lama berendam di ni.
1: Ya.
0: Kaku ngano tu lem keburuk. Kapa nak pedih perut?
1: Ya, pemuasan. Dia terlebak banyak lain. Nak ya. Maka aku saya lama-lama nak minah. Berbelas puluh tahun kini nak minah yang pamuk makanya. Dia saya ku malamnya. Tanya tadi nyamai nak aku tinduk wai. Apa aku duwe yang berberuk. Jadi ya lama aku nak berkayu lah bersuara. Kudek, ya lain ya suara rakyat lain kayak ya. Tu nyawa perahu, bersuara ke perahu aku tau.
0: Oh lain kayak, kayaknya laban perahu ni bisa tangki ya. Iya. Ketua cara tua ke Bekayu wah. Jadi bahkan kalau kami di tahun ini ada ke Mayu berita nyak malam tadi udah gak dipejadi ke BDCF 2026 dia.
1: Udah mah.
0: Udah abad dataran tun bujang tun tuangku bujang dia belakang pasen dia. Baik aku nyengok program ke ngai bola ke dia lapa kesebuan dia tahu nangin ke derempo. Ngai beri rakyat kia, tenyu tua si kau ajak kia. Nadai ke nyamai nyu tanya nu gu genyan tu akhir nu kapai ke balane abjalai dia tu nu sebut ngaji di ke
1: betul
0: semari nu batem bawa ke ya ka genyeng ngua empai
1: betul ngalan tip bawa au bak kapet tu munyi ku kita program tu lawan ke dia tu ko tai ke bakto ne nu tanya na nu ante utai ka mamat jadi amamat nyamai genyeng bot nyapia ne tang bahas tentang jalan ramah madani bagi menu kita di kapit tu agi mengkan dia tu terus ya ne lebih lagi kena hari tiga tu ilah dekat dia tu rumah ringgit nangas sebilat sungai kapit jadi ngarap kita kesama nua dia tau unatai kita impu pihak aku ne kita dekat beli ke barang buat jalan ramah madani nanti maka aku dan tak kuamat pengawak berkata usia lebih lagi nanti nyak kena kebak rumah panjai kumpu nyak dek. Ya,
0: aku munuh dalam tu. Apa beli ke barang dia ngambil peluang yang kita nak korai?
1: Yang ambil peluang nama ke bawah kerja bekerja. Nanti kita bawa supermarket tentu ya tua nungira orang mayu. Ya, pada nak mayu ah. Belak kau betul nabi ya. Mayu aja tua bekerja. Udahnya nangis ke ngemai ngangkutnya lagi sebengkai ah. Tulang jahit kalau puak magang. Kenyal dek kenyal tak kesemek. Biar kaku nih. Nanti nyemak bisik jual ramah madani kesemaan walai kita ambil berpeluang ketuk udahnya jualan ramah madani ke sekali itu maka kena 15 serbulan 9 2024 ada dua kedekat datai Dekat dia tu berumur belur Sungai Asap, labori pukul 10 pagi yang kaya pukul 3 lemai. Nangkan kenyak. Bisa mereka kena 12 hari bulan 9, 2026, hari 6 tu ilak. Berumur akit Sungai Asap, pukul 10 pagi yang kaya pukul 3 lemai. Pihak mereka sebelumnya 11 hari bulan 9, 2026, hari 5 berumur daru Sungai Asap, pukul 10 pagi yang kaya pukul 3 lemai. Hanya. Tiga itik bengkah tunggak ke Belaga atau ke Sungai Asap nungatu Jalan Ramai Medani tidiatu sedari upis KPDN bagi menua kita di Kapit. Nah
0: ya kaku ya, mungkin berjalan mesti dah kebijuan tadi ini Jalan Ramahnya
1: no boleh nak mengganya siap berkeni penjerebu berkeni pembacana makanya pemakainya kita kena kena banyak kelebih lagi nak kudah.
0: Ya, nak bulatnya. Lagi nak beli ngana ke nurung pasal. Udah berapa belanja? Nanti ya. Sila ni kek katakin. Udah harganya. Tanya. Mudah agak. Nanti pakai Milo. Karena kalau bapak buka aku nanti berarti harga deh. Ya, Milonya. 21, 22. Bapak pasal. Tau jadi.
1: Jadi 16.
0: 16 ringgit. Ya.
1: No, jauh berasa lempuang ke mimit ke rega jenis ya.
0: Ya, 5 sien krimpe sien kenyade meyau tema dia tau.
1: Biar ke bakal minyak kacang, gula, tapi banyak sikit. Nah, bisa magangnya dia baik orang bawa sentang Jalan Ramah Medani. Inai dini nak renok punya kudek ni ngumpul sida nama tu sida gula, ya. Milo, tapi tu berkenyak.
0: Kita ni boleh taruh teguah deh, bakal minyak makan, ya. Gula. Bisa, nak hanya pesin deh yang kena Christmas tahun-tahun. Nah, dengar deh, udah nyebut Christmas. No.
1: Semua anak mungkin nyata dia, kini nanti boleh main lapar anak datai ni kudek.
0: Ya.
1: Oh, nyampe. Udah nyampe, setiap tak tinggal. Ya, nyampe rumah Mary, Kampung Sungai Amang. Megak 12 hari bulan 9 2026 hari 6 tu. Sampai kita bagas. Udah kita bawa rumah ringgit. Udah kita bawa rumah Mary. Hari nama aku kita 12 hari bulan. Ngagai rumah ringgit. Bila pasar rampi yang magang tu kemana ya siya.
0: Oh, boleh lawak.
1: No, pengawak tu dia tu. Anak ingat bawa rumah ringgit hari 3. Pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai. Dini dengar. Estek Jalan Ramah hargai kasih sayang. Ku harga kasih sayang. Ha. Amat kasih sayang amat.
0: Ah, nak bola.
1: Tapi dia pergi kedai kan. Nanti harga Milo yang mereka banding 21.90 sen. Dia ni ya kak muai 90 sen ya.
0: Ya, meh nanti dia nyamai kita. Ya. Okay, kita 90 sen dia buai ringgit. Begur, tanya ni dia buai.
1: Ya, ringgit dia buai. Au, telur utai ke berkenyan eh. Utai ke pemakainya meh. Utai ke, itu ke info ke bisa diterima kita hari upis KPDN. Bagi menua kita di Kapit. Siti dah mega nanti ada penangguh dia mega ku kita nama tu program ekspedisi Bukit Mabuang. Nah, di bagi menua kita di Kapit pun nanti ada penangguh tu ngarap kena ada penangguh kita benar ni no makin nurun deh. Jerebu ku kita dia program Bukit Mabuang edisi kedua. Tahun 2026 dekat dia tu kena 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026.
0: 7 bulan tahunnya nah.
1: 2 bulan nah lama. Nah, lama dah. Nanti itu training kita kasih sendiri ke tamak kampungnya.
0: Contoh ya. Contoh ya bakal ke benua Jakob bakapet dia udah training kayu asalnya nah umah punya.
1: Tadi umah punya. Umah deh jari bereng tu no te kerja makanya sia ne. Kamu bereng jari kita kering bisa no power di kene ke ne.
0: Oh nama deh.
1: Aku deh.
0: Oh nada itu gigi lebih hari nya anu kore.
1: Oh anyo beti ya tu nya. Oh jangka ku semua kita ke bisik dekat ngau tu kena mu program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua tu udah nerima info berkawung tu kalai munyiku tadi dekat tu 25 angka 27 29 2026 tentu ya kita udah nyedia ke dilempu nanti kita mendak pada tahun 2025 ekspedisi tu cukup nerima sambut ke cukup mana tu siane aneh amat amai sudah ke ngau nangira umur tu nangira induk ngelaki nangira bangsa sikit mayuah laban bukan sebenar ekspedisi direk je lagi tidak ya ketegal ya baru nak nak dai patut kan kalau boleh pun datang ngau pekit mana kodai
0: ya oh ya bisa tolong dah nyuang dah ya kena dai bukan kita itu ngau ngerepak
1: ni nak lingkup ke jo
0: ngau nama ketubuh
1: nama ketubuh kenyak kita Au, jadi apa kau ngah aktiviti bukai tentu ya bisa diatur berbagai ngato ila kita berfungsi tau ke ngemai sida ari UPS dio bukai mabumpu ke ngato ekspedisi tu ngamik ke sida ya nyerita agi tau ke berfungsi ngau nak agi berkau ngau aktiviti ke bisa diatur dek betul tiga hari itu ada apa tu ada program bukai nape ya tentu ya sorry jo
0: mungkin kena kena moy hari ini kau deh.
1: Ya, nah ni kelam rata, nana emang ngalamo, belum tidak balu kian. Oh, ya, ya me.
0: Ila nyangkung nanti ente bakal dengau ila ni ke bukit mabuangnya. Nyangkung nya me nyabung tu lah yang terbuka. Nada ibla babas ke pedak kata kian. Nego deh tempeng rindu nya nak sebakau. Nah bakal tu ni ke gunung.
1: Nah sama ya. Tiap itu gunung, tiap itu bukit, tiap itu rantau, tiap itu sungai. Kena sama.
0: Betul.
1: Tiap itu genap pecala itu. Nyalai punya kurang di semak ke leka jako. Ini kau dah siang, tadi kita dengar, menyadik kita laut. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Nah, berbola, wai. Nyingkan dia mimit. Langsung ke suang. Misalnya ada pengalaman, nanti bersuang. Nah.
0: Betul.
1: Kami ke Bali yang kau.
0: Ya, kira dia kesibun. Kenyap, ya.
1: Oh, apa kenal itu menua no kita agak rumah panjai. Ini punya no dia nemuai ngabang hari gawai. Bandi se me cerita apa kenal itu no nampak.
0: Betul, kena sepakar ni korentai.
1: Ya, tak tua no majak dah tua kau dah rumah kita telefon. Nada eh me ngante cerita telefon jo.
0: Nah, nyapa pantai amat cerita belah telefon. Nanti dia nak mau macam ada, mula beliau nya ada. Utai ke AI, kumai dah amat ni. Kena ini deh.
1: Betul. Nah, anak kerja tu susah amat ke medal ke utai ke bekerja, nak ya? Tu tahu kenal.
0: Ni nak mayor ini yang sida tanya nya bala inai aku ka kau kuna nya bora buka engai ke lagi ku mai orang ngemplen ura yang. Tai inai aku meda meda cerita Cina AI ti tua nya nan mo ku tunga nomor satu nya ila ko ya nadae pelakon nya tu ila badok magang kerja ko ura tau pelakon ila ko ya bebada.
1: Ya. Ya ga bada bada cerita sida yang kena ama anang ke nyebut inai yang jane. Anu dah terpejuah ngau ceritanya dia. Aku pun kadang ngeri nang ku dente mana lihat ati ku deh. Au, aku pun mendau tanya nyak meh nade ngawak ga entenya tau ngeri nang tua nang anu ra nade bayi ya mana kulis ya.
0: Au, amat mete nya ati tua rine yang nang acau ra ya.
1: Acau ra nyak meh ka.
0: Tapi ante nya kelalu rine ante pengawak nak gagak lagi nya. Program nak gagak dan tembok gila cita Cina. Ya. Kenai dah deh.
1: Ya. Ya ka amat yang acau moy awak tu asia. Ya sentanya ya baku deh. Ame ke mana yang bakal kita ke beranyam utai ke bekenya ne. Tau ke kita ke ngagak le kemari ya semua. Pama dah megainya. Oh, kuku deh. Wei, nanti tu episod tu ami ya. Ngadai deh. Nuka nemu deh nang kan kenya bukan ni kesengit-sengit ati deh. Tekok ke deh baru. Tak tahu nya pengawak duduk baru nya buat pengawak baru mah.
0: Baik tu bukan. Ame
1: ke baik tu bukai bakal kau nak nungai nurul mansai ngan kuyung nama kan enggak baik kuyung dini ku bisa remegainya nada lain telipuan semua ngai ku
0: ya ya
1: dini nak acau magangnya udahnya dia bertunggu ngau bala baki ya tembok begila telipuan aku ngai mat ku sia nanti aku bertunggu nada yang salah maya dia mengai telipuan nampi ya
0: nanti
1: dia ke malah wasap orang nanti dia kalau nunggu ambil ketua beban yang tua aja ke bertunggu aku jaku main ngirup sama bergulai sama kalau dia nunggu melekak dia mengai telipuan ngelak aku yang main ngirup kelirik
0: yang main pulai kurang kita kan maya beranau ya ini kebuka
1: kan maya beranau aku bisik kawan kenyak sih
0: oh badok dia pernah bangun ya
1: ama ya nak yang main hari aku kenyak sampai aku pun mulai ya tat kaku no kita jaga di pengadirik nah
0: kau
1: kau muat sengai aku ya kaku kita itu pansut ngemai di ngirup dek ngemai ngirup semua sekali dan nak nunggu kami nunggu nak ngarau kami nunggu lelok ke dek kebayang telepon dek kami terbisa me telepon kaku kami terbisa me orang whatsapp nana yang menalnya badok me ada yang kena berubah badok jawab me
0: badok ngemai aku
1: ngeri yes no
0: ngeri
1: ngeri sendiri deh sih kita bakal risau kulit dugau napa ya aku deh?
0: Betul. Ya nyurine yang dia.
1: Ya nyurine yang dia. Nah, enaknya hati dia dia. Tegak ngau ya tua nu lek te bukai ngadu pawa bukai. Anak kenyak belah peningah mai wah.
0: Ya ujar. Anak kenyak peningah mai wah. อันก็มันก็พิเศษเหมือนกันเนาะก็ได้ถึงจะยังตัวก็ยังว่าตัวนี่ตัวดีงอก็ได้แต่พิเศษก็ไม่น่าได้แม่ Ya, terima kasih ngau pengarah kita DJ Menteri Kapit tadi na. Mungkin nyame harana redak kita hari satu ini kuliah guna-guna. Ya kuliah ame-ame ke program buka mabungan ini ingat kita hari bulan tersebut tadang kak kita kagau nikai kapan no ne namanya ame belang asai empanya metai aku kaban ke oh bisa WhatsApp eh nare nau kaban kan nikai buka mabungan sumpanya metai oh. Okay, udah tau boleh apa program apa ni apa ngidaku.

0: Maya ko duduk kediri, ngingat ke sikap orang ti dikangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jako aja nuan semampai dikingat berari. Recah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesik nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, tengah aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Puang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku menuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan buat Tuhan di menua serka. Bukulah kita buat program Peniap Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari hari, semina di YFM Sibu.
1: Bertemu baru kita sekali untuk peningan dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama dia aku datang baru dalam program itu. Alai luar aku meri peluang agak bala peningan kita ke dekat berkongsi ke kisah penghidup diri lebih agak dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama dalam program itu dia aku dekat mungka dulu program PPA kita ngau lagu ke bisik dipinta peninga ke bempu kenang ke dekat dikenatai ke kuka minggu tok.

Terima kasih pengeluar program. Terima kasih labanuan udah merik peluang diri macam kenang ke ditulis aku bakal kemingutuk berdalam program peniau penghidup aku. Aku kenulis tu seminat dekat kunci ke kisah pengerindu aku kena datai bab penyangkai. Udah kala nabur pengerindu ngau pengambil sati. Tameh ia milih orang bukai nyadi ketawi yang hidup semati ya. Kalak sayau lebih hari sayau ke dirimpu dan penyayau aku seminak dibasau. Nyangka ukai nasib aku boleh pengerinduk kamat serta betul hari orang. Dia tahu aku nyubrun dia megak. Nyangka aku dah kelalu sayau kurang sampai penyayau ngagai dirimpu pun kurang. Aku kalak labuh pengerinduk ngagai siku lelaki sampai ke kami duai udah bersemaya dekat niri ke rumah tangga. Nanti kami duai kebelak udah ambil sekolah. Ambil sekolah lalu praktika. Boleh pengawak lalu training. Mula keterubah pengerinduk kami dua berjalan bakal selama. Selalu bertelepon ngagai pengadiri. Bisik megak maya. Kami dua ke bisik video call. Dan mayu hagek ke WhatsApp. Labang ke belak sibuk. Julu hati kami dua sebakal. Belak dekat boleh pengawak ketetap. Ngambil bisik gak duit gaji dikenang hidup ke diri ke dua hari. Mayuh janji, mayuh mega angan-angan kami duai. Sampai bersiti hari, aku cukup asa hati pengudah ya ditemu aku, bisa bergulai ngohindau bukai kesama ngoya training bab Melayu Adin. Mula aku boleh nerima, jaku ampun hari ya. Nyangka ya silap lalu penyilapnya boleh diubah ya kedua hari. Nyameh peluang kedua diberi aku, ketegau kelalu sayau. Sampai aku putelih, bak hati ketika aku ketakut lenyau ya. Dan bisik bertakah bulan dia ada. Semakin hari aku medak perangai ngulai yang agak aku semakin berubah. Dia ada ia jarang ngirum berita. Jarang megak WhatsApp ngagai aku bakal kesebedau tu. Bisik ia WhatsApp dan kadang disawut kadang di, megak nak disawut ya. Lebuh kenyawut pun randau nadai bakal kesebedau tu. Nak bakal selama. Video callnya jauh ke peningal. Lamaknya udah nak. Kalau aku nguji bertelepon serta video call ngagai ya, tambah diri je ayah belama. Pemuas semuanya ku jakut sempama. Dilalai nurian temu mebau. Dibungkus nuan nabus tekebu mabu. Tuhan nunjuk kaku utai kamat. Lebuh aku terpedak ke gamaduan berkulang hidup bukai bertebing pantai. Gambarnya pun hari Facebook induknya dikunci kaban aku ngaku. Ati siapa nak hancur. Sampai gati nuan ngayah kaku pengudah 1,000 janji ti nuan beri ngagai aku. Pengudah nuan nanam berjuta pengarap batih aku. Dia tahu semuanya tinggal kenang. Nadai ngawak aku nyurut ke diri. Mina aku kemalu kapainai laban kawa tua aku dah ditemu balasida. Sampai kereta tua dekat niri ke rumah tangga pun udah ditemu kaban belayan. Dia tahu aku sedau pengerinduk nuan dan ukai ungkup aku. Aku megak belik laban agik merik ruang agai nuan. Datai baru bab penghidup aku pengudah penyalah ti di kerja nuan bak aku kesepedau tu. Kumai aku nuan boleh berubah. Tenang nyangka nuan megak laki pengayah. Manah gak Tuhan nunjuk agai aku. Ulah nuan sebera tua telanjur diri kemeligai ku dah lama nyadi angangan antara tua. Nari ngawak dia tahu aku nyabek naya aik mata. Hari kedudi ilah aku kemerinsak. Berengkai harinya aku betul-betul muai nuan hari dalam mati aku. Jakok nuan kak pulai baru udah nari agak reti bak aku. Leka jakok ampun nuan megah udah nari reka. Kapak aku nak nyurut ke diri. Nadai megak guna aku majak ingat serta ngenang nuan. Laban bakti nuan udah nadai agak aku. Awek mah cerita pengerinduk tua nak kak tau ajak. Awek ke semua pengingat tua kebukulai ngelamak tau. Lenyau di baik hari kesilai berganti. Utai ke ngasih aku cukup asak. Laban nuan pandai nabur janji. Mayuah semaya nuan ngawaku. Dan semaya nuan iku udah pansut hari mulut nuan mpo dihancur ke nuan megak. Nadainya ngawak, nyangka orang kebaru lebih malih lagi hari aku. Udah tahu aku nguji ngatur penghidup di rempo. Muai nama nuan, hari penghidup aku ngacara keblubah. Muai semua kenang ku dah degagak antara tua kebgulai. Bulak ngumai aku nak nyabek. Tentu air mata aku naya ketegak aku kasak.
kumai kunuan baka aku. Kumai aku penyayau nuan ngagai aku sama tinggi. Baka penyayau aku ngagai nuan. Dia tahu aku nguji ngau mati di rempo. Aku nerus ke penghidup aku ngau ngereja utai ke dekrino ke aku. Tahun baru aku dekat berengka posting bandur aku ke gawak. Lalu aku nguji ngepun ke penghidup ke baru. Penghidup ke baru retinya nadai nama ke nuan berdalam hidup aku. Lemau aku kat madah ke peinai ngobalam nyarik supak. Madah ketua udah nak agik bergulai sejalai. Tang aku patut berani bertungak ngopunguji. Lalu aku merani ke dirempu bercerita. Ngamik ke semua orang nak asak. Kat madak tua bergulai sama. Berterang bamua tuai lalu berami besai. Berbulan aku ngawam ati dirempu kerajai. Macam utai ke kerja aku. Tang ati aku asai kusuang. Nyentuk ke aku, ngau orang ngiruh dirempu bak pengawak gereja. Aku berkongsi ngau orang kepatut tentang isi hati aku keteliah. Puji Tuhan, bakanya Tuhan nguji aku, bakanya megak ia ngau mati aku. Ngau cara berubah aku madam ke semua kena antara tua. 10 tahun berpangan, nada nyangka tak meh pengujung ya. Nuan ngemedis ke aku, lalu masa pengerindu antara tua. Dia tahu aku sedar, atau Tuhan jauh lagi lebih mana ya. Ngarap ke mayu lagi utai ke mana-mana datai berdalam penghidup aku ke jemah hilak. Jadi berdalam kenang tu aku merek terima kasih lagi nuan. Laban udah kalau nerima aku datai sangkai berdalam penghidup nuan. Nuan megah udah kalau berdua ke pengasih dengan penyayau nuan. Lebuh nuan ke buku lain aku. Terima kasih semua pengingat. Terima kasih semua kenang aku dari gagal antara tua. Ngau tu aku nyurut ke diri berdalam program penyayau penghidup aku.

Ya, saya tadi peningat kenang ke dikongsi aku dalam program Peniau Penghidup Aku kita ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru pak minggu ke dekat datai berkongsi ke kenang ke bukai mega. Ya ke bisik dan jom peningat ngagi kami pak YFM. Ngotok aku nyuruk ke diri mumpul dulu. Bye-bye.

Nyala ya Siti pengrami kenarir ati mensia manyua ukai semina di menua Sibu teng di serata menua Sarawak tau ke di menua Bukai yanya pekit Miss BDCF tahun 2026. Nyala dia tau borang pekit Miss BDCF tau udah keluar lalu deka ditutup kena 23 hari bulan 8 tau ah. Pekit tau sigi dibuka ngagai Indo Daya ah. Retinya Indo Dayuh Hulih, Indo Kayan, Indo Kenyah, Asaya Bangsa Dayak. Ah. Mesti warga negara ketempul, abak Malaysia dito. Lalu umur sigi dipilih hari 18 ngagai 30 tahun. Ya kage darah, oh, sampai kalah belaki lah. Nyalai yuran pekit tau hanya RM50. Peninggi ya sigi 5 kaki 2 inci. Lalu busy talent, oh, udah kami nerima borangnya, udah closing hari bulan, baru madeh ke Maya, nyalai ke final. Maya tau pemilihan ya deh, Maya 6 bulan 9 tau, semua dekat dipilih lah, siapa ke masuk final, ianya 8 ikut. Hari semua ke diterima kami ya. Lalu bala ke 8 ikut tau, dekat di pedak kita bak dataran Sibu kena 8 hari bulan 9 ha? Lalu pian mengaku kama dia pasal final tu ha? Tahun tu lain dari yang lain bala pemekir tu uliang ngena ngepan bedayu ha? Uliang ngena ngepan urang ulo uliang ngena ngepan iban teng maya sida udah masuk final sida cabut ni ya? Sida cabut ni nama ngepan ke dicabut sida ya. So contoh lah nanti induknya induk bedayu ha? Nyabut ngepan iban ngenang ngepan iban ya. Ha. So dia tahu kategori ya ya bisa berapa itu bengkeh ngepan kita daya ke di kena maya malam final ha?

Hanya beberapa itu buah lagu dikenal kemerinan kita ke ngalih hari itu. Nah, berasa yang enggak peningan ya. Hanya ke setengah jam kita berkulai buat dalam program ngelah tengah hari kita di Sibung Kup ke hari itu. Hari 1

7 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Gai mengkam kulang kami hari Sibu. Aku ngelua program kita Lucia Anak Thomas Kasau. Ngaunya aku merit terima kasih mayu angka kita ke sikit sampai bulan ngau kami. Berengkah hari pun program kita nyentuk ke ngagai jam kita ke ngalih hari tu. Jadi ke dia tu mega aku dekat berkongsi dengan kita peninga berkawa dengan sebuah bab menua kita di Sarawak nanti kita mendak berita pukul 8 pagi tu tadi ne. Dia ikas pengamai hangin tau ke rekomai kita IPU bab menua kita di Sarawak dia tau dah bisa berinsur mana ya tajak pun bab sekedar ndur ya bisa nike ambil ke banding pukul 8 pagi tadi di Sibu 183 lalu di muak ke jam kita pukul 12 tu tadi nike ngagai 188 dan tajak pihak puji Tuhan laban bisa hujan banget nak lama di Sibu di tok tadi. Pihak megak ba endur bukai terima kasih ya. Kaban Facebook ngau WhatsApp ke bisi madah ke di kapit munyi kaku bisi hujan. Di Kenawit pun bisi hujan ngau tungak ke Selangau pun bisi beberis nak lama ya. Nya senentang gayari nyupulai ngagai program ke bukai munyi kaku. Kemarin pun pengawal berjadi ke BDCF atau ke Borneo Culture Festival 2026 juga sudah mujur diatur. Jadi Siti Uteka cukup menarik hati nanti kita mendak tuku pintu penamak ngagai BDCF atau ke BCF tahun 2026 tu tadi kita bisa mendak siko burung kenyalang. Ya di pedak kita diukir yang tuci-tuci bakal burung kenyalang lebih tidak berjadinya kemarin dia burung kenyalanya boleh ngeremai ke sayap ya cukup mana hanya nunjuk ke burung kenyalang untuk nan sitik hari burung kenyadi lambang bak menua kita di Sarawak itu. Jadi terima kasih mengagai balaraban komiti pengatur ke udah berbagi ke berita berkawa ngau pengawak menjadi ke BDCF 2026 de malam ya. Nyupulai ngagai berita ke bukai bakal pesta meraduang atau japan sebun tu benunya di bak menua kita di Sarawak yang pengawak berjual ke pemakai ngau air irup nyerumak ngau pesta meraduang ngau pekit ke bisik udah di pramu ke sebedau tu ke diatur bak pangau besai bak pesta meraduang tetap di pejalai ke muak ke malam bina beberapa itik program bakal lumak sepebut di namanya di ketu ke tau ke nak diatur di rumah ngau pesta meraduang tahun tu kita nemu sebun tentu tu saya agak bala juki tu tadi ne dekat belum apa-apa terpedak menyengkuk kita jadi malam hari 6 majlis penangguhan pesta meraduang 2026 Nuria bakal bak tahun-tahun sebelah tu ianya bak tapak pesta meraduang di Bintangor ya. Lalu bisik dagi program ke dekat dilanjar ke ngagai hari bulan kebukai lalu dekat di padah nangkanto ila hari balaraban komiti pengatur mega peninga dia bakal program konsert karnival Sibu Jaya pun sudah dikerah ke minggu yang kemarin nanti nunda diatur kena 5 hari bulan 9 2026 yang nak jadi diatur hari 6 tu tadi nak bekau ke menua kita ke Besebun lalu hari bulan ke baru dekat di padah nangkan ketau ila ya mayu program-program bukai dilanjar ke ngagai hari bulan ke baru ya jadi ngarap ke bala peringat kita sama belak berhati ke senenteng program ke diterus ke atau ke dilanjar ke lebih agak kita ke bisa ngambil bagi bagena pekit ke bisa dipejalai ke okeynya antara utai ke dikunci aku ngau bala peringat kita berperindah baru kita ngau lagu ngau program kita muak ke ngalih hari tu peningah beritahu kita ke ngelansak berita ke bukai mega.
nya peningane ngale hari itu nya laban sebuan deh lagu pendak peda bukannya ama kita yang merina yang bala peninga kita ini nama penyadi kita sebuat aku ke merina kita sekali lagunya kini ke lagu aku nya tadi nyu nada temu kau okay, lagu nada temu aku mbak sedia masih yang ke kita lagu deh jadi 38 minit udah pukul 2 ngale hari nunggu minah ke muka ya, lagi boleh ngok kami hari sibuk.

Lagu Karen Ibao Merwandi Kesayau ke ngalih hari tu. Okeynya, ame lagu kita, lagu rentak sentimental deh. Laban gaya hari kita nyu hujan silu ilu balap peninga kita dengan lagu sekali kebakai hidup ini sumpah yang tadi dengan RTM klik tau ke dengan radio berkena cara kita boleh menengkap program kita aku ngari ke kami sebuat beri terima kasih ya ngagai balap kita kesempatan nyukong program kita nah. Tadi pun peninga aku pun bisa udah berkongsi ngau cara ngelansak bakau ngau gunung berapi lebih lagi kemari dia Siti gunung ke namanya Anak Krakatau di Indonesia megak tungak ke Pulau Jawa meletup kemari balan ya dia ada habu ke peningit 1 kilometer tu udah ngasuh sekedar penerbai bilun hari menua Jakarta ngakai beberapa itik menua ba dunia itu diketuk ke sementara ya. Lalu kemarin semua penerbai bilun dari Jakarta ngagai menua Malaysia diketukan ada berjalan ngaunya mayuh megak kita medak belah media ramah bala madah ke dirempu agi temengkang ba pada yang bilun di menua Jakarta lalu bisik megak rakyat bermenua kita di Malaysia itu sida bisik ngambil jalai reti kuaku tu tadi dari Jakarta ngagai Surabaya dari Surabaya sida yang depan bilun mulai ke dirempu ngagai menua Malaysia nyapun nyampau ke peningat deh. Awak nanti ku medak live hari Balakaban ke belah media ramah sidak ya hari Jakarta atau ngagai Surabaya ngambil awak ke penyampau 9 ngau 10 jam ngagai airport atau kepada bilun Surabaya laban jauh direk dari Surabaya ngagai Jakarta atau ya bisa 900 ngagai 1000 kilometer. Nanti nak caranya mayuh agak sidak ya nak boleh mulai ke Durempo tau ke Temengkang ke Tegal penerbai bilun serta ruang udara menyukuk kita ini nak boleh dikena bekau gunung berapi ke bisik meletup 6 itik di menua Indonesia kemarin ya. Nyengkawam gunung Semeru tungak ke pulau Jawa ngau gunung Ili Gunung Ili Ili Watolo tok pun ba hari ke sebakai nya kemari meletup ngasi te dage gunung kene ke nama tu peringan ya mendi aku nyebut nama menua tu ngak ke Indonesia to deh tungak tok pun tungak ke Semeru megak deh di Pulau Jawa nya alai kemari nanti kita bisi meda randau pengarang berita sida Presiden Indonesia Prabowo Subianto tu ia dia tahu benuang ngasuh perintah benuanya balaraban sedaru polis ngau balaraban penglikuan tu tadi semampai ngemata ke bala kedatai ngagai menua Indonesia lebih lagi dikumai kita bala pelancong ne, orang kedatai ngelantang kata ikin ngambil ke sidaya boleh nemu berita ngau lengkas pihak mega boleh ngatur pemulai ngau pejalai sidaya dekat ngagai menua Derempu tak boleh ngagai menua Derempu banyak tadi ne, peningah berita berkawa ngau gunung berapi 6 itik gunung berapi bab menua Indonesia din kemarin macam enggak peninggal apa aku kita bisa nemu mage yang berita atau belah media ramai aku tu tadi ngenang lansa mengemit ngambil kute tu terang mega dikunci ngau kita baka ke ngali hari tu ba YFM di Sibu. Okey, kena bakal peningah. Bisa boleh berita kita hari aku dah tanya nyentuh hanya tadi. Nanti nak nyentuh tadi. Kita tahu medak ba RTM, ba berita RTM. Ngau ba page rasmi kami mega ba berita RTM Sarawak. Ngau info ke rasmi hari sekedar Facebook rasmi. Baka hari Facebook Menteri Menua Luar atau ke Menteri Luar Menua. Adik kita boleh mendak berita-berita bakawang ngau perkara tak kutai ku dari kunci aku ngau bala peringat kita ya. Jadi udah tu lagi bisa berita bukai dekat dikunci aku ba 12 minit nangkan ketul lagi dan sebenarnya kita terus berperinang ngau lagu.

Ya, ngau lagunya peningah atau nakak kita bergulai dalam program ngelah tengah hari kita hari sibuk ungkup ke sarito nyari aku dekat nyurut ke direk serta ningau ke kita ngau duit lagu kita ke dia ba utara Sarawak dekat terus boleh ngau pengari kami hari bagi kayan ba arti miri kita ke dia ba Bintulu Sri Aman ngau di Kuching ngau di Sibu terus boleh ngau pengari kami hari YFM Kuching ba program rentak ngali hari itu ngau tau mupuk dulu aku peningah ba awak kita ke sarito sari hari satu 7 hari bulan 9 tahun 2026 ila kita bertemu baru mupuk dulu bye bye.

po temuai Ariwa FM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tuan pekong tak ke tepi kuang yang nyak Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenami miat berkawal ngau tepi kuang tau kelebih lagi ngagai kita ke bisi hati tidak dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkerambak ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama tepi kuntuk digagak baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita lebuh maya menua agik sigak keliak penantai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai balap peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kau lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha.

0: Excuse me, sir. Can you please shut up, please? You are disturbing other passengers.
1: Nah, ano de nya nyaw?
2: Di sebakal mejap, linggar. Nyaw, asai de, ente bilon tot abis minyak malangnya to. Kadana hidup ti taban bilon to labuah nyaw. Ya labuah, kayaknya ke atas kebaruah labuah mu de.
3: Oh jap, anang beli-beli de. Ulih anda jap, ulih anda de enam pelah. Aku tu nyaw ket kembali. Teciliat to de tadain mu de. To pedak de jari ku to. Nyaw wet sewitiang, kenyaw kita bekejang repot kucing tadi. Belat preze aku to. Ente de sukat. Kadana tinggi gari biciang dalam tubuh ayah buas to jap.
2: Deto, baka kena kalah tepan bilon. Ya nama tepan tua ke Singapura sebab. Nak bilon tepan tua, baka tu mea saya.
3: Amai ini nih jawab, anak mangeh jawab.
0: Excuse me sir, do you want any food or beverages?
3: Yes, miss, I am. Kopi or peace, give me one.
2: Oh, no. Kisial de kopi. No, drink, just kuitin kolindeng.
3: Jawab. Nama dingin ngiro kopi, pejap. Ukai selalu tu leh ngiro kopi dalam biluan tu jap. Bebayar belama tuan ngiro kopi berkedai.
2: Eh, nyau, deh ana macam-macam nyau. Ingat deh tadi, maya tuan ngiro kopi ba airport tadi. Bayar ya udah 25 ringgit ke dua cangkir kopi aja. Tambah ngau dua itik roti penat. 25 ringgitnya. Nanti di atas biluan tu, ana ngage deh nyebuat. Nanti di atas langit tu. Marage bayaran mu deh nyau. Green tea berdabal naam bayar ya. Salah hari 148 ringgit cangkir kopinya nemu deh badarat udah mar anangi batas pucuk angnya tau
3: amai nejap kinsel I am sorry miss my friend said no drink just wait for landing if I thirsty I go toilet luntur my pipe.
0: Today we have special menus like chicken curry beef steak and fried chicken with bichin.
3: Jap, oi, nama si datu gila bici yang mau magang, jap.
2: Ya, meh, mimet bici yang datu. Tan, mu ada bici yang sopala lala.
0: Okay, never mind, thank you.
2: Nyap, maya-maya mensia badu nyato. Tua tuh, meh, orang kemaduk ya beruntung. Menyau, dah di tua. Di upa orang kerja apa Australia, din. Nah, nade lebu tua bekala kau. Ucak ijen gak kerjaannya, nenyau.
3: Ya, meh, jap.
4: Setengah bulan, sebedaunya.
1: Sekelim, murah.
2: Mudut. Sekelim.
1: Sekelim.
2: Ya, cikgu, 20 sen, 4 IG, 2 ringgit.
3: Jap, nama penyadi tua tu jual sekelim, jap. Hari pagi tadi, tua jual sekelim barami sekolah SK Kayu tu. Tau pernah, dek, tempat itu aja udah beli orang. 20 itiknya masuk nyawa dimpu. Nya. Ngkawam kebenar pajuah di nyap. Dah 21 itiknya 4 dari tadi.
2: Gak, sekalian terimpo berkira. Kayaknya beli, gak dirinya. Nyak, medek nyau. Tuh, kira mana tua? Berdagang ngena cara hati lurus. Ngena hati budi bicara yang tulus ke orang putih. Ndak jerak dek. Suba, maya tua nyua BCD tunu. Kena tangkap orang. Nyau, tetemu. Aku nyak. Nah, ingat nih mayanya. Nyapan kamu mut. Ente aku ndak maju sekalian tubuh nyau. Siapa lagi kamu maju? Saya ente sekalian tuh lelak. Nah nih ngak deh, orang bar radio selalu bos pesan, selalu madah kita. Anang nak berkelimat, engkau barang. Nggak kelebih lagi di sinang, guys. Selalu menyebutnya, anang masa utai. Jadi, tau me cara ya, paju aja utai ke bisi. Nggak ketepasau ngapa, mudah.
5: Aku sino nda aku ningap sebanas dua ide ngal. Nyawa ambil sempat panas dua ide bekerja na. Bekeni me hidup bekas dua ide tau na. Nemus dua macam-macam cara dia tau liah dia kena ngigak duit. Nemus dua mega mana goreng nyamai ente di sumai ngena bici yang.
2: Bici yang. Ente sino medak kami dua nyawa sekeliam tu. Beli ne, sengih sagi ya. Kira di luang me ngakai dia ngal.
3: Eh mujab, ni tau bunyinya. Mana yang meri penemu ngai tuan mu dek. Aku baru nemu meh manuak guriang nyamai di gulai ngebiciang.
5: Eh, seduai deh, lengkak dulu cerita biciangnya. Beketok ya ngalau, nemu seduai, bandu nyato, nadai orang uli ngubah nasib kita inti ukaik tempo. Inti seduai deh nak berubah, nyentuak ketuai. Tak nyualas klaim aja. Inti duai dekat berubah, duai deh mesti nyambut transformasi. Ya kedekat debay aku tau, nemu seduai deh.
3: Ijab, di nemu nama teh kucah tuh, kita ngericau munyi semalau ya tinggalku.
2: Eh, nyau, nanti orang kalau mayo jako ketuk. Nadai bawa bukain. Nya green tea orang MLM
1: multi-level marketing. Pengawal ti berjual beringkat-ringkat.
5: Ukai beringkat-ringkat. Ukai beringkat asiknya utai kuaku to. Dini bisa munyinya utai kedekat pada guys dua itu. Ngeri beketok ya. Untang kajak cerita aku to ukai orang MLM. Berita mana ya kakakku baik guys dua itu. Sedua kak nemu, bak menua Australia dia to. Cukup berguna ke orang ti cukup mandai bekas dua. Kerja bak sektor profesional, bak technician, engineering. Bisa muka pengawak nyumai manuk guri yang ngenang micah. Micah baru lah.
1: Pia. Nyau, nyumai manuak enak biciangnya. Pengawak kerja profesional ni, penyau.
6: Awak, nama berkait ngoko medua ede. Australia nen, kita dien lah Australia. Kami temui kanyo di tu. Dini nemu politik kita dien.
5: Agak back to the story, to madak sedua ede. Sampai. Ya kamai hanya tadi. Australia dia tu benar berguna kurang hari menua bukai. Maya pengakuan dia tu. Nak uliah di tapik rakyat sedang menuanya empun. Mus dua ede. Gaji sehari bak Australia di dien $148 Australia. Jadi pulang agak duit kita Dito sama engkau 345,000 nemus doa ini
1: apu 345,000 apu nanti pihak dalam sehari uliah meli 5 itu pilaknya nanti pihak yang gal
5: lebih makanya bedau teh bukai
1: apu
6: nanti pihak nanti lama aku mau gak banglo 5 tingkat
5: jadi nanti doa dia gak mai kerja to doa ini tau sain bapun to jadi aku tuh benar ya ngay nama dah doa ini agen tau muda tau ya kat aku ejen keranjang perintah hari menua setolian yan ngikat pengerja pengawak di penua tau ini raus dua deh semua utai ditanggung magang itu dua deh makai pen benar makai orang kenanggung dua deh uleh mantah orang lapan makai ditanggungnya tadi dari segi break deh dua deh seminat dua dehnya tadi dipintaknya dia ke duit deposit kena ngadu ke pasport atau titip duluan kena dua deh mansang kini lah
6: adeh hoi semgos nih tamai itu ya ngasuh kerja ya minta duit gak nama kerja tu begitu
1: dia tahu nyau anak mayo saya tanya nemu dia punya sekejap aja tu boleh mayarnya lah kira seminit udah tua gawak lah boleh boleh tu mayar deposit 3,000 nya kira deh $145 Australia darab kau ringgit Malaysia 148 pulang ngagai duit kita temui kanyua nak berapanya 3 minit gawak aja boleh mayar cash and carry 3,000 nya boleh nyau
6: aja.
1: Nama kerjanya bos?
5: Pintar deh, cukup pintar deh. Kerjanya muntang aja. Bingah suai di mana-mana. Jadi suai deh dekatnya di supervisor, nyaga anak kuli di dian. Nyamai pengawal tu ikat. Duduk aja kerja suai deh. Besar lagi ikuan. Besar lagi upis nus suai deh. Mude?
6: Hah? Ikuan?
5: Jadi tidak ada setuju sign form tu. Lalu nanti uliah lemai lagi. Ngau nak uliah sedua ada nyawa kaku duit RM3,000 siko.
1: Apu nama agreement tu nyau? Nama tu tulis orang bak agreement tu nyau.
6: Aku naik menemu jap semina tas tu jak temu aku. Agreement. Alah baca tu ah tu jap. Nyau tebal kiri kelapa getah. Tadi tu pada aku kak.
1: Nyami nyau. Dia tebal kiri kelapa getah. Dah gajah kurap putih magang.
5: Anang hidup dua ide kapak kamu dia sepalak macam tenan nebalnya nak kelas sayang dua depia tahun ni buat bacaan yang ngal sayang aja anya tanas dua ide setuju nerima kerja kepada aku to
1: sayang jangan sayang tak
6: Okay.
1: Sayang.
6: Lemai tu kami dua yang nyual lada dulu. Ngau advance hari pengulu satiang.
1: Kena mayar deposit 3,000 sikonya. Dia nganti di tu aja ngal.
5: Mana-mana. Very good. Mana-mana setelah ada.
1: Australia. We kami yang Australia.
4: Lebuah maya datai bak airport Australia.
6: Jap, celap me jap. Tip ketuk kinsil plan aku kam lekon. Pedah dek.
1: Bebura magang indora putih di tu.
6: Ojap, nama kita tergenuang nah.
1: Okay, nama aku tu tergenuang nyau. Aku tu alat hati ini mau dinyau. Pandai main anak orang putihnya, jaku orang putih. Hari tadi aku merhati kia ke becias west ajak jaku. Pandai main apa indah yang ajar jaku orang putih nah.
6: Nyah, nah, lagi deh, dadah. Namanya udah anak orang putih. Ketika kena jaku orang putih, aram tu hingga orang kengamat tua munyi konca hijian nah. Lalu main tu anggai upias tua kebesaing. Angin ya angin lah saya kucap. Pedade nama de tulis ya jawab berkertasnya. Nama aku bisa ya jawab.
1: Amai nih nyaw. Amai nama aku tulih nya nyau.
3: Nama de menya. Ketik de re mus piliang najap. Nama de menya.
1: Ya ketik kan mus piliang aku sekolah anak ke pemerintah ega aja.
3: Nah dengar itu. M U J H A P E mujab.
1: Nah. Oh, nama aku nama na.
3: De menya. Apa pu pelari nyen sebiasanya nama aku pada de. Pengelama aku hidup tu baru ya aku menda nama aku tulih orang mesai nyen.
1: Nama ketik sebelah nama de nyau.
3: B U W N Y A E W bunyi.
1: Oh bunyi.
3: Aram kentua.
1: Aram kentua.
7: Good day Mike. Ayo bunyi em muda.
1: Apo? Nama tu aku ya jap. Di nyawa jap. Aku pia. Iga kena nemu. Yes, it isn't.
7: Okay, sir. Follow me to my car. I take you to the site where you can start work immediately.
1: Yes, it isn't.
4: 3 hari, udah gawa.
3: Ya, jap. Amat nak bula, aki ejen yang ngotuhan, jap. Kerja tua tu. Sigi amai nyaga anak kuli. Madu penyamai nyamai. Upi asga besai. Disikun gini, jap.
1: Iya, minyau. Nama kebula. Ya, pedah deh. Kerja tua nyaga anak capi. Upi tua besai. Betengah pada yang dito. Ikun, apu. Nyau besok-besok. Ribuat tumupuat tua betengah pada yang to.
3: Gak ya, jap. Udah ketua maya di pusiat 3,000. Datai dito. Putuang udah baru ke gajinya. Gaji tua baru ke 5 dolar sehari. Gak deh. Pulai ngekai duit kita. Baru ke 2,500.
1: Aku gak pulai. Pulai itu aja.
3: Pulai aja.
7: Hey, shut up and go back to work.
8: Bujimat meh, ngau tiap ejen pengerja pengawa cedeka main kita kawa. Tentu kutai nyaman lalu anang sayen negeri mengapa. Baca dulu, ngai kenuan kena tipu orang ti pedagang kemensia.

0: Rentang ngali hari. Ngali hari.
1: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Kami Lori Langgita Nintiang Ari bermacam lagu.

0: kwenta nga. Nalihan. Tadalamay. Pamarilang. Malay.
1: YFM. Sigulay. Sigulay.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau

YFM kita hari itu hari 1 hari ke-7 moga kita dah nyingkang ke 9 tahun 2026. Selamat dengan hari moga ke bola peninggal kita di Kalimantan Barat. Hari itu timun yang ke YFM na frekuensi FM ya ke Semak Bandur kita diau baka bala bapur yang kencana tahu kenyatari balai kerangan ngau pasar badau. Nah tinggal kemukaan ke dua ria kebuka iti mendiang ke tak sekolah siapa lain kami ba awa renta ngali hari YFM kita ke sari tau nama berita kita Y seberai hau jadi kami ditau agi bersebuan Y. Oke okay, jadi dalam kenang 3 jam sebedau tu tadi dia kita udah bergulai siapa lain ngau pengeluar program kami hari YFM Sibu bawang ngelah tengah hari jadi dia tu tentu ya udah kita iti undur ngagai batang rajang kira dia tu kira pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching itu nur nampuang semuanya 24 jam sari YFM nang ya anda ngetu-ngetu merindang kita semua. Terima kasih halaman lagi terus milih stesen YFM jadi kabandur kita segulai sejalai lalu hari sukuang kita me nyoba puluh tahun YFM tu tadi kenang ya tetap relevan didinga peninga semua. Okay, jadi mayu hagi berita akan dilansak atau akan dikenang udah tu lagi kelebih ya berkawal ngau penusah sebuah asap meh ketina kini gaya kita ya di Sarawak setu ya kebisi adi keluar ke berita setu ngawa pihak mega yang kebisi mega akan lansak berita ya kebuka jadi terus ke pengunduh kita segulai sejalai ngau kami seminat barentang ngali hari YFM jam kita ke sekali tu tang sebenarnya terus kita berperindang dulu lagu ke Dibai One kelalu percaya. Sama sekolah siapa lain kaya peninggal kita di kapit yang mendingan ke YFM frekuensi 94.3 FM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

kalau ada patah tumbuh lenyau berganti tangkat itu deh berdaunan nama udah bisi ganti nuan kau lagu ni Albert tadi. Okay, jadi lagi terus sebagai siapa lain kami bawa rentak ngali hari ya WFM baris satu kita ke Sarito lalu berkenang ke bah Ika sepengamah gayangin tahu ke ayah piu indeks pencemaran udara kita Sarito nak pukul satu ngali hari itu tadi rekod ia ke pemadu kamah di rekod ke bah menua Samarahan data ya Ika 236 ianya cukup nak manah ke pengerai lalu ditangkan ke ngau Seriana 233 pan hendak cukup nak tu manah ha, beke pengerai lalu di menua Kucing nak pukul 1 ngali hari tu tadi yang rekod ke IPU 194 Setiaman 182 Serikai 197 1185 Muka 180 Bintulu 168 Semelajau 174 Miri 166 Gau Limbang 151 lalu semua tu tadi Baikas ya kena manah ke pengerai Semina kapit aja ngerikut ke IPU 92 ianya Jalan Yaga Pengamah ya jam ya ke Sarito ya nak pukul 1 ngali hari atau tadi sempat mega bertati ke gaya hari kelebih lagi lebih maya mansa menua abua tu tadi ya hari tak ke pejalai ba pen bonio nur ka mati ke muto di mua jarak nu kita ya bepedak tu tadi nanti ba mataku semina datai ba 100 meter aja ya keterang uli di pedak ba mataku ka ku ke mata semua orang laban tadi di parti ke ukti tambah ke ngau ari ke bersebun ngau pian enggak gayari bakal ke ka hujan laban kita nemu pengawak nur ngemeniah hujan jam dia tahu naya cakah dia pejalai ke kelebih agi ya nur ngasuh remang kita itu tadi tahu ke gaya hari kita hujan dongurang efek hari sebuan asapnya ke cukup ngacau pengerai ngopi yang mega ngebedes ke kita jam ya ke dia tu lalu Sarito mega bak sekolah di pelilih menua Kucing ngau Serian dia hari ke terubah bala nembia berengkah belajar hari haruma PDPR PDPR nya pengajaran dan pembelajaran di haruma bisi mega nyebutnya tadi BDR belajar hari haruma nama-nama aja meh tang nyameh biba area keterbatu green tea tap dengan mayuh macam penguji ni ke belasan ke layar nak terang kota nak cukup lusis keren dari cigo ke diri munyi ke sepianya sekali peda-peda nemunya main game sehingga ya penguji ya kita belajar nak entu betul ngak muang harap ke sekolah tu dah boleh dibuka ke jam 4 meh mudah ikas gaya hari kita tu nyau transfer manah gi udah tu ilah okey jadi agi terus sekolah yang lain kami bawa rentak ngali hari YFM dah tu lagi kita dekat head bagging ba awak YFM bro. Jadi sebelum kita head bagging kita bisi ya dua itu lagu ti deka berpekiat ba final ACSJ pun bulan 10 tu ila. Kita bisi Phoebe Chloe dah tu lagi di empu nuan siku tang sebenarnya siku dagi finalis kita Jonas Joni Aman dulu boleh kita ngau lagu nuan bisi Intan di kebuan. Rentang ngale hari

YFM Raw. Boleh didinga ke kita pukul 3:30 nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, agi Raw. Yeah.

by The Crew featuring Phyllis Sepekat Pengrindu. Lagu token tadi kita nyebutkan julukan atap ya ke pemadu baru di keluar ke Pro Jam Studio. Tu lagi ngagai bala ia ke lelengau ngagai Raban The Crew tu. Okey, jadi setiap ke junto ya ke mana di teladan kepala band buka ya belega kita buka retinya kita nak oleh begulai agi ngagak projek ya ke buka lalu kita nemu Phyllis tu yang tadi vokalis terubah Raban The Crew ba lagu studio sida ya bagi siapa nak nemu lebih maya pengangkat lagu nadai agi Raban The Crew mayanya soba tak sistem gak utai ya ke patuan adi puji depan lebih maya sida ya ke belega soba nadai mega kita ya ninga ke bisi versi real The Crew tau kenyata tadi The Crew ori ngau pia mega nadai mega bisi daripada ke band The Crew 2 tetap mega Siti The Crew lalu nadai bisi sebarang layak berkawal ngau nama tu di petalan ke bakat kes-kes ya ke bisi nyadi bak band menjadi kita di menua Melaya dia nak kira positifnya nak kira tu bak industri music kita daya lalu ke peningkat kita bak awak YFM Rock dur kita headbanging bak awak sejam nang ya diungkup ke bak ngali hari area 2 ke sekali tu tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone bak seleksi lagu-lagu ti udah ditusun dormai kita semua segulai sejalai headbanging ngau kami. Terima kasih mega gagai bala rockers ti seruan nganti penatai program tu luar kita berkongsi ke info kelimpah hari merindang lagu genre rock nangiran dari rock klasik top ke modern rock ke maya hari. Ya semua aku itu sudah bisi modern rock rock klasik lalu sudah bisi millennial rock lepas asai ke nyaw bisi pengirau ba hati bala rock kesta di luar dan kelebih lagi bakal ke dalam kandang 2-3 tahun tu nyau nadai lagi gak kita dengar lagu-lagu rock baru ya ke hits ba radio mainstream ya ke underground ni buat cerita lepas band underground itu bunyi ku yaku nyau bakal kulat tumbuh pengudah hujan. Kalau bagi di Sarawak ampu aku berarti ke sirkuit-sirkuit underground nyau cakah lagi dipejarai ke tiap isi gig bak maya ujung minggu. Nyangka rock tu tadi kat pulai baru ngagaya dunia underground. Mianya ngai mantek dari bak mainstream baka asal ya ke soba. Entah meh, aku pernah dan okay, jadi lengkap ke ceritanya bak lagu pemungkal The Crew berhemel yang kena lagu sidaya yang tadi sempekat pengrindu lalu ke sekali tu sekali lagi mic kita head begging gau lagu Ari Raban Gelardri Pukunata Ari Menuh Kapir Simame lagu Badu Ngarap YFM Rock.

Musik Aria Band Tinggalar Rimpu Hilter Skilter Band ke asal Aria Singapore. Kau lagu Sidaya Melisa. Okey, jadi lagu tu gambar tadi dipilih pengelola bagi band YFM. Ya, tadi Mr. Edmund Langi, lagu ke dikeluarkan pada tahun 1981. Ayah kita tu berdaun meada. Hilter Skilter, nama tu kira ada Red Mimit. Lebih lagi ngagai generasi baru tang ngagai peminat rock tegar. Lebih lagi bala ya ke ada atau ke bujang meja zaman glam rock tu nama ya ke sinonim kau radio mayanya Subah. Lalu Hilter Skilter nama band dari dipilih hari Siti hari album ti dikeluar ke The Beatles dalam tahun 1969 ini tadi Hilter Skilter. Lalu mayanya band dia ke line up ya hanya Raja Azman ke jadi vocalist, Manaf lead, Devon ke jadi pemain rhythm, Muhammad main bass, Ngopi maka Jabal jadi pemain drum, terus ngambil nama tu jadi ke band Sidaya. Lalu sebab genre muzik ke dibai Hilter Skilter tu tadi Sidak lebih ngagai glam rock lalu pihak mega slow rock serta lagu ya ke arrangement yang manyuah ngagai balada. Kira sempat ngeluar ke dua itu album hanya album Hilter Skilter ngapa yang mega antologi Hilter Skilter. Album Ceriak Terubah dikeluarkan dalam tahun 1989 lalu antologi dikeluarkan dalam tahun 1991. Angkat lebuh maya sida tu tadi bising gau ba kompilasi album rock diberi nama Clash of the Band Volume 3 dalam tahun 1989. Lalu ba kompilasi temuga sida yang ngaga collaboration bugu lain gau band Last Mini. Au jadi kita nemu maya tu segi pedias mimet ke ngang luar ke siti-siti album buat yang tipe paman ada si offer dari recording company. Lalu sila tu tadi di offer mayanya live record ngeluar ke dua itu album. Lalu kelimpah harinya megal sila bisi begulai cakap ngeluar ke album kompilasi yang dari Clash of the Band Keterubah dikeluarkan dalam tahun 1987. Clash of the Band 2 dalam tahun 1987 megah. Lalu Best of the Best Hilter Skilter ini setiap lagu kompilasi itu dikeluarkan dalam tahun 2000.

semua Indonesia. Bah, industri musik kita di Malaysia itu. Oke. Jadi Ari lagu glam rock zaman rock kapak, rock kangkang. Banyak macam nama gelar kedepri orang. Kita terus headbanging ke sekali itu. Ngau siku Ari legend of main gitar menua kita Malaysia. Oke, legend tu dalam tahun 2022 udang luar ke City single begulai ngau band Nau Chino. Ya, terima meh. Kau kromok. Nau Chino ke sekali.

Ya Dreamer. Udah ngau kita headbanging Mbak Set Yati ketiga YFM Rock kita Sarito. Oke, siapa nanggala Ozzy Osbourne Rockers ya ke pemadu gila dalam dunia. Pemadu gila be kurang kalai dalam majalah Rolling Stone tidi keluar ke tahun 2004 dia sida madah ke mitos ya ke pemadu liar badunya musiknya bekawal ngau ral me kenyaku gitu itu TBC jadi lebuh maya konsert Memorial Auditorium Des Moines ke diatur kena 20 Januari 1982. Aku nak mahu tanya kenyadi mainnya kalai benung konsert solo Ozzy Osbourne ke diatur mayanya dia Ozzy Osbourne di peda nyigit kesindap hidup-hidup papa ya amnya dalam konsert ya lalu lepas maya dikenang ke baru dalam Siti interview Ozzy Osbourne bah Siti wawancara yang tadi Diary of the Madman yang dikeluarkan dalam tahun 2002 dia Ozzy Osbourne madah ke ninyi nakak pengamat cerita tu tadi au jadi cerita ya ke amatnya ke alai ya Ozzy Osbourne tip benar ngagak konsert amai ya nak sengaja tergigit ke kesinapnya hidup-hidup laban lebuh maya ya perform mayanya dia bala peminat ke bala orang yang kedatai ba konsert ya nikau anak patuang kesindap me semanjaya belagu ke tanda sukuang ngagaya laban setahun sebedaunya Ozzy tu bisi ngeluar ke video klip kalau ia mantai ke diri benuang ngetup buruang acang doiko jadi itu tadi nyau bekadah gimmick ya jadi kena yang laku ke gimmick yang ngetup buruang acang dia dia ia terpedak ke baka kesindap datai nuju ya jadi disangka ya kesindapnya tadi anak patuang ke ditikau fan ngege ya tangkap ya lalu ketup ya entang ujung-ujung ia nemu kesindapnya kesindap ya ti amat pengudah kesindapnya ngetup baru di lahya mayanya akhir. Lalu insiden tu tadi jadi Siti kontroversi lalu pihak mereka jadi Siti mereka fenomena. Ya kah main tadi ia nak sengaja ngigit kesindapnya tang jadi ke Siti ketika kita nyebut tu moment of rock orang Siti maya ia ke dikenang semanjai jeman hanya meh cerita Ozzy Osbourne si gila-gila. Okey, jadi saya go nyajak nur kita headbanging ba awak YFM rock kita ungkup ke sekali tu sebelum kita mendiang ke berita ti ditabur ke terus area kota media Angga Sapuri Kuala Lumpur udah tu lagi lalu ngujung ke YFM rock kita bisa lagu kita jurma wong anti me aku tang sebelumnya aram headbanging baru ngal lagu ke dibai Evanescence My Heart Is Broken semua baru kita minggu baru nyen ila ingat agi hidup agi rock.

0: Jadi rock ba raban tajur maung ari ke di pratino arti rock ba raban kita semua tu.
1: Okay, rock di translate kita ke bahasa Melayu saya apa rock batu. Batu arti ya
0: keras. Ke kering
1: ah. Keras kering.
0: Tusah ke pecah.
1: Tusah ke pecah. Boleh ke pecah tiba-tiba amat. Jadi ya sebagai satu genre ke menggambarkan memamerkan image keni gaya kehidupan gaya siku-sikunya tadi mah. Bakal ke style kita ya itu.
0: Mana? Iya. Tapi bisa juga sekedar penemu ada ke lagu bakal rock ngomega indie badau diterima orang ba industri music kita lebih agak di Sarawak itu penemu nuan atau ke komen nuan atau Francis bikin
1: itu ba komen aku peleba aku penemunya mungkin bagi orang ketua dia berumah panjai kini siap kedalaman so sidai lebih lagi ninya muzik iban tu bagi sidai muzik iban tu joget dangdut kena mengasar ke kaki. Kang bagi kepada aku itu lagu rock genre indie, ya, sudah diterima orang itu. Benar, masterpiece, pemayu anugerah dimulai sudah ya segala lagu rock mana. Nya artinya in lagu rock iban itu sudah diterima oleh masyarakat, walaupun tak secara mengejut, tapi lubah-lubah mana. Ngarap kaya makin maju mana.
0: Penumbuh raban tajam remau atau katiko bisa kau ngah penumbuh hasil raban masterpiece bisa gak cerita angin madah ke kita tununda setidaknya kenikok penemuan tu Francis.
1: Okay, kira nunda. Laban tidak masterpiece tadi, tidak Willy, tidak kesi. Kau kaya rubuk kaya. Balak kapan kami put? Tajam remau sekitar lama selalu main function gawai pentas rakyat. Sikit bisa lagu kami put. Hingga tidak any transmission udah ngagak lagu mana lagu tu boleh agak apa tu itu tak jadi benda ni tidak masterpiece wah mah mujur tidak tu so kami pun kira kak nguji kita ke ni tadi orang mawang
0: kita seminang remai ke bakat ke bisa bagi kita impun tapi ya kenuan Francis ya
2: kedemu pendiau ke penghidup artis di kerindu kenuan
3: galeri artis baik kita nyerungkai dunia pemerintah menua kita
4: mungkin lari tidak perintah hari jam 11.15 pagi nasai 12 tengah hari lari tanu ya mimpi yang lainnya.

Dasar peluang sok sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, Nadi perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Luke berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Semarahan, 233 manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang terjejas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan ancal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara Mara Lasak di UiTM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, 2 pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jangka.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya,

0: berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata perhilitan negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabe sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam hari itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Soni, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan, pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100m lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100m lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatan kuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang saksama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.
1: Sarito 7 hari bulan 9 dalam tahun 2000, Sabit Menteri Besar Menua Malaysia Yang Mahmohamad Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi sudah menjadi Bulan Bahasa dan Sastra Negara 2000 di Bepalan Buat Dewan Merdeka Palan Pedagang Antarabangsa Putra Kuala Lumpur di Peramai Kegentran Lekajaku Bahasa dan Sastra Citra Negara. Lebih di Pecaku maya menjadi program itu yang badai ke bahasa ngau literature bersaya marti bak mansang bangsa tistipak ngau pemansang menua. Tu megak nang dikemeran ke perintah kenyari maya menua tiudah berengkah merintah diri. Ia megak madah ke jaku kebangsaan dikena jadi ke pemuan nampak pendiau bangsa menua Malaysia. Sari itu dalam sejarah itu ditusun bahagian penerbitan radio RTM Kuching tidami awi arkib negara Malaysia. Dengan kesila lagi tak ada pedak ke http://sids.arkib.gov.my.
2: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Kihui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawar.
7: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, Bak 11, Sitak Menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
4: Aram, kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemain penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, bertal kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua, perak ke berta, semesainya.
8: Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersipin, berbagi bangsa.

0: kapintar, nulong ka isu. Sapa kekaya, nulong ka mansena. Sapa kepemisi, nulong ka merinsa. Sapa kepandai, nulong ka babal. Sapa kebidik, nulong ka sial.
1: Sapa keberani, ngiriang ya takut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
2: Tudah kejai, anang dikemeli. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
3: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik ia seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serau.
2: Tanah terus kita simah, ngamik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
3: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran besri. Ngeri penyangat, nyasuh sihat, ngeriang ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita besar.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
2: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
3: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkap dunia.
0: Pelasar merdeka,
3: Pak Menua.
0: Penanda bangsa, merdeka,
3: merdeka,
0: merdeka.
3: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Kita ke 9, ini lagu kedua Dayana Sinia Singkang. Jadi ada ingat, kenal 3 hari bulan 10 atau ilah final ACSJ dengan diatur berdewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan. Jadi kepada kita penyukung 12 ikut finalis di mujur dalam final tau ialah sama datai kita nyapuah kaki menuah ke baru Dewan Steven Kalong Ningkan. Aulama udah nak ya ke penudia anti nak salah aku 2017. Nah uji pada kita nanti betul tiap aku kerana nyoka 9 tahun kita nadai begulai ba ACSJ ba Dewan Steven Kalong Ningkan 9 tahun nyonya di ba ACSJ ke 9 kita pulai kia baru jadi Siti Ari venue nur ngatur final ACSJ. Okey, jadi ngelansa berita ya ke bukai bajam kita ketiga barentak ngali hari tu berkenaan ke info gaya Arya dulu beri terima kasih ngagai Zika Kamal bin Zahari yang tadi pegawai meteorologi C9 dari UPS Tik mata ke gaya hari tapi di puntang kita tengok jaku map Malaysia ke info gaya hari di perkunsi kia bawa ke sekali tu mua ke lemai nyentuh ke di malam tu lagi jadi ya mua ke lemai tu ribut kudik di sadang jadi beberapa itik kandang luar bah menua kucing serian semerahan seaman betuang serikai mukah bintulu kapit miri ngau limbang resi dari nyokas lampuran menua kita itu tadi pisi ribut kudik lalu mua ke malam tu lagi hujan di sadang jadi bapulilih menua kucing serian semerahan seaman betuang serikai Sibu, Bintulu, Kapit, Miri, Ngau, Limbang. Lalu, pelilih menua muka malam tu Arya di sadang dekat bersebut. Lalu, berkenang ke bak peninggi gelombang di Tasik Kalai, bak Western Sarawak atau ke bak utara menua kita di Sarawak. Itu angin ia ke berpuput di kanang Tasik di pelabuhan ke hari 10. Nyentuh ke 20 km sejam lalu ngada ke umbat peninggi ia hari 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi api yang megah di Northern Sarawak hadap ke selatan itu angin hati berpuput di pelabak ke penderasia hari barat ianya hari 10 nyentuh ke 20 km sejam lalu ulih ngada ke peninggi gelombang hari 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi ikas pengat di hari ianya hari 24 nyentuh ke 35 degree Celsius lalu pemegah hujan di pelabak ke nak ngetu dekatnya dia menua kita itu kelebih lagi bak hari ya ke udah dia benih atau digagak ngau hujan tiru. Okey, jadinya tadi info gaya riti sempat adi perkunsi kaku bawa rentak ngali hari kita YFM ke sekali tu. Jadi dah tahu lagi kita rekap gulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka bak bangga wa cerita tuai kelebih lagi nampuang baru cerita rampai batu suan ya ke tujuh minggu tu. Dan sebenarnya benang dulu ngau cerita lagu retro Ari Petrus Kawah Puruang Acang.

Ya, tapi pendengar mayu, kita ke sekolah itu dengar ketampuang cerita rampai kejadi ngau bunsu antu kok liar bak tusu anti ke-13. Sidak rampai menyanak pan benua mulai kediri ngagai menua bini ya. Bunsu antu kok liar udah kenemuai ngagai menua rampai. Lebuah kepulainya dia sidak empat mega debaik bini rampai itu nepan batang tepus bungai bakar rampai ngobini ya kemansang dulu subak. Laban menuanya banget lagi jauh nar. Jadi tudahan tua tadi nyau kekilai bakar kereka erbah. Laban nyau kelalu lelah dan debaik berjalai. Tambah mega ngemak selabiat yang berat amat. Laban utai kebangan mayuh disimpan dalam maknya tadi. Udah seraya sedia magang duduk babatan tepus bungainya tadi, dia seraya lalu angkat. Jadi sebenarnya bini rampai dan berat-rat. Nangkan tua nak ngasuh yang celak sekali-kali, ngai kia tinggal. Nyalai kau cerita tudahan tua tadi, nang tengah nang kau liam ya, mejam ke mata ya. Tajak, lebuah sedak ke duduk babatan tepus bungainya tadi. Nyak mia ngasai kerti kau kurang. Lacu kemat sepi ya. Bisi narati ya rekan jelak. Kak muda utai. Tang takut gak ngai kediri tak tinggal. Nak datai bak menua rampai seruai bini ya. Nyalai kuati ya. Tak mekini kati pan. Ya nak tau nak menjam ke mata ya. Laban ngai kediri yang tadi tak tinggal. Tuju hati ya, nak tahu nak datai, bak menua bini rampai, bak sungai senangah. Nak berasai sepin tua, sedap punya datai ya. Batang tepusnya, nyu nak berjalan tahu ke nak terbaik lagi, sepin tua. Anjelak mata adik-adik, kita sudah datai. Pihak kuipar ya, madahkan tua. Tua lalu anjelak. Ya, lalu mendak rumah orang, nak jauh hari penaik. Bini rampai lalu, Jakob baru ngajar ipar ya. Ingat orang lagi adik. Lebuah kita ini ke, lalu berjalan ngaruhai. Anak sekali-kali dia duduk baru ayah orang bukai. Tajak pun orang sikit, terawah. Ngangau, ngasuh dia duduk. Noan, nak tahu nak nitiah ke kami? Di kami tamak kepilihan, nuan mesti nitiak kepilihan. Anang kebuka-bukai, nuan. Pihak aku ini rampai ngajar entua. Au Mika, aku segi nitiak ke kita ajak. Kau tu dah entua ke? Udahnya sedaya perlu puak berjalan. Ya, mesedaya datang bertengah laman. Dia entua medak, nyo penuh. Semak mua rumah dah. Alai balai nu nyo medak sedaya ke datang. Jadi rumah orangnya malai tanah. Lebuah sedai utama, nyak mencari orang Indo-Oi. Nak nemu lagi. Nyau berteramang berkecapai dekat narit. Entua tu tamak ke bilik sedai. Tanya pihak entua anda peduli. Ya, majak berjalan. Ini tiah kerampai ke berjalan dulu harianya tadi. Nyak membini rampai. Nak tentu ni pas jari sedai ke Indo-Oi tadi. Medak sedainya. Nyau majak dah dekat narian tua tu tamak ke bilik sedaya. Induk ke narian kemai tamaknya tadi tak berpajak lah. Semua sedaknya dapatan tua. Ti bakaya kediri. Nak bergulai dengan rampai seruai bini ya. Tau ke bini rampainya nadai nangkan ya. Pelabak kita. Sikit udah main tuaknya tadi. Ada jengkali ya. Berbalik hati ya. Nitiah kino kenariat kemajak dekat mai ya tamak ke bilia. Tang lebuanya lihat ngati itu dan tua oi. Laban sidak kino yang tadi depeda ya aman banyak baji-baji magang tang jaku ipar udah cukup nangkan ya. Nyalain tua tu. Meda ino de menuanya cukup baji dan lalu berundiang dalam mati ya dian. Tu. Nak tahu nak ngayam aku tu lah. Ngapas sedak induknya.
saya peluang dah buat ini. Biar aku sudah ti tua tu tadi. Biar sudah mendatai di tu. Kemayari kalau tadi di tu. Mutemu tep ke tu. Biar aku hati awal lebuah ke jalan yang tadi. Ya, kelamaan yang sedaknya majak berjalan dengan ruai. Lalu datai apa bila rampai seruai bini ya. Rampai lalu terus main sidak tamak bila ya. Sidak perlu duduk. Dia bini rampai lalu nanya anak yang bernama Gelintum. Nama kebuah yang ngangau ke sidak pulai. Katik aku nak ngangau ke kita pulai dinai. Pada adik berau kitanya. Nyau kena lagi yang dicuri kita serumah. Pihak ku anak yang ada. Bini rampai lalu angkat. Merasa berau sidak ke dalam tak jauh. Semua berau sidak ya tadi bisik 10 higi tak jauh. Tang lebuahnya sudah dipersa ya dia. Seminak tinggal sigi aja tak jauh kaki bisik berau. Ya nang nemu siapa sidak serumah akan curi beraunya tadi. Tang tajak pihak bini rampai itu nak peduli ke berau sidak ke curi orang. Laban sidak ya bisik mai benih hari menua. Sidak rampainya. Kak de tanam sidak ya. Kak bumaim sidak ya yang tadi. Nyalai bini rampai ku cerita. Nyau. Udah nyak. Nyau kak gi ya. Makai asik kita menua. Udah sidak akan muai. Empai lama. Laban asik kita menua yang tadi. Jauh nyamai hari asik sidak di menua untuk kok liar dia. Malam sidak keratainya tadi. Mayuh man. Indo orang tu. Bak rumahnya tadi datai ngagai bilik sidak rampai. Jadi sidaknya ukai seminak dekat nemu berita sidak kepulai nemuainya tang kebenar tadi. Sidak yang nang dekat medak entua, lawan tua atau kebujang dah. Nyalai sidak yang tadi dekat mai dan namanya dekat mat sidak ya. Merni yang tahu kenyali yang tu dan tua. Semarang sidak kedua semen tua. Sidak yang tadi depeda nak melalai sidak yang nyubiat tu dan tua, wai mai ya tindua, kau sidak ya, raya tu nama rindu mai tu tindua ne, ya, tang tanya pihak tua tu sih nak ibu ke sidak laban lagi nganar ke pesan ipar ya bini rampainya, yang umas ya penglama sidak udah ratai, udah kepulain muai dari menua rampai, dia rampai lalu mai bini ya bu mai. Nanam benih padi kerbaik sidak yari menua. Menua di sungai Senanga manah nara le bumai. Laban menuanya sigi nak kalak de pumai. Laban orang di menuanya tadi sigi nak bumai. Oh, nak bungai, nak bumai maka ketiban dah. Sidak ya hidup man saya ja. Tak man saya berlama-lama-lama semua hidup sidak ya. Menuanya dia madang calak. Begulai ngau madan sawi. Kerban kerkena bumai dan bisi magang debai rampai hari menua. Apa ke kapak, duku punya. Beli uang punya. Semuanya utainya dia kena bumai magang lah. Au kena nasau, kena apa lah. Iluak tau kelingkuk. Dan segi cukup utainya debai rampai hari menua. Nyalai tumu hari siti. Sidak tiga perlu nurun lagi tanah kerka de pumai. Rampai madah ke sidai na ibuah bepiring lebuah ke ngepon ke pengawak bumainya tadi. Laban menuanya cukup mana depeda ya. Na ibuah ngena piring ngena nama-nama kini pihak ku hati dan tu muat tetap saja. Ha? Madah sidak ke nurun tadi berbaik ke ruku kapak ngekerban bukai. Dia bala sidak kini induk barumahnya tadi. Nyom terangap sidak ya. Laban sidak nak kalak medak orang bumai. Tajak pihak nara siku sidak yang berani nanya sidak rampai ke nurun nebas yang tadi. Tak ada kemata ke sidak yang pihak jamnya. Jadi menua ke dekat lain sidak yang bumai yang tawas. Yang lain yang main ditebas sidak tiga ya. Semina sari aja sidak tiga yang nebas ku cerita. Udah umbas ke umai sidak ya. Tiga hari udahnya dia rampai seruai tua pan lalu nebang. Dua hari aja seruai menyadik yang nebang lalu tembuk.
lebih 10 hari udahnya tadi udah berangkai kerban ti apakah kita dia tahu meh kira kedua minggu lebih amnya kini setengah bulan udahnya rampai seruain tua alununu angu samaan umai ditunu seruaya nandai dekebak jadi hari siti lalu beribun sari udahnya lalu tanam ke macam benih ya kebesi debaik sida ya hari menua udah tembok butanam biar rampai lalu mai bini ngusirak serumah sama ngunugal sidak ya yang tadi nak murti pengawal nugal lah laban sidak ya nari kala medak pengawalnya sidak ya tak seminak berkedugau aja duduk bak namanya tegalan dia dah ngemata kerampai seruan tuaknya ke nugal sikuk nugal sikuk megas namanya tadi seruainya bisinya meniah maya. Bini rampainya dia ke pemakai sida ke tengah harinya. Ya manu berau kerbaik sida hari menua. Menda ya manu berau nya dia sida kini ini ulu nanya ya kati ko makainya lagi. Piamnya. Sida ya nak kala makai asi. Nak kala menda asi ke bansanya depan dua hari berau nya. Kati ya sayanya lagi wai. Kadanya nyamai ya saya si kita ini. Pi aku sida ya nanya bini rampai. Nyamai dia wai. Nyamai nak asa nak asai asik kita. Lagi makita nyepi ya. Nanti maya kita makai tengah hari lagi. Pi aku bini rampai biaku ngau sida ya. Udahnya tadi hari pan nyau megak tengah hari. Rampai seruan tua pan lu ngetu kan ugal. Sidak ya lalu beratur bernah makai tengah harinya. Rampai alunya doang pingai ngagai tiap ikut sidak hinduknya tadi. Bini rampai lalu nyaduang si ke depan dua. Da, dia tadi. Dia semua sidak yang madah kasihnya jauh amat nyamai. Area si asal sidak ya. Ya kebuah. Kenapa melaki bini mai kita nugal. Ngambil kita nemu begini kami ban bumai. Biar aku rampai biar aku ngebala sidak kehidupnya tadi. Ya. Ya. Tidak berketuk kak kami bumai. Bakal seduai. Laban asik kita iban tu nyamai nar. Nak saya asik kami menua tu. Biar aku sidak kehidup. Nyawat rampainya tadi. Mana namanya. Tidak kita nyawat berubah. Nitiah ke pengawak kenua bini aku. Aku harap kita. Badu mansai kita. Ni tiap-tiap malam kita ke mansai. Nadai ke ngalan tu boleh utai. Kami ban. Nak tak tiap-tiap hari kami bumai. Tang padi ya kuliah kami sekali bumai. Cuma sempat kami dalam setahun. Bisa lebih ya. Tak cukup mayuah. Pihak kurampai madah kinduk sidak serumah. Nah, tiga hari sidak rampai tu nugal tadi. Lebuah kenugalnya inu sedak serumah nang ngau belama laban sedak ya rindu medak cara sedak rampai tu nugal padi kertanam sedak rampai yang tadinya dia mana laban tanah menua sungai senanganya nang mana man alih bumai ni yukanya kalak depuk mai orang tak menua asal kampung asal ya. Nyau datang ebat maya kemantuan dia bini rampai lalu mai inu sedak serumahnya mantuan. Aku ngai jadi namai kita mantuan laban ngai kita nak mu mantuan nyaga padi kertanam kita ti kita yang nyobu mai magai lah pi aku bini rampai itu bijaku ngau sidak kini do yang tadi ya agi belalak ini aku mampu kan usi jadi tato pan agi belalak aku ni ngah pengawak sidak tu bala indo antu kok real tu tadi kada baik rampai seruai bini ya bumai. Ini tu dah kalau bumai di ya, ya. Nama utai mansai, nama utai mansai sida ya. Ya, tantanya pihak. Kita dengar ke apa tu suan ke-14 ni lah. Berkini kau tampung cerita tu kujung lagi. Okey, dia tahu yang nak tahu mungkin kita bergulai PCT kita itu. Nanti kita ketemu baru, nangkan ketua aku meri selamat bersara. Ngagai kita balamayu.
Okey, mampu dulu aku. Bye-bye. Tata.

0: jaku pransang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri, peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam, perindu tindak desagi tak ngasuh kita bedengki, utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut, ampun meh pengandiri bermayang ti patut, peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, ndak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baka hukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai, yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu panda, berkudus madah, umur kita japat habis. 970 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke pindup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Yasmina mai merinsak ngawati ti tusah. Tiabi ku kita nang bisi pengurang tau ke penyuntuk. Bisi maya jaku ti salah tibar. Bisi maya jaku ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati timbul lagi, inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang timana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
3: Dengarkan WAI FM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
4: Kami merindang kita nintiang hari.

lagu ke di bait Linda ke lemai tu meninggal anang nindiang lagu kenangan pun ke sada lemai kita lemai hari 1 hari tu 7 hari bulan 9 2026. Selamat lemai ke guys semua balap meninggal kita ke bisa meninggal ke YFM segala sejala engkau kami bawa sada lemai kita lemai tu gulai ngau aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi jala aku ngarap ke semua pula peninggal kita ke bisip gula engkau kita ke lemai tu sama ngebuan berita ke mana kita bersampai ke megak semua tur pengawak ia ke bisip di perjalai ke kita ungkup sari tu pan sama udah tulih ke pemujur magang harap ke sama gerai utai ke di kerja kita pan udah mujur magang di kerja kita ya julu hati kita pan sama ulih di japai kita ya jadi buat tu sun program kita buat sada lemai-lemai tu kalau udah satu lagi kita ingat ke Hello Wai Limbang bergulai ngau Hana Maria lalu 6.30 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa diterima kami buat YFM lalu pukul 7 lemai ingat ke tanduk program Berancau Tikai lalu berita lemai tau di pendiang ke kita pukul 7.30 lemai tu lagi lalu program Leman Budaya Ban tau di ingat ke kita pukul 8 malam tu lagi nyalanya tu sun program kita diungkup ke bawah sada lemai kita ke bergulai lemai hari 1 7 hari bulan 9 2026 jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hilau Wai Limbang bergulai ngau Hana Maria jadi sebenarnya tu lagu ke dipilih aku merenang kita bawah sada lemai lagu hari Veronica Natasha ngau lagu entelah pengerindu.

ATM Limbang. Kalau bayar penyertasnya RM50 aja. Bala peserta ukas mina boleh ngangkat ke pengandal lati ngapungan dia yang ditukang kangau ke mega. Isti pikir agak barang pengingat mega bisi disediakan. Aram, nambah ke pengarap api nuan, ansah penemu pengelandia nuan, serta mantai ke personaliti nuan. Rainbow, aram kita ngujus ke diri dia tu.

UGM Limbang. Anda ganti lama, betul buat anda mahu lagi, register diri di atas. Limbang, PC malam ti special ti mesti ditandaan, abah kali benuan. Pengerami malam amal 25 tahun, RTM Limbang, tidak tur 25 September 2006, pukul 7.30 lemai buat dewan suara Limbang. Malam ti terbilang enggak pakaian, becura emas enggak celum, pengawak pemerintang ari aktif kita urai.

pengawa King and Queen of the Night. Lalu tentu muka, cabut tiket penasihat bisa diatur. Rega semina RM600 ungkup siti meja. Jadi, baik bala jenis mulia, bala kebat, nggak boleh pasti ya, anggap pengeram itu. 55 tahun ada gulai, nyerekup ke nyawa, meri inspiration, ngagai community. Tempat meja kita ada tu, berlumur 019-782-0435. Tau ke 017-852-3584. Pengerami malam amal 55 tahun artinya menimbang.

Ya, terima kasih ngagah Hana Maria sudah berkongsi ke info atau ke berita. Bukan kau pengawak ke bisa diatur di Limbang. Bok hello wai Limbang kita ke lemah itu. Jadi sudah tahu lagi aku kena tahu ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang. Ia ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi sebenarnya tu lagu ke di by Ricky Anderson. Ia ke diberi nama nasib tua bak siku petara.

0: Safa, dekat Paipulai, trofi pemadat bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Paipulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadat bilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maipulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

9, Romles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: maya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganju orang yang udah nyak dah. Agi ngena fake ya, kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi ada teh bawa ndur kami ngetai ke pesan dak berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisi diterima kami bawa FM. Jadi pesan ke terubah tu peninggal menuju ke pemelayan bab 1 ngau 2 batang ai ke pemelayan ke diau bab bui panjai bui ran ke pemelayan baskaru sumpa kapal melayan bak pudai, sungai arak, rumah manggat menyantai, rumah medan dan ngadeluak. Kapal melayan bak san panjai, ngausan panda, kau ngulu, sebangki panda. Kapal melayan bak uang panjai, uang panda, rumah gindi, nyemungan. Rumah nisau, panjai ruai, grand stumbin, kapal melayan di sebuyau. Kapal melayan bak skim, bak sekerang, ngau kapal melayan bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu. Madah ke minyak anak abing, madah ke minyak anak abing, tau ke Indai Uno. Udah nadai kena 5/9/2026 bak Hospital Pasir Gudang Johor. Jadi ni yang minyak anak abing, tau ke Indai Uno tu dekat di Baik Pulai, serta dekat di Intu Balamayu. Berumah panjai lawin dengan mupi lubuk antu kena malam hari 2 8/9/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9/9/2026 bak penam Anglican batang air di lubuk antu. Jadinya tadi pesan madah ke minyak anak abing, minyak anak abing tau ke Indai Uno ke Udan Hadai kena 5/9/2026 bak Hospital Pasir Gudang di Johor. Jadi niang minyak anak abing tau ke Indai Uno dekat di Baik Pulai serta dekat di Intu Balah Mayuah. Berumah panjai lawin dengan mepi lubuk antu kena malam hari 2 8/9/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9/9/2026 bak pendam Anglican batang air lubuk antu. Lalu kita kena mungau sili agik berkawan ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai Grimmy bak lumur 019-7878-462 019-7878-462 atau ke ngagai Uno balumur 018-7792-354. Nyalanya pesan ke terubah ia ke bisik diterima kami bak YFM. Lalu pesan kedua tu peninga menuju kapal melayan ke diau bak Sungai Sud, Bali, Miri, kapal melayan bak Nangan Nyikau, Batarajang, kapal melayan bak Sungai Yuang, Sungai Amang, Katibas, Sungai Kelabi Atas, Bakung, ngau semua kapal melayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Jason tau ke Joseph anak cundang, madah ke Jason tau ke Joseph anak cundang. Udah nadai kena hari 6/5/2026. Jadi ni yang Jason tau ke Joseph anak cundang tu dekat Dintu tau ke di Sengget Belah Mayuh bermajuntan dengan Iliak Sungai Sud kena malam 7/9 gau 8/9/2026. Jadi ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 9/9/2026. Jadinya tadi pesan madah ke Jason tau ke Joseph anak cundang udah nadai kena 5/9/2026. Jadi ni yang Jason tau ke Joseph anak cundang dekat Dintu Belah Mayuh bermajuntan dengan Iliak Sungai Sud kena malam tu 7/9 ngau 8/9/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9/9/2026. Jadi penerang ke sili agik berkawan ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Lydia Jawa bak 013-354-9786 013-354-9786 tau ke ngagai Ahmad Anak Manggi bak 011-250-81692. Nyalanya pesan kedua lalu untuk di ketuk peninga. Pesan menuju kapal melayan ke diau bak merunjau tapi mujau penyuin ijuk kapal melayan bak batang sepak, batang layar, batang padih, batang skrang, pakut sebuti, gau semua kapan pelayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke juntang anak tuat, mada ke juntang anak tuat atau ke juntan udan adai kena pagi 6/9/2026. Jadi ni yang juntang anak tuat atau ke juntan tu dekat dintu Balamayuh kena malam hari 2 8/9/2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 9/9/2026. Jadi kabar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir majiram engkalat sepak, lalu penerang ke siliak. Kita tahu telefon ngagai Atung buat 011-1938-9219 tahu ke 011-720-1622. Nyalanya sekedar pesan ya ke bisik diterima kami bawa UFM di kenatai ke bawa sadalamai.

lagu ke di baik saya biar banyak ke lama itu peninggal dia ketika saya menjadi aku lagi ngetai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami kalau pesan sekali itu peninggal menuju ke Membelayan ke dia bawah Sungai Poi ke Membelayan Baranan Rantau Dilang Durin Penyulau Julau dan Ngabup Sungai Sepak Bukung gau semua ke Membelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke Nyanggau Anak Grasi Mada Kenyanggau Anak Grasi udah nadai kena 7 hari bulan 9 2026 jadi niang Nyanggau Anak Grasi itu ada kadintu Balam Mayuh kena 8 hari bulan 9 2026 malam hari 2 Bermak Kemarau Sungai Ranan Kenawit lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9 hari bulan 9 2026 nyalanya tadi pesan Mada Kenyanggau Anak Grasi Nyanggau Anak Grasi ke udah nadai kena 7 hari bulan 9 2026 jadi niang tu dekat dintu Balam Mayuh kena malam hari 2 8 hari bulan 9 2026 Bermak Kemarau Sungai Ranan Kenawit lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9 hari bulan 9 2026 jadi penerang ke Silia kita dipinta telefon ngagai Lili Anak Grasi bawa 011-3593-7003 atau ke Joni Anak Grasi bawa 019-878-6650 nyalanya pesan ia ke bisik diterima kami lalu nangkan ke Tok Peninga pesan nuju Kapan Belayan ke Diau bawa sebawah Kapan Belayan bawa sepemanjai air pandan sebawah batang ngigan batang uyak Kapan Belayan bersibu Kapan Belayan bak kapit ngau Kapan Belayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke ngetah sulit ni yang jelawai anak bagung ngetah sulit ni yang jelawai anak bagung tau ke bini ni yang lapik anak mati tau ke ini sugi jadi pesan tu madah ke ngetah sulit ni yang jelawai anak bagung ke dekat diatur ianya hari 6, 12, 11, 9, 2026 pukul 9 malam Bok Pusiu, Batu 6 Jalai Nyabau Bin Tulu Nyalai penerang ke Siliak berkawan-kawan perkara tu kita tahu telefon ngagai umur 012-809-9491 tahu ke 013-826-2897 jadinya tadi pesan madah ke ngetah sulit ni yang jelawai nak bagung tahu ke bini ni yang lapik anak mati ia ke dekat diatur kena malam hari 6 12/9/2026 pukul 9 malam Bok Pusiu Batu 6 Jalai Nyabau Bin Tulu jadi pesan nangkan ke Tok Peninga nuju ke Pembelayan ke Diau Bok Sangan Muput Lubuk Ladung Puk Sibu Ngau Kapan Belayan di Sibu Jaya Durin Bin Tulu Pasir Nangka Batang Anap Ngau Kapan Belayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang juna anak semua madah ke pengawak ngetah sulit ni yang juna anak semua tau ke apai akui ke dekat diatur ianya malam 12/9/2026 hari 6 nguan ulit lalu muat ke pagi hari minggu 13/9/2026 adakah diatur pengawak ngetah sulit lalu kapan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah juna anak semua bawah sungai sangan tatau jadinya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ni yang juna anak semua tau ke apai akui kalai malam hari 6 12/9/2026 dekat diatur pengawak nguan ulit lalu mak ke pagi hari minggu 13/9/2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah juna anak semua bak sungai sangan tatau ya lalu pesan untuk di Kenya Peninga menuju Kapan Belayan ianya bakal Dorothy Ramba ke Diau di Kuching Ramba nak bungkul bak kampung Junggup Mawang biak John Jaya bak Kuching Steven Kalimutu bak Kuching rumah kampung Belimbing Batu Enam Serian Kapan Belayan ke Diau bak Sungai Awap Sibu Sungai Bidut Sibu Engkalat Sibu Kapan Belayan bak Penasuk Pasir Mas Sibu Rumah Jok Sungai Salim Sibu Rumah Kelvin Sungai Belayan
Kalang Isah Nak Temaga Bak Sengilau Unggup Kampung Belayan Bak Melugu Sri Aman Suyah Tau Kainai Senan Bak Sabu Sri Aman Kampung Belayan Bak Batu Matup Julau Rumah Bantan Bak Pasai Siung Kampung Belayan di Brunei Bintulu Miri Ngau Kampung Belayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit lalu nyuak ke terbalun yang muna anak Melaka atau ke Indai Meril jadi pengawak ngeta sulit tu dekat diatur bak rumah bungan Batu Lapan Jalai Oya Lama Sibu kena 19/9/2026 yang malam hari 6 ngena Jalai Semiang jadi kemelayan ke dipesan kita dipinta datai hingga pengawak kita sulit ni yang muna anak Melaka atau ke Indai Meril ia ke dekat diatur kena 19/9/2026 bermabungan Batu Lapan Jalai Oya Lama Sibu Nyalai penerang ke Siliak berkawan dengan pesan tu kita tahu telefon ngagai lentah nak jalak bak 019-889-3412 atau ke John Anak Diki buat 013-839-3024 nyalainya sekedar pesan ia ke sempat dikenatai ke aku buat sadar lemai kita ke lemai tu jadi aku ngarap ke pesan pesan ke bisa dikenatai kenyata adik terang didinga lebih lagi ngagai bala kita ke bisa dituju ke pesan aku harap ke kita yang tadi sama bisa bergulai ngau kami buat sadar lemai Y FM

Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai tu dalam program Merancau Tikai. Jadi undang-undang ke kak dikunci ke aku ngau kita baka kelemai tu hanya undang-undang ke bisi disebut dalam kes nanti kes bully baka reti biak sekolahnya tadi kena bully bak siti-siti ndur sekolahnya. Jadi bila peringat kes ia kena datai bak peringkat kot ke pemadu tinggi bak menua kita Malaysia ianya nyau datai bak federal court kes tu ianya dalam kes Ahmad Ikwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut and others and another appeal. Jadi itu title kes tu maya ia kena datai bak federal court. Jadi bila peringat kes tu menyikaku tadi bersangkut paut ngau kes buli ni biak sekolah lalu cara tau berkini kes tu nyadi dalam kes tu bisik lima ikut ni biak sekolah kenyerang serta ngemedias kesiko arah ni biak buat sekolahnya. Jadi kes tu nyadi bak negeri Terengganu lalu cara sida yang ngemedias ke ni biak sekolahnya ianya baketuk defendant ke keterubah the first defendant tu ditemu mukut lalu nampar mua Ahmad Ikwan kena bol rabi lalu ngasuh ia ngadu squad ianya ketuk ketampi lalu nanti ianya tadi labuah maya ngadu squatting ianya tadi ia lalu diserang dipukut. Jadi the second defendant ianya defendant ke kedua dalam kes tu ia mukut Ahmad Ikwan lalu malu tubuh ya danya ngejuk kepala yang ngagai loka pintu lalu defendant ke ketiga maka mukut malu lalu ngena patuang yang nyerang Ikwan bahagian perut lalu malu pala Ikwan ngena patuang yang ngau siku ya. Jadi defendant keempat ngau kelima ini teh ke fakta kes tu ia mukut sedua ia mukut lalu malu Ikwan buat perut lalu mega malu Ahmad Ikwan tu tadi buat tubuh ya. Jadi nanti kes begitu bisik nyadi bala peninga orang ke membuli nembiaknya tadi boleh kena tinggang dua itik kes ianya buat undang-undang jenayah lalu mega buat undang-undang sivil banyak criminal law atau ke criminal case lalu mega nyadi civil case. Jadi pengudah tanya nyadi bala peningah. Jadi buat segi undang-undang jenayah. Cita lima ikutnya tadi kena 27 hari bulan 4 tahun 2016. Cita lima ikut defendant tu kena tuduh buat magistrate court ke Tegal penyalah dalam undang-undang penal court section 323 kita baca sama dengan section 34 penal court. Lalu kena 1 hari bulan 6 tahun 2016 lima ikut defendantnya nanti buat kesnya nayahnya sedak ia lima ikut accused lima ikut orang ke kena tuduhnya tadi sedak ia ngaku dari salah lalu magistrate court meri hukum kena cara ke disebut bond of good behavior artinya sedak ia tak tahu kerja pengawal jenayah selama 2 tahun lalu bisi jaminnya semayuah tak ke penyampau ya RM1,000 nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code tang record sedaknya tadi nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code nadai di record ke jenayahnya dikerja sedak ya. Jadi udah pemutus tu diberi bala peninga sidak ke jadi pendakwa hanya persecution ngau sidak lima ikutnya tadi kedah ngaku salahnya tadi nadai ngapil pemutus magistrate court tu. Jadi nyak munyi ya sidak ya kena tinggang atau ke kena tuduh dalam kes jenayah ke Tegal sidak ke udah nyerang lalu ngemedias Ahmad Ikwan. Jadi tiba undang-undang sivil aku dekat pengunci ngau kita bila peningah ianya kes tu berengkah ia bicara
bawa High Court atau ke Mahkamah Tinggi, lalu tanya kes tu megak datai ngagai Mahkamah Rayuan atau ke Court of Appeal, lalu pengujung ya datai bak Federal Court. Jadi bila peningat kes ke begitu tibisi nyadi semina orang ke ngemedias ke nembiaknya tadi dituduh ngerja penyalah jenayah tang ti yang ngagai undang-undang sivil atau ke civil law sidak megak penulih kena saman orang ke diserang atau ke dikemedias ke sidaya minta ganti rugi laban udah bisi pedias serta bakal bertubuh ya. Amat ikuan tu lalu nyaman sidak lima ikunya tadi disebut lima iku defendant laban sidak nyerang serta ia bisi bakal ketegal pengawak sidak lima iku defendantnya tang ukai semena lima iku defendantnya ajak kengerja pengawaknya kekena saman ya. Ia bisi menggak nyaman ke disebut defendant ke 6 sampai ke 9. Jadi sedak defendant ke 6 sampai ke 9 nya banyak bakal penolong kanan hal ewal murid principal sekolahnya Ministry of Education serta mega perintah Malaysia nya Gomona Malaysia ketegal dalam saman ya kenyebut sedaknya mega ndak nyaga pengelikun nembiak ke sekolah maya nembiak sekolah bak diau bak compound sekolahnya. Jadi aku mai kita ninga ke kes tu bak High Court. Jadi bak High Court saman ke digagak amat ikuan tu inya disebut for thought of assault and battery. Jadi erti leka jaku undang-undang tu bala peninga assault tu inya pengawak kekang medis ke orang nyau ngasuah inya bakal serta pedis. Jadi battery tu bala peninga erti ya ngau sengaja ke neguk atau kemegai orang bukai ngau nadai pembenar hari orang kempu tubuh tang pengawak ke neguk atau kemegai tubuh orangnya tadi nguniat ke ngemedias ke orangnya. Jadi nyak reti undang-undang sivil pasal thought of assault and battery. Lalu sama nama ikuan tu megak ngagai dependent lumur 6 sampai dependent lumur 9. Kira gagak ya megak laban kenyebut dependent lumur 6 sampai ngagai lumur 9 nya udah gagal nyaga pengelikuan orang kediau dalam kandang sekolahnya hanya bala nemia atau ke student sekolahnya. Dalam undang-undang bala peninggal leka jaku itu disebut ianya vicariously liable laban dependent lumur 6 sampai lumur 9 nya hari segi undang-undang tu bisik pangku pengawak ngintu pengelikuan nembiak sekolah maya sedak ya kediau dalam kandang sekolahnya nya school compound lalu ti bisik nembiak sekolah ngemedias ke nembiak sekolah ke sama sekolah dia sidak pan tau kena saman. Jadi High Court dalam merati ke kes tu High Court medak dini nur kes tu nyadi ya reti ya nanti ya nyadi di luar kuasaan sekolah defendant yang tadi kelumur 6 ngagi 9 yang tadi tidak patut dipertanggungjawab ke salah dalam kes tu. Jadi hakim Mahkamah Tinggi madah ke tuntutan tu boleh diterima disetuju ke sidak High Court laban sepengudah bicara bukti segi cukup. Lalu nama kebuah defendant lumur 6 sampai lumur 9 pen kena saman dalam kes tu. Hakim madah laban insiden tu nyadi buat compound sekolahnya ianya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas yang segi area ke dalam kandang kuasa sekolahnya meh kebuah sidak ia boleh kena saman retinya sidak ia boleh liable tak ke dipertanggungjawab ke atas pengawak lima ikut defendant kenyerang amat ikuannya tadi ianya liable for the acts of the first five defendants. Pihak maka bala peninga tadi aku bisik nyebut
dalam kes tu sida lima ikut defendernya tadi sudah dituduh ba magistrate court. Lalu sida yang aku salah. Nyalai hakim mahkamah tinggi lalu menerima pengakuan salah lima ikutnya tadi. Record pengakuan salahnya tadi ke ba magistrate court. Lalu pemutus magistrate courtnya menyikir padah kaku tadi nadai di appeal sida ya. Nyalai sedak kena aku salah buat magistrate courtnya nyak muktamad lalu ia bisi binding effect nyak final and binding. Jadi lima ikut defendant tu segi bersalah. High court mungkin nyebut nanti warden sekolahnya on duty malamnya bisi merasa alain dor pelajar atau kan biar sekolahnya dia nyak termasuk bilik ketua pengawas ngosapit ketua pengawas maya malam kenyadinya insiden kebegitu uliah disliah kenyadi labannya sigi siti ari tanggung jawab ianya tadi sebagai warden. Lalu pemutus hakim mahkamah tinggi tu kemadah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 nya tadi pun mega bersalah laban sida ia hakim mahkamah tinggi bisi nyidi tau ke medak pemutus kes kebukai kes pada auto enya dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA 10 lalu mega dalam kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 37 8. Nyalai High Court lalu meri pemutus defendant nombor 6 ngagai 9 tu bersalah lalu meri perintah mahkamah sida ia mayar ganti rugi ketegal pemedias kenyadi Ba Aman Ikhwan serta pampasan dalam RM1,634.20 inya dikumaya special damages ganti rugi khas. Jadi ganti rugi khas tu semua ungkus kendang bisi dokumen resit kenunjuk ke utainya dia bayar ketegal kekiruah pasal pemedias ngintu pemedias ya. Lalu hakim mega meri perintah mahkamah ngasuh cida ia mayar pampasan dalam RM120,000 ngagai Aman Ikhwan tu disebut exemplary damages inya mengerti pampasan seolah-olah sedangnya tadi kena hukum ketegal lari kes tu. Nyalai bunyi kaku tadi belum peningat kes tu start bicara atau ya terubah ke bicaranya bak High Court. Jadi udah pemutus hakim mahkamah tingginya tadi okay semina bala defendant ke dalam kes keterubah ya bak High Court yang nak puas hati dengan pemutus High Court. Tang Aman Ikhwan pun tak puas hati ngau pemutus nyalai semua sida ia dalam kes bahawa High Courtnya tadi ngapil pemutus High Court. Jadi maya kes tu nyau datai ba Court of Appeal Mahkamah Rayuan Marathi serta berunding ke beberapa itik isu keguna amat kena merik pemutus ba appeal sida ke ngapil tu. Jadi isu keketerubah dikunci ke aku ngau kita bala peningah Court of Appeal tu merhati ke sekali ke High Court patut kena ngambil kira sida lima ikut defendant ke ngaku salah bak tuduhan kes jenayah maya ke dituduh atas undang-undang jenayah bak magistrate court sida yang pu record ke ngaku salahnya tadi ulih diguna atau kena maya ya bicara bak datai bak disebut civil case tuntutan ganti rugi. Jadi buat senentang tu bila peningat Court of Appeal atau ke Mahkamah Rayuan madah ke High Court sigi berhak nerima pengakuan salah lima ikut defendantnya dalam kes tu laban buat undang-undang disebut buat Section 21 Evidence Act 1950 harinya pengakuannya tadi sigi diterima tang Court of Appeal tu madah mahkamah tinggi atau ke High Courtnya bisi nak betul dalam menerima
pengakuan, rekod pengakuan salahnya tadi. Nyadi ke bukti. Sidak lima ikutnya salah mega dalam kes sivil tu. Lawan rekod pasal sidak ke mengaku salahnya bak kes jenayah. Ukai nunjuk ke sidak mega ngaku salah dalam sivil kes tu. Lawan undang-undang bisa nyebut bak section 31 Evidence Act 1950 kenyebut pengakuan salah atau ke orang yang ngaku salah bak kes jenayah ukai bukti itu cukup maya kesnya dia baik kena civil case hanya bakal kes tu orangnya tadi dituduh bak magistrate court atas kes jenayah yang ngaku lalu record sedak ke ngaku salahnya tadi ukai bukti itu cukup maya kes tu dia baik kena civil case hanya maya orangnya tadi bisi nuntut pampasan. Jadi court nyebut itu hanya not conclusive proof of the matter admitted. Ya, perkara kengaku salah buat kes jenayah bukai conclusive proof maya data ya buat civil case. Jadi Mahkamah Rayuan pasal pengakuan salah sidaknya tadi tak diambil kira. Tahu ke diambil kira? Dalam kes tu bak Mahkamah Rayuan sigi tak cukup bukti kenunjuk ke serangannya bisik ke atas Ahmad Ikhwan. Lalu Kod Appeal tu meri pemutusnya tadi dalam bukti kena cukup lalu megak buktinya tadi evidence tak konsisten. Jadi bak Mahkamah Rayuan atau ke Kod Appeal nanti Ahmad BC Ahmad Ikhwan tu dibukut ngau dipalu. Jadi kesan serangan bakal terlihat atau ke tubuh hanya bisi biru bakal yang patut bisi dipedak buat tubuh Ahmad Ikhwan tang nadai siti bekau atau ke kesan serangannya bisi ditemu buat tubuh ya. Lalu pihak mega kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas ke bisi medak lemah ikut nembiak kenyerang Ahmad Ikhwannya tadi maya utainya nyadi sedar bisi dia nadai dikangau ke Ahmad Ikhwan nyadi saksi bak court maya ke bicara bak high court nadi nyak pen ngasuh bukti ke debaik Ahmad Ikhwan madah kia kena serang lemah ikut defendernya tadi tak cukup. Jadi isu ke kedua bisik bak Kod Appeal kayaknya sekali ke dependent nomor 6 ngau 7 bersalah dari segi undang-undang sivil atau ke law of tort ketegal penyalah ke degagak 5 ikut defendantnya tadi studentnya. Jadi Mahkamah Rayuan nyebut bak isu dependent ke 6 ngau 7 sekali ke tau jadi salah mega laban dependent nombor 6 ngaku 7 mangkuk pengawak jadi penolong kanan hal ewa pelajar ngau nombor 7 dependentnya pengetua sedang nembiak sekolahnya jadi pemutus Kod Appeal madah ke pemutus High Court ndak betul laban ndak ngambil kira insidennya ndak boleh dijangka tau ke not reasonably foreseeable laban utai tu nyadi berbilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas nadu maya utai nyadi jamnya nembiak buat sekolahnya patut udah tinduk pihak mega Kod Appeal nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi indor ke dijangka utai tu ndak nyadi jadi Mahkamah Rayuan tu Kod Appeal tu lalu nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi ndur ke ndak dijangka nyadi utai ke begitu lalu bisa disebut dalam bahasa Malaysia nya seorang pengawas adalah sinonim dengan individu berkelakuan baik berdisiplin dan bertanggungjawab jadi bak rundiang Kod Appeal atau ke Mahkamah Rayuan utai begitu sigi ndak disangka nyadi dalam bilik kepala pengawas. Lalu Kod Appeal bisi mega merati ke kes ke kalak nyadi
Ya, dalam kes Gomono Malaysia and others versus Jumat bin Mahmud and another 1977 volume 1 MLRA muka surat 276. Jadi serangan tau ke kes buli kata sama Ikhwan tu segi nak dijangka nyadi. Ya, not reasonable and logical bagi sida dependent keenam ke ketujuh tu boleh nemu tau ke nyangka tanya tadi boleh nyadi buat bilik kepala pengawas ngah sapit kepala pengawas nyalai dependent nomor 6 ngah 7 nya penolong kanan hal luar murid tau ken nimbak sekolah serta principal tau ke pengetuanya nadai boleh kena saman ke Tegal utai ke Degagak 5 ikut nimbaknya tadi bawa biliknya. Lalu dependen nomor 6 dengan nomor 7 tidak patut disalah ke buat kes tu. Lalu Tegalnya maka dependen nomor 7 dengan 8 pandai putus ke tidak salah maka. Jadi dengan fakta kes ke begitu dengan undang-undang ke dikena kod appeal dalam mutus ketu erti ya bala peningah kod appeal ngemenar kapil semua dependen nomor 1 sampai ngagi dependen nomor 9. Jadi bila peringatnya nak aku lihat berkunci dengan kita bakal kelemah itu undang-undang pasal kes bully atau ke serangan nembiak sekolah kelima ikutnya tadi nyerang siku nembiak sekolah. Jadi undang-undangnya tadi disebut dikunci kaku dengan kita dari segi undang-undang jenayah dengan mega dari segi undang-undang sivil. Nyalai undang-undang tu kak disambung aku baru buat minggu kebukai lalu nyak datai buat tikas ke penudi dalam kes tu laban munyi ke disebut aku dulu tadi kes tu nyau datai buat peringkat atau ketika squad ke madu tinggi buat menang kita Malaysia nyak federal court. Jadi buat minggu kebukai aku dekat berkunci dengan kita undang-undang serta berkini ke pemutus federal court dalam kes tu laman udah kod appeal pemutus yang diberi appeal bisi digagak ngagai federal court. Mulai terima kasih bila peningal laban dah bergulai dengan aku bakal kelemah itu dalam program berancau tikai mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai. Terima kasih.

Ya, jadi yang nak kat kami mai kita mendiang ke program Berancau Tikai ke Lemai Tok Peningan, setiap program ke di Tusun Mr. Terbawa Mandi, lalu dikeluar ke Emerita Joni hari YFM. Jadi 7:30 Lemai, kita dengar ke berita Lemai di tabur ke terus hari YFM. Jadi sebelumnya tu Siti lagu ke di Bite What Rock ke Lemai Tok Peningan, Kaban Sampai Mati.

0: Bulaga. Bulaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Mayari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: YFM, segulai sejalan. Selamat lemai bergulai ngau aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 7 hari bulan 9 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Darurat bagi menua Serian udah diketuka. Hari kepenudi operasi ngaga hujan tiru di Sarawak ditetap kelancar. Lebih 1,000 kaban PPKK sudah dipadu ke naka tahun 2026. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim sehari itu tadi sudah mengendar ke pengawak tengetu ke darurat bak serata bagi benua Serian tidak dipadah ke Kenari Lima tu kemari ke Tegal bagi benuanya tibalat benar.

sidak ngurang ke pengawak bak luar rumah serta semampai mendiang ke Jakob Padah hari upis ti berkuasa. Berbat ngunyak serian gau samarahan samang rekod ke indeks pengamah angin tau ke IPU batika setibalat nak manah ke pengerai urung pukul 5 lemai tu tadi. Serian ngerikut ke IPU ke Pemadu Balat ianya 261, lalu IPU di Semarahan bisik 237. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal upis rampak menua, ngayan ke Kuching ngerikut ke IPU 200. Angin bak 9 kanan menua ke Bukai ditetap ke Baikas ke nak manah ke Pengerai, tajak pihak kapit ngerikut ke IPU bak tikas ke Jalan Pemersi. Empat tangki air garam sudah dikena bari ke penudi operasi ngaga hujan tiru tau ke OPA di Sarawak sehari itu tadi. Kemari, Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN, Dato' Amar Douglas Sugambas, madaka operasinya di Tampung Baru sehari itu tadi, nyadi ke jalai dikena ngurang ke sebuah nasab, kelimpah hari tenambah ke hujan bak palan nurungandang air, serta hidro tik terkerugak ke tegal air ke majak langkang. Operasinya tidik mata ke agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA belah disawup upis meteorologi Malaysia, sedadu langit Malaysia, upis penerbai biluan orang periman serta sekedar agensi ke berkawal. Sarawak megak udah berjalai ke operasi temekuah ke teka taik ke besai-besai di menua tu kenyawa hari-hari 4 tu kemari. Pengawak Ngerami Kari Malaysia 2026 bak palan Convention Borneo Kuching BCCK dalam bulan 9 tu dekat mantai ke pemanah budaya Malaysia nengah pala artis ngau main asal Ari Pupu Raban Bansa di Sabah, Sarawak engau semenanjung Malaysia. Sekretari Bagian Pengurusan Baupis Menteri Communication Harun Ali madah ke programnya di Sadang dekat diguluk kira 5,000 ikut temuai. Mayu macam program ke Bukai Megak sama dekat diatur di Kuching, nyengkaum pengawak mandang ke cerita lama penumbuh menua Malaysia, serta pengawak pemandang tentak besai buat semua bagi menua di Sarawak, berlabuh hari 10, hari bulan 9. Harun Ali maksud ke Jakotok buat program Selamat Pagi Malaysia. Batang pengawak maya nyailak dekat berlabuh diatur pukul 8.30 malam lalu dekat ditabur keterus dengan saluran RTM gau platform media rama resmi UPS tu. Kita dia tu menemudian ke berita lemai hari YFM. RM1,225 ikut kaban tim penyagaan Biakmit PPKK sudah dipadu ke ungkup tahun 2024 nyentuk ke tahun 2026. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti Datuk Sri Nancy Shukri madah ketuk nang dikenang latih ke pengawak tenyaga Raban Biakmit di Selampur Malaysia. Tok nyengkaum 141 PPKK kedipadu ke Kaunsel Nembiakmit Nasional setipat engau Seksyen 7 Brekit 1 Akta Nembiakmit 2001 Akta 611. PPKK tok berjalai ke tanggung pengawak mantuk ngada ke servis ngagai Nembiakmit engau ruang bilik sidak kelimpah hari kenyadi orang tengah antara komuniti agensi engau Raban ke berkawal alih nentu ke Nembiakmit tau mansang besai engau likun serta lantang. Datuk Sri Nancy mansut ke Jakotok buat pengawak berjadi simposium PPKK Nasional 2026 di Kuching. Berbat ngunyak, Datuk Sri Nancy madah ke dengan upis pengintu pengelantang pendiau Mensia Mayu, upis menteriau dan ngagih ke belanja RM705,000 dalam tahun tu dikenap jalai ke program gau pengawak tim penyagaan Miamit PPKK. Tok dikena nentu ke PPKK ngau tim aktiviti Nembiakmit PAKK oleh ngereja pengawak sida engau mana. Duit RM3.5 juta megak sudah diagih ke kena berjalai ke pengurusan ngau operasi PAKK di Selampur Malaysia. Tok nyengkaum RM365,000 ke diberik ngagai 14 PPKK di Sarawak engau RM435,340 ke dikenap jalai ke operasi 14 PAKK ke Diatok engau sebengkah PAKK Sarawak ke Baru. 3,419 program PAKK bisa dipercalai ke dalam tahun 2025 tu kemari kenguntung ke 107,953 ikut Nembiakmit.

Yayasan Kebajikan Negara YKN bersedia ke bilik khas Nur Balai Induk Misi Bahagian Hospital Besai Sarawak Ngetu Belalak ketika beri nama Bilik Kasih Wanita. Penerang dari bahagian Wang Turuk Gau Communication Korporat YKN madaka bilik khasnya disediaka pengudah tinggira pemar pengawak ketika tangkup Balai Induk Misi kelimpah dari pemayu orang kedatai berubat nintiang hari. Bilik khasnya ulang beri sidak tu peluang belelak sebedau kenyambung baru pengawak berubat ke orang sakit. YKN megak dekat berarti keempat sari pengawak tengada ke bilik kasih wanita tidakkan jadi ke sana penemu dikenang ngerembai ke inisiatifnya ngagai hospital kebukai. Polis sudah ngetan kedua ikut lelaki ke di pelabak ke bisik kaul ngau kes mencuri kabel ngau ngerembak orang di Kubaria ngimbai jalan matang di Kuching kena hari lima tu kemari. Suspek ianya rakyat menua tempu ke umur 36 gau 38 tahun ditangkap ba hari siti. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madah ke sebuah kereta sudah kena letak kabel gau sitik-sit Kuching Megak sama sudah dirampas. Seduanya Megak sama bisik rekod penyalah jenayah lalu perasaan kemik Megak ngayan ke seduai itu sama positif dadah. ACP Lexan madah ke pengawak ngigak siku agi suspek benung di Pejalaika. Kes tu dipansi ngena Seksyen 379 Penekot. Dikenal ujung ke berita kelemah itu tu batang berita dibaca baru. Darurat bagi menua Serian udah diketuga. Hari kepenudi operasi ngaga hujan tiru di Sarawak ditetap kelancar. Lebih 1,000 kaban PPKK sudah dipadu ke nakak tahun 2026. Nyalakan berita kita ke lemai itu peninga, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melenang?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh arifangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolengah orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM.
6: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
7: Kesekali tu, YFM mai kita mudik batang rejang. Nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak. Ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit. Ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua, tidi baruh kapit tu. Ianya nyerangkum pelilih menua belaga, Gau Sul. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit. Ianya bangsa Iban. Lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta megah asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta megah jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta megah ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayuh nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai. Menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai batang rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah ke kuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua batang rejang ngau batang balih. Suah bekayau pangandiri. Iban tidak tayari batang lai ngau batang lupar. Suah bekayau anak. Ngau bansa orang ulu ti mudia ari apokayan. Dengar batang kayan, ketegak berebut ke tanah, pun buah, serta berdiga dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban ban satu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau pudik ngai pangandiri. Kenuk ku cerita, dalam ujung tahun 1874, dikena tagang perkara tu hari di majak nyadi, Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikenak yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah, na jauh hari kubu tidak gagak yato, ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban tim mujur ngidup ke diri. Berduduh harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban tim mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari tim rau nengah sungai. Meda utai di bangsanya dalam tahun 1880, perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu ke sekalito tungak ke ilik Batang Rejang ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu di baru tu diberi nama Kubu Kapit seberau ditukar dengan nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925 ngambil nama Rani Sylvia Bro ianya bini Raja Charles. Kubu di baru tu digaga hari kayu belian tegap serta nak mudah Allah laban surang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau balai iban ulu batang air, gau iban ulu batang rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau kenyah ari batang rejang begulai ngau bala kayan ngau kenyah ari apuh kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngena ngepan kayau bebaik terabai sangkuh betangkin pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah hari Raja Charles Vinerbrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Kapten hari Netherlands Indies Army. Diau sikuk ketuai apu kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah ti hari apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikena Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udan dulung raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagak nyadi upis nur sekedar sida ke berjalai ke pengawak perintah serta kalamegak digagak nyadi upis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat ke nyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak serta megak mengkam nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami bah YFM.

0: tak jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: YFM 107.6

0: Ya, selamat malam balap tinggal ke Hagi terus kemudian ke YFM bawa sadar lemai kita ke lemai itu. Jadi bakal selamat muka nanti yang hari 1 pukul 8 malam dia kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selamat temui ke dikangau ke kita yang akan kunti muka ke malam tu peninggal ianya ex pengajar Jim Bun Tawai. Jadi selamat bertemu baru dengan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru DJ. Selamat bertemu baru dengan ke bala peningah kelebih lagi bala peningah ke rindu ke program Leman Budaya Iban tau meh. Jadi baka berita dari empu tu kur semangat agi disangkong petara nyalai boleh agak ngedatek ke diri ngagai kunti baka kelemah itu lalu bertemu ngau bala peningah rindu kap kurem Leman Budaya Iban tau dah.
0: Oh, jadi ayat banyak pengajaran ni kita sama sampai ke bala peninga tu ke malam tu megak sama gerai laban kita sama temu pengerai tu mengutai ke pemadu berguna nyambik ke kita yang tadi boleh berjalan ke semua pengawak. Tapi apa pengajar? Jadi tu kenang berkawan kau Leman Budaya Iban ke dekat dikenang tu dikenang ngisik program ke sekali tu pengajar nama kini perkara ke dekat dikongsi kenuan kau bala peninga malam tu.
1: Terima kasih DJ bala peninga dalam program ke dulu hari itu aku dah mai bala peninga berjalai segau-segau nersak menua sebayan nengah cerita ti dikenang dalam leka Timan Jalung. Jadi kerban ti nur aku bersandiangnya bob tau apa ni nga batang Timan Jalung nama bob tau batang Timan Jalung jadi orang kenusun lah bob tau inya bagi aku ex pengajar Philip Igai ia megak lemamang ti temu aku cukup banyak penemu jadi harap kianya bisi mendiang ke program tau lemai tau jadi kebuah aku nya milih bob tau nyadi ke bob sandiang aku leban bob tau hasil hari pengawak kami dua bulai leban nombong maya mansiak leka Timan Jalung sampai ke bob tau nyadi suba pengawaknya sigi dia kerja kami berbantu ngau pengadiri dah. Jadi berpura tentu muka aku nemu isi perkara tidak ditulis dalam bob tau. Jadi bak kenang ke dulu hari tu kemari kita sudah kenang kepala sebayan ti mansang abang agai orang ti pegawaian tau jadi kenangnya kemari menua ti depan sahab isi sudah disebut tentang kita nak nemu nama utai kenyadi bak tiap-tiap itu menuanya seminat dari lansa-lansa aja. Jadi lemai tau aku nguji dengan aku uliah mai balap tinggal berarti ke utai kenyadi bak tiap-tiap bengkah menua ke depan sak kita deh.
0: Kira ke mai utai nyaku juang kaget
1: mai kujuang kaget
0: ya jadi agi belalak serta agi rindu bega tua berkenan ke utai kenyadi bak menua sebayan dengan cerita ke disebut kita dalam Timan Jalung bak minggu sitiknya kemarin pengajar. Jadi mayu megak bala peninggal ke bisa mendiang ke randau tua mainnya kemarin madah ke diri rindu mendiang ke program Leman Budaya Iban ke ditabur ke tua mainnya di pengajar nyalai nyopulai ngake randau tua ke sekali itu dia tu aku meri awak ngake nuan tu pengajaran eh terus ke kenang nuan kujuang kage bak topik tu atau
1: terima kasih DJ jadi bala peninggal semua tidak basah jadi bak kenang ke dulunya kemarin aku dah berkenang udah nyebut sekedak nama menua ke depan sa jadi bak program ke sekali tau kenuk ku aku serta ngau beka bak program ke dulu kemarin apa bekenya agak mai bala kita bala peninga segau-segau di menua sebayan tangan rawan begoleh ngau aku leban aku nemu jalai mai kita pulai ke menua lagi dah jadi kita dalam teknya di bak Timan Jalung tau ianya kita namanya sama bergulai ngau bala sebayan ke mansa ngabang ngage rumah orang te begawai jadi Timan Jalung untuk nyalai agi hari lekas sabak lekas sabak hari dunia kita kehidup nuju dunia kemati jadi bak Timan Jalung hari dunia kemati semangat akini kita kudah nadai kelia udahnya lebih maya orang gawain tau dekat ngagak sungkup dengan agak garung, dengan agak rugan balas bayan tu tadi mansang abang ke rumah orang terbegawai. Mau balas mayuah sidak ya. Nyadi dulu ke tuai-tuai sidak ada sebayan dia dah. Nyadi ya ke lelakinya beka sidak misai, sidak sedalung ke ngulu ke orang dia ya. Sidak niram, raja niram ni. Niram tu ke raja sebayan. Nyadi ya ke induk tuai pengabang induknya darar merguda. Nyadi darar merguda tu hanya dekum suah mega disebut orang kumang sebayan ianya bini langah lengan. Jadi kuda disebut kita kemarin kita sudah berkenang ke pasal niram tu. Jadi niram tu dia ada peran ampuh bah kayu masuk ke tiang tengah. Jadi sudah tu raja sebayan kok dalam kemah jalur kan deh. Udahnya kita tadi berkenang ke pasal teknya di menua lebuk. Jadi niram tu tadi dia buat menua tendo semangat kita bergempur dia sebayan dia. Jadi sida ke bergempur buat semangat tu nyelai nau tak jadi menua sebayan dia. Nita ke pemati kita nanti orangnya mati tuai mati mati patut dia umur udah cukup menor mati mah.
0: Kira pulai jadi, pulai
1: dia pulai ni pulai ke sebayan dia. Dia kita dia belum gulai ngau
0: ya,
1: niram tu jadi tuai kita. Jadi bala bala kita iban ke mati belala, mati lulus, mati telih, mati puni, mati berperang. Nya tadi sidak ya nak bergulai ngumisai tang dia ba tiap-tiap itik menua ke diri ke diri. Ditiak kendor sidak ya ke ditiak ke bangsa
0: pemati.
1: Pemati sidak lagi kita berarti ke dah. Tadi aku dah nyebut lengan-lengan tu hanya kalian sebayan. Udah ya kita udah aku dah nyebut siku induk ke bernama Indai Bilai kemari. Jadi penyelai tu dah Indai Bilai tu. Namanya tusu tu dah cukup panjai nyu lempai ke bau. Jadi lebih maya orang abang kaget hati tu dah tuai kat ngau orang apa lama-lama tertengok ke salai belau runtuh lengang ku ya lama udah tertengok ke telur manuk mato ditejuk dalam tansang nyalai kau teh ketengok ke dah lipai. Jadi bak udahnya kita kemari berkenang ke pasal pengawak tu dah misai. Jadi misai tu sebuah tuai sebayan ke dulu nadai mungkal mungkal pengkalan ya sungai Mandai Jalang. Jadi tu dah tu dia buat lempak batu lada sengkilung tedung luar sawa alai pamak ketawa nusui berita. Bak ujung batu nakung alai rawung manyung nusui pengraja. Jadi nya menua misai lalu sapa misai tu dalam budaya Iban. Jadi dalam tema jalung kita nemu misai tu meh orang ke dulu parai lalu mungkal menua di Batang Manai. Kan jawab kita ke mungkal sebuah menua di menua kita di tok menyak ini. Udahnya kemarin aku udah ngenang ngajak kita peniau tu dah siku urutuai ke nama Guram. Jadi Guram tu laki ini inan. Jadi ia mega orang ke tuai ke berita leban ia mungkal limban dalam kegenang. Jadi nanti misai tadi mungkal Batang Manai. Jadi tu dah Guram tu mungkal menua air limban kendor balas semangat kita ke udah nadai dah diau minyak di sebayan din. Udahnya kita kemari berkenang ke siku orang ke menama mana gepe. Jadi mana gepe tu manang orang sebayan dia leban ya ke nyelai di sebayan pun nemu ke kita sakit leban ditih ke pengarap asal liban kena ko jako tujuh kali kita mati di sebayan dia nya baru kita badok ge mati tang lur semangat kita lu balik nyadi Ambon. Nyadi Ambon lalu Ambon tu tadi maya kaban belayan kita ucu ucit kita bomai Ambon nya tama ngagai lekap adi ke kaban belayan kita nanti kita nyak orang ti pemulih padi lebih maya ambu nak ini kita tamak ngagai lekap padi kita nyak kita kebulih padi kena ku jatuh
0: cerita
1: jadi aku tu nusi cerita serta ngomongnya macam buat pengarap-pengarap lama iban ke debaca nyalai disebut itu lebihnya cerin serat di tu si orang tua ini. Jadi angkarnya kita tadi berpansa ngau menua uras bayan. Jadi menua uras bayan di umai sedap mien. Oh. Nak besai deh keba dalam leka tema jaluang ke leka sabak ke pemesai umai sedap ya. Sukat pungai leletan puang. Arti leletan ya pengkak kena bertenuan deh. Kena ikang ubuang karap maya orang bertenuan deh. Bisik siti bangsa kerban tenuan tidak kumai leletan. Nyadinya manye letan kira segi empat kurang lebih besarnya jauh mai orang desa bayandin. Jadi kenuk kuaku semangat kita gemet ndak peda ada
0: au ni ndak gemet
1: umai ada kan di semangat kita mengam mesai tungau bekak kala ada meda kada temu manang ini tadi ni tentu lah umai amin. Tajak berkenyata tang batun sang demu maya boleh padi timaya nade boleh padi tanam segantang tau penuh ke senggabai tiba terentang namanya benih segantang tau ulah ngemenuh ke sigi tibang maya orang bumai de sebayan din
0: au nama ke buah bukannya ni
1: ya nak kermo lawan lain nyelai
0: ya
1: ada menuh sebayan kadang-kadang ter penemu din tunsang
0: au terbalik dari kita itu.
1: Maya hari kemarau, air sidak diam say. Maya hari berungul hujan, air sidak langkang. Hanya kita kenyalai deh. Kita sebut, nyalai ku nyebut gak ditau gak. Angka dari menua alai sebayan bumai itu tadi, ya, bak menua ke lapan ke depan sak sidak. Balas sebayan lo mansa, siti tempat tidak kumai pun ranyai. Jadi pun ranyai itu, kayak ranyai itu, kau tinggi dia ke gambar bak ke ada gagak orang tua ke ya nya kayu pa tau makan ni buang te dan mau pakai bol enggak ku bakal kayu bakal kai ke bakal piang
0: oh
1: bakal makan ni buang tau ke bakal pinang tu ke kita tempatnya pinang laka ke besai pun ya
0: oh.
1: Tang me butek nyalai pasarannya itu ya ti de puput keribut daun ya munyi orang ke belagu bisik bala kasaba de kenangnya tadi nemu munyi kura kenepu suliang leboh ya puput keribut munyi ke orang ke jepung gerorai munyi orang kena buah belikan
0: au bisik tiun
1: leboh ya puput keribut
0: uh-huh.
1: Lalu buah ya buah kama yang macam pengeraja ke dia ke kangkun ke baleban lebih lagi hantu pala pengaruh banyak macam pengaruh ke dia diangkun ke bangsa Iban deh. Jadi lebih banyak data dia tak jadi nur ranya itu nitih ke katima jaluang itu bak tatai tanah panjai runduang sentagai tali hilang ditanyuang nyuruang nyulut runduang jejabuang sarang pedang. Jadi ditau balas sebayan tu tadi lalu babai ngetu sidak ya ngetu dah manyai sidak berjalan tadi ngetu sidak ditau lebuh sidak ke ngetu ditau dia sidak mendiang ke pemanah munyi daun ranyai lebuh yang puput keribut munyi kedah deh sebut aku yang tadi pucuk ranyainya tadi ngeyeruyun laban mayu macam bangsa buah. Jadi lebuh mayak ke ngetu dia tadi dia tuai induk sebayanenya darah ramai geruda tu tadi lalu berjakuk ngebelah sedak ke lelaki buah ranya itu badah sama ku ya nanti diambil kita lalu tahu diambil kenyadi pemerik ngekeban belayan kita ke dunia hidup dia lah tahu ke pengaruh tahu ke kena si narik reta narik mengaya pihak ke darah ramai geruda. Mana kita ke laki nyelai ke kita buaranya ya awak kebisi utai baik kita kena kita nyilek tumpe nyilek asik nyilek renai nyilek salai makai ke baik orang agak kita dia lagi. Jadi setuju sedak ke laki jadi angkat orang ke pandu dulunya tadi guram dah hanya ngulu kebala laban orang bukai ke nak berani ya dulu area lihat tuai ke tuai bala angkat guram tadi lalu ngulu korang nilai ranyainya lalu semua bujang berani nyedi dalam leka tema jalung nge cegu kaban ku tu nge cegu Philip Iga itu tentu mai nyebut bujang berani ba menua
0: Seriba
1: sebab menua sekitar dia lah.
0: Tu ngak kian.
1: Bekas ada arkayanan nang kaya rimu, arkaya rantai, arkaya mingat, bisik kena sebut semua orangnya nguji nyelai ranyai memagang. Lalu mega boleh buah ranyainya, lalu dah boleh buah ranyainya, lalu disambut balai induk sebaya yang tak dulu ke darah ramil kuda, lalu lebuh maya udah tengkah bapak kumbuk tindo sidak yang nyambut buah ranyai tadi. Buah ranyai tadi lalu balik jadi tanu
0: pengaruh
1: mula kijang mulai nama buah balik jadi tarian utiang babi ngelampai jadi gagah sedak kino jadi kemalam sekedar gagah sedak kino tu tadi nanti berkata nade malum, nak malum kita yang mansang abang ngaji orang te kaban belayan te namanya nanti kita de menua nanti kita gawai laban bisa utai de baik kita ngaji sida ya kena kita rindu berami ngus sida ya
0: bisa utai de baik
1: lalu kita yang mega ulian uluang sida ngambil sida tahu kaya raja adu diari pihak kodara ramai gudah gagah balas sida kini no deh. Udah nyangkar arinya bak menua sebengkah bak menua ke nombor 9 depan sak sidak bak pengkalan ke 9 dia sidak ya depan sak lalu mansak memperan entap nyapan alai teruna darah ganggam ngeremai ke belantan ampang tengkebang mansak tucung kabung larima alai buka bapencak kuntau beladang jadi tau menua pun kayu itu besi kayu berbungkuang. Badah berbungkuangnya. Jadi, datang dia ngetau dulu ke sedaya dia. Leban darah ramai kuda tadi. Ngasuh sedak ke laki nguji ke pengandia diri nampaluang bungkuangnya. Aku nak menemu kebuah tujuh sedak tak rindu nampaluang ke bungkuang. Kan yang besi bakal perangai bala laki lah. Macam-macam utai. Ti meda utai nyelai. Kada
0: kerja.
1: Selintiang. Nguji ke pengandia jari nyelintiang bungkuangnya. Nanti bungkuannya besi getah dia tiutai ke labu harinya lagi dia lalu diambil sida lalu tau nyadi pengaruh utainya nyadi nguji ke ditau pun bala orang kaya di menua sida di benua sida seribas betuang dia besi kena sebut nyadi ya ke besi ngau disebut ditau inya beka rekaya dana linggir laki anuang rentap apa tambah mesti sama bela nguji ke pengelandia diri nempaluang bungkuangnya lalu utai ke labuh hari bungkuangnya tadi utai kena sida nempaluang bungkuang tadi nitih kelekat tema jalur untuk pengaruh yang tariang jani tanduak rusak tanduak kijang lalu utai ke labuh hari bungkuang tadi diambil sida ke disambut sida kini no dunia lalu balik nyadi pengaruh nyadi pengaruh atau kemaya guna nanti dia kena orang ke megai rumah hanya dia tua rumah tadi ia tahu nyadi ke penjelap dia kena orang ngempuang Indo dan biak dia rumah panjai lalu nanti dia dia beri ngagai dan biak sekolah ia tahu ngasar bala dan biak sekolah landia bersekolah kan nyo
0: bisa disebut
1: nyo disebut bisa disebut sekolah kata dia tak ada ya. Kira ke pengarawang hati
0: punya
1: jadi hanya kaya utai kenyadi udah sidak bala sebayan tadi nampak luang bungkuang nya baru sidak yang nersa menua namanya semua semangat kita ke mati nyelai dalam dunia tau deh jadi terubah yang menua depan sak sidak nya menua orang ke dia ulak ulak ngasing namanya ulak ngasing ulai nyegiang ngampuh kepating dan mumban jadi dito tu menua orang ke
0: mati
1: punai tang sida ke mati punai tadi ukes bayan salah tegal dekat ngame tang sida penya tang ketegal penyalah sida di
0: penyalah sida empu
1: au nak nak ingat nego ase ruas beluntang tak aku tu nyebut leka ke disebut dalam tema jalur bisa mentimbal ya kudahnya ya nya nya alai ditau ba ba ba genderan tau leka tema jaluang tau mega nama kede kira kan nyukung penemu dalam budaya atau ke dalam cara kita hidup dere ianya nanti orang mai kita makai kita nak tahu nak berbahasa ke orang ke mai kita makai nanti kita ngai makai biar kita
0: nego
1: nanti kita nak nego ya tahu ngujung ke kita punik lalu berbadi
0: boleh penusa
1: maka dia tahu tadi berbadi kira ke namanya laban ya mati baik tentu tertangkap jago maka ini tahu angkaranya sida sebut balas bayan tu tadi berjalan terus ke berjalan sida lalu dah terpansak ke siti ke genturung pendiau orang ke diau dia akhirnya orang ke diau bak pun kelampuk pasun tinggang sebun hujan nelian dia berteluk cepuang puguk peninduk raja ikan jadi pengawak orang ditau tadi maya lemai sabun lindung au sida ya tarinau bakemata ka pupuk alung anyut bekelatung memesai benung tajau alas. Jadi hanya ya sitik gemar. Artinya orang ke ditau inya mati lemas. Orang ke diau mati lemas. Jadi orang ke nya gaulah. Orang ke mati lemas tadi rindu meda
0: pupuk
1: air ya. Angkaranya sida balas bayan tadi bala mayuh atau tadi terus berjalai lalu datai batatai tanah panjai dorora tuai mulah terabai terumpang gelang nyumansak sungai kumpai benai balas sida sebuat dorong ketuai mulah gansai berut mulai mata berayang jadi tu nita kat tema jalurnya dor menua orang ke mati berbunuh. Jadi kebuah sida yang mati bunuh laban ditah ke genderan leka tema jalon tu ditau laban sida yang tadi terperasa tau ke terkelanyur kempang hati nurun belelang ketegal ke de perangsang Indodara orang ke Indo deh ketegal ke perangsang orang ke Indo tadi dia sengiga kepala bunsu ngam anti nak pala munso anang nanya sida ke bini pi aku jako jadi ketegalnya tadi mayuh sidanya tadi bebadilah lalu mati ba jari munso de angka darinya sida datai ba menua siti ianya menua te alai orang ka mati labu. Jadi pengawal orang bak menua orang ke mati labuh tu ke pengawal sida maya matahari terunyi petang rimpai. Sida dia tak gila rindu nar gawab namanya betikik ke pelai wan ege manyik labang. Maya matahari terunyi petang lindung. Bala sida gawab rindu benda bernyawa bertekawang. Berulur ke rintuang tinggi beritang. Jadi itu ba siti genteran pengawal orang ke dia nabi niki ke pucuk kayu ulur ke rintu namanya nada yang ngundan manyik kebak ya da kenang orang di tonte ngundan manyik situ juga ngulur rintu. Jadi ba genteran ke bukai orang di tonte tadi maya lemai hari tak nada kerja bukai bergagak ke tali tekang kena sida yang nekang pucuk kayu ngemik ke jalai sida nikik ke pucuk kayu ke atas kian kan. Hanya pengawal orang ada sebayan dia nyelai dari pengawal kita kau bisa kini sepaka ke ni
0: maka
1: kita ke rinduk ke nulis besar-besar rinduk ke nulis dah kau orang ke rinduk ke belagu besar-besar
0: belagu ke
1: nak ngigak cara ngagak lagu tip medu badan naknya nyalai yang gak ku.
0: Lama yang bekal pernah kita ada. Ya,
1: bekal orang kerindu ke bergagak ke terabai. Nada yang muncul pun agi gagak terabai. Biar gagak ya kejual.
0: Iya.
1: Kanya kenyak menyak ini. Jadi udahnya kita mansak menua orang ke mati kena timbah senapang. Jadi tu ya kerkenang di tu bak sentang lekat timah jalur ke depan aku di tu nya orang ke sarok kena timbah dah. Kena timbah ketika sarok lah. Orang tu dia bersembiar batu gemetar pansut api dia menua hijau puguak bersumbuak meselidi jadi nyak jaku silup dia kena nyebut hijau bersumbuak meselidi arti ya laras senapang banyak batang senapang dah rantau bunyau beranyut nur sabut bekas ikut nyabak dia duri tentu kita nanti kita mati kita tu sati nyabak makanan belayan kita ini kena jadi pengawal orang itu maya matahari lesi padam tetumpah gawak mendiang ke nitar nyaris tegah ingar dedinga maya matahari terunji padam terkelap sidak ditu gawak ngemata kekilat betekijap ngelambai mua jadi arti ya ti orang nimbak ke senapang pak bercik meh api ya pansut dari rumah senapang kena jadi adanya kita meda mak kejang karinya sidak berjalan baru lo mansak menua orang mati terlihat jadi orang dia orang ke mati terlihat tu dia obat rau nyergu baka bulu sengayan tasah urat kedani lihat pandai ngecap nginsap darah dia tu menua bujang sumbung nak dia ke burung mimpin mua menua bujang jaga keru hati nak dia ke mimpi tagang petara.
0: Oh,
1: nyade ya. Nyade orang ke mati terlihat tu tadi. Ketegar yang langgar pentip malai pantang kena tahu dah
0: kerja
1: lah. Jai mimpi. Agi dia terus terus ke dalam pun ngerjap ngamak. Nyade ajai burung agi dia terus ngerjap ngamak. Nyale kadang-kadang boleh penusahan kita nak namanya tak peduli ke tagang. Bak sentang tu kan mimpi aja lah. Tagang orang tua nanti dia nak nyamai asai. Anam kan nurun wat ku lah. Tak kita patut nurun dah.
0: Ya.
1: Tau ke ya ke ban nyelai. Kita kena nama buruan tu nyelai. Satu tamai ya kan nurun ngamik kayu. Lah datai kak baru ke angkat. Tadi putus tali sentagai ruko ya deh. Contoh.
0: Nak metau mindah.
1: Nak metau mindah deh. Hanya dah jadi angkat darinya sida sebuat ke bejalai itu tadi bala mayu sida tu mansang ngapang dah rembu sebab menua orang ke mati pangkat petik jadi orang tu dia buat menua madang beman ambil selebuan lamar ambil selebuan ke lamar tikai dia buat lempak madang segak ambil ke bila lamar bidai jadi tu menua apa jaga penyagang keramba antuk nuyan menua apa jamit nak nginsiat nan dalan. Jadi nama dek penyagang kerama Antonuyan nama utek rekomen kerama Antonuyan. Kalau dia ninga utek nama tuntun.
0: Tuntun nada.
1: Tuntun petek.
0: Utek tuntun petek. Katik kau kita nyebut.
1: Nama kayu kena gagak kena nyukat peninggi dat babi lalu runut ya nyari gagak orang awak ke siak bak tuntun tadi lebuh petiknya mangkak babi ya lalu terkena ke tungkul hati babi kada pangkak petiknya deh nyak reti nyak pengawak tu dah petik tu tadi digelar ke nama gelar ya apa jaga penyagang kerama antuk nuyan apa jamit nak nginsiat nan nalan petik sikit nangin siap dia ngepak
0: ngepak dia aja.
1: Angka darinya menuanya sidak sebuat tadi berjalai terus baru berjalai lalu rembus bak menua raban orang sepengkah ke dikumai mati ngega getah makin mati ngetah ya keliak orang yang ngetang kelas sau ku jaku ya kena ada gas deh ada minyak kena agak api mayal-mayari tau ke udahnya mayak kasau kelasau tu tadi nyu berga nyu tau dijual kena ngiga belanja jadi jual sida ga kelasau tau ke getahnya lalu lebu maya ke getah tadi kadang-kadang tersat sida ya jadi orang tu dia buat menua mungguk mada puduk tekuk pelekuk geluang ke tebarung tu menua apa jamas orang pas ngegak belanja apa jamu orang sirok ngegak pengraja oh Tegal ke ngegak getah ke dijual
0: gitu.
1: Keliamai macam getah ke juga orang ya kelebih ge nyato getah jato getah nyelutung udah nyanyo datai getah pra hanya pra tu tanam kita pra tang getah nyelutung getah nyato tu tadi segi dia dalam kempuan tau kawak getah kayu getah kayu kruin kayu resa

0: Ya, James Nguyen, jadi kuya begini ke begini orang ke diasuh orang agak ukir sungkup de kuyanya pengajar bisik pantang larang tak kepenting pemalinya kini tahu kini kita nyimpan sungkup tahu ke ngagak sungkup ke dijualnya tadi kuya kena orang ke rindu ngias tahu ke nyimpan berumah. Ya, aku tanya nya.
1: Gajah suai segi macam tak kita tanya dia. Semina tu aja lah. Asal ku ngagai ya. Laban hal pasal agak sungkup tu kau ngau budaya, kau ngau pengarap. Jadi ba menua sebengka ya. Paka ba menua kita dia tungak ke batai. Nah dai utar bergerak ke sungkup utai kenyak lah. Jadi nyak beperanya sawat aku ngagai ya. Nak dengan kang nak madah kenyak tahu nak madah kenyak mali semina siti jala aku ngelampat penemu ya tahu ke madah ke penemu ya lebuh aku mansiak pasal leka sabat mansiak leka pengap mansiak leka tema jaluang tu tadi aku nangi aman lalu orang berbaik ke piri yang baik kenyak tang kok orang ke pelajar tinggi salam aja aku bekat tu dah berbiji mi madah gagal aku nanti semua hotel tu mali magang-magang mesti virtual nak lama artinya padam budaya kita itu ya laban ya orang kena biaknya tadi nadai berani mansia nadai berani nulis ke pengawat tau nyadai bak aku kami tu orang berbudaya aku ya anggap utainya hari sukut akademik. Anggap utainya hari penemu ke patut dia pelajar ke hari rebak siti ngagai
0: rebak siti.
1: Bakanya mega sawat aku ngagai sungkupnya tadi. Nanti kita nganggap ya sebagai hari nama ko kita kerban ti kaknya di laku dijual dikenak kita ngidup ke derek kita dia tahu ke udah mayuh meninggal ke pengarap lama kita ya. Jadi pengarap baru nya tadi tinggal urut putihnya buat ya artifact saya ajak mereka ke peda. Jadi artifact itu tadi tahu dipindah nanti ya laku. Bak penemu aku lah. Nah ada ke buah kita nak tahu ngagak ya mini sungkup min. Tak ukir kita badan-badan lo tahu deh jadi kerban dagang. Kok aku lah.
0: Nanti berani kan nyimpan.
1: Nanti berani.
0: Aku kan tak berani.
1: Kau agak pesawat aku nak uliah namanya ngupas rundi yang ungal aku jam senung yang lalu nanti uliah madah terima kasih ya nanti uliahnya mereka apanya agak meyampu nanti ya boleh ke penemu dodi hari tau enggak nyukung program tau lalu madah kerundian direk buat sendang perkaranya lepas aku tau masuk kerundian direk deh.
0: Iya tu bisa sikut lagi tu pengajaran itu yang nantai jadi kuyamai mesti mansak ensurai runjing semangat orang keparai mulai ke direk dengan kaya menua sebayan pengajar ku ya
1: bak nyak pen putai kenyadi bak batang manai jadi disebut dalam lekas sabak bisa mansak ensur runjing tang dalam lekat yang menjalung kata nadai ke aku terpansak ke lekat jaku nyebut sorai runjing tang rata-rata ditemuku semua orang berkenang ke pejalan semangat dia udah patah mandai bisa siti sungai bisa siti pun kayu dia bernama sorai runjing nyak depansak lebih maya bala sebayan ke merauk nengah batang mandai tangku nak nemu dini tang batang mana itu tadi juga menua ada sebayan deh biar jauh ya semak ya ada ya lindung ya tampak lepas antara kita ingau sebayan nitih ke bala lemambang tadi semina nebal kulit teruang nyak makebuah kita ini tahu namanya bejaku kasar nama ngau semangat akini kita leban ya segi semapa ini nya leh semama iban bisik madah
0: antu baru dagau
1: ana macam-macam kita ngejap ngau antu bisa rumah baru dagau ya segi semapa ini nga kita uru putih lain kan nyebutnya ku mai sida spirit ku sida
0: iya okay. Lagi bisik tu pengajian
1: terima kasih yang guys sida
0: tu wesen indian lama and le pulai ngutu ane atau ku yanti kita ngukir sungkup maya berantau dia ente agi biak kita

0: Kita nampung jari orang ketua ai tahu ku ya sidak ngepun dulu kita nampung ya nadai ga pemali pihak ku ya atau pengajar
1: jadi saudaraku atau ke komen ku nya terima kasih yang agak penemunya labannya berbagi penemu ari utek ke peda ya deh nya bisa pengamat tu ke sebenarnya tang semina siti aja lah laban kenang aku dia tu ukai kenang pasal namanya ukai kenang pasal gawaian tu kebetul semina kenang batang pejalai semangat dalam dia kecerita tema jaluan eh nanti kita berkenang pasal gawaian tu ngau penuh hanya tahu dengkah bahas siti program di hari ini nanti bakal bisa peminta hari balamayu nada nanggul apa dia indah kebas tentang tema jaluang tu aku nak nyebut utai kenyadi lama maya jaluang agi dia bakal cara memang yang dia ke dirimpu lebokan tema jaluang utai kena tahu ngutai kena tahu utai ketahu ngutai nak tahu kerja sampai kenyong peringkat jaluang dituntung ke ngagai orang ke ngirup jaluan pendak gak kenang aku seminang ngenang pejalai semangat ada sebayangnya nun lalu nyangkai ke sidak bak rumah orang ke do sidak ngabang hanya batang kenang kelemai tau lah
0: kalau pendengar au
1: lagi terus ketua
0: au terus ke au. Ketua tu
1: udah tua mansa menua orang ke nyen tadi mati ngeteh kita lo terus tidak balas bayan tadi terus berjalai baru jadi di tau sida lo pansa data ba menua orang ba pulau madang kelansau alai buau bekangau kerara orang data ba juga madang pendua nora nemu tanua kejanan san jadi pengawa ulah orang di tau inya maya hari lemai ya petang leo sida tau tak kiruh bergagak ke dunia langkau arau maya matahari lesi padam lelak sidak dituk kawak bergagak bergigak ke upak pantuk ke jatau nama kebuah kenya kebuah kenya laban sidak tu orang semangat orang ke mati tersat jadi orang ke mati tersat yang ada rumah berkawak ngagak langkau arau mendor
0: ke dirai
1: lalu laban ada pemakai ngiga barang upak
0: beh. Ni kebisik
1: punya. Jadi dia tahu dalam leka tema jaluang. Sidak nyebut Pak Pantuk kena tahu kendor sidak ya kena sidak ya beri dua. Jadi orang tu tadi berbadi rimpai ketegal nak tingat kepelepe Habib Sinang. Sidak tahu orang mati sesat. Lapa ketegal kena ingat keperpat Jalan Mansang. Jadi mana dah leka. Kedah? Agib sejam tu kan ya.
0: Agib sejam.
1: Angkat darinya, sida mansa menua orang ke mati, maka tu bahay. Jadi tu, orang ke dia ubah bukit, madang bayit, ngerupak kulit mati meragai. Datai bawa menua semilu, batu keruk, langar ikut emparuk rangkai. Jadi tu, pengawak orang ke dia ubah menua tu kenyalai, maya lemai, sida ya berdagang ke urat tu barangkai ngagai udut laut Brunei berga ketekang maurai mesai buah timun batang nada nyelai ke cara nyebut pak menua pak tema jaluang lah atang sidak ya dia tau namanya tu baik kena menua tang nge sidak ya tau dia jual jadi ke kerban kena hidup dia rek deh leban hari kenyual tu barangkai tu tadi sidak ya boleh boleh beli, boleh beli ke barang-barang berga deh. Adanya angkarnya sidak yagi yang ngenang utai kenyelai nyadi dalam tu nyo baru dengan aku tu orang ke mati makai racun. Jadi orang ke dia ke mati makai racun tu dia buat pun katik berduri nak tahu dempak mali despe tahu ngasah isi berbalik lalu demaram. Orang ke dia buat pun sikup liwet nak tahu dempak mali dihirup tahu ngasa seput sekut sendat penyan jadi pengawal orang ke ditu tak rindu bayam ngemata ke gambar manuk betada ngelung lingkang rinang babaca kebenterang bak butul germozon. Nyak ke tanah cap dagang tuk tuk disebut dalam leka tema jalong. Nyak nunjuk ke lama mayang ti memang jalong mega nak tinggal bak penemu baru. Namanya ente leka rasal ya keli ya seminat nakak orang ke mati maka tu baik.
0: Tunggu dah bisa racun. Ke
1: mati maka racun tu nak. Nah dah ingat kemayanya nak. Bedau bisi racun deh. Tanah ngawak leban nama kutai budaya atau ya segi mansang deh. Ya je kutai hidup. Organik. Orang putih nyebut ni organik. Ya hidup nitiah ke peniau ngau utai kerja kita sehari-hari. Angka adanya tau disebut hari orang kelia ianya menua orang ke mati beranak ku semangat. Jadi lempak tekalua nangka no darah ngantak ketawa sentai landai menua orang kelesi badi ruya ponek kerupak baluang lawan. Menua orang kelesi badi layala ponek bingka liak jernang. Jadi menua orang ke namanya mati beranak lah. Angkarnya balas bayan lalu terus ke pejalai diri lalu datai bak menua orang ke dia bak tanjung madang nebuang ke merayung ngua upa datai bak tebiang tanah nunggang tumbuh pinang benung mekang bermaya salak. Jadi maya lemai hari pengawak orang itu maya hari mansang petang sida hari merinang diri nyepu simbang lubang rudiang maya lemai petang liu sida merinang diri ngentun anggu tali rudiang. Jadi pengok dito orang tau tadi namanya nibuang merayung ngua upa je tadi tau ka pinang mekang bermaya salah inya orang ka mati belala. Inya orang ka mati gebiak lah umur gebia tang tak ninggal ke menua mati deh. Angka adanya balas bayan lalu rembu apa menua orang ke diau bandi buang bandung nak bupa temawai madang pinang ke pemayang nak bersalah nyukat sebakang ke data tadi ya. Jadi tau menua anak mit ke mati lulus lebuah balas bayan mansak menua di tau balas anak mit ke diau buat menua tau nyob kerawah enggak semana ke diri merinsa kami di tau ayah minta dan berdiat di tau akai ini kaya laban kami di tau kak bumai narek kakas kak ngerja pengawak nadai nama utai dia kena nadai lunga kebuah berkenyak lebat sidak ya ke lulus tadi lebuah sidak ya mati lulus tadi nak debayak ke besi dan ada itu kena sidak kerja. Mainsa sidak dia udah sebayan dia.
0: Nyalanya bekenya.
1: Buaya bekenya. Angkarnya sidak sebuat balas sebayan tadi berjalan terus mansa peran entap nyapan entak raran asik pulut mansa lempak tanah lada bakar kelapa salah samut. Jadi lebih datang di tu, balas bayan mansa menua tu, balas remit ke dia orang menua tu, nyawa berkerawah begau ngangau ke sida, namanya kelaki. Ngamuk sida apai, apai, apai aku balas keda. Sida ke kak ngau ngabang tadi, kami kak ngau kita ngabang, kini perjalanan kita, kami tekau ngau ngabang. Kau tu dah. Jadi balas bayan tadi, ngai mai sida ngabangnya kan, laban senangi ke sida mancal. Laban nak nemu berbahasa ke orang, ketegal sidak ti nadai apa inai ngob gulai kenyor mit. Berarti nadai orang ajar. Hanya di nama nilai nama value tadi temu tadi tu. Berarti nya dalam budaya kita inti kita tak hidup lalu nadai orang ajar. Kita nak nemu antara utai tahu ngutai nak tahu kerja.
0: Kerja tu aja.
1: Kerja tu aja. Jadi lepas kita sudah besar, ngai orang guleng kita. Lepas kita nak nemu antara utai tahu ngundak.
0: Salah ngundak salahnya nak.
1: Anak kita nak nemu artinya, artinya kita nak nemu bahasa korang. Jadi nyak kebuah balas tidak nampan tu tadi. Nak ada baik balas sebayan ngau orang ngabang, abang nangis kesidak ya nak nemu bahasa ke orang. Lagi makai sengapa kerma berjalai sengapa tujah dia berdatang menua orang ke begawai deh. menyendinya habis tentang menua ke depan sa nur semangat balai ban kematinya dia. Jadi dia tahu kita ini datai ba menuanya semak-semak. Kak datai ba menua kita datai ba menua siti ke orang ke dia ba menua lebak tanah lucak. Entak lama putih yang teran datai berlengkap tanah celap entak singkap papan tebelian. Jadi orang ke dia itu nuk ya lama dia nuk ya lama putih yang letan nuk tabuk benang redam. Jadi laki ya bernama Limbi, pedang Limbi mali patah ke mali patah bramun tau pedang Limbi mali patah bramun sangkar besi pantang besemun.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tu antu kenyaga pintu tanah lalu pengawak ya hanya nyaga pintu tanahnya ngawak kena ada orang ti tahu mansanya tidak minta area
0: nak minta pemerintah area.
1: Tau. Jadi pintu tanah ya sampai dia tambit ya belama.
0: Mm-hmm.
1: Jadi lebur datang dia tahu bala sida sebayan ke bala sida ke dulu ke sida pugaib sida misai sida ngau bala ramai gula tadi kak nengah kiba medak bala repak nengah ke kanan nada ke jalai mansang kemuang laban ketegal ke batunya cukup rapi deh. Jadi mula-mula lama amat sebayan ngetu ditu. Mendak pekenya dia darah ramai guda lalu ngasuh sebala laki tadi ngena jekup perangsang ya.
0: Au
1: kita laki tu mayu aku ya orang nyayang muteng garji tajam ni milok tici tisi. Entong ke kita ini pintu tanah tau. Biar aku darah ramai guda tadi. Ngai kena dai ngai kita tak pengawak kita tengah bang tu labah pakai buah melonyo ulu. Untana kandasan jalai lu. Dia angkat bala sedak ke laki jadi bak menua tau bala sedak ke laki tadi lalu nguji ngentung pintu tanahnya tadi jadi mayuh megak nama-nama bujang berani bak menua sedak ke bak nur orang yang nama jalur tau disebut ya.
0: Mm-hmm.
1: Sama bala nguji ngau tuai-tuai sebayan sedak niram sedak misainya tadi ngentung pintu tanah tang sidak ya nak uliah ngentung pintu tanahnya nyok lama-lama nyak baru darah ramai udah medak sidak ya bekenya pengawak kita tu ngenyadi puntan pihak ko jako jadi ka pendak kita ngaso orang bung nua di tu nulung kita muka pintu tanah tu jadi sidak lalu ngaso buntu buzu belut ngeluit pintu tanahnya muka pintu tanahnya jadi lapa belut buzu belut tu nemu cara kira megai kunci meh kena muka pintu nemu meh ya. Mm-hmm. Kunci ya nadai macam semina sulat sulat tulang rakat jelu kijang bulu landak burak betengkelang labang bulu landak burak betengkelang pihak ya hanya kena ya
0: kunci
1: ngeluit ya, pintu tanahnya tadi nama terbuka me pintu tanahnya. Udah pintu tanah terbuka ngupuak membalas bayan tadi manzang agak menua orang ke pegawai berengkah retau bala sidak ke sepiak udah rembus ke menua kita tu nak jauh rinya sidak mansak menua siku orang tuai menama si baiba jadi tu dah si baiba tu dia ubat serakak pampang jalai seribu pampang jalai seribu nanga tumbuh madang lemayung rinda berbuah mesai benung tajam naga. Jadi pengawak si Biba tu tadi nyaga garis antara menua kita kehidup ngau menua orang kemati de antara menua deh.
0: Mm-hmm.
1: Lebo dati ditu ke penyalai balas bayan dati ditu tentu mengga ya gak tu menua sida sepiaknya menua kita kehidup ninyau sida airnya medak rampak menua rindang sedak sebayan rindu yang medak menua kita dia.
0: Mm-hmm.
1: Kita hidup udahnya sedak lalu mupuk angkat harinya tadi sedak nengah menua kita hidup menua kita ke dulu di tengah sedak menua renguang jadi renguang tu dia bertanah mensul bakat tungkul luar hati tanah au tanah mensul pihak bakat tungkul luar atau tanah lengkap munyi tempat kena sebuah nya menua darah kawa nyaris nyawa ingar berengangung. Jadi ke iban ke percaya ke rengwang tu tadi ino taiti nemu bomunyi maya malam hari dah. Nada angkaranya sida mansak menua bunsu langau nada itu mayu cerita pasal tudah bunsu langau ngai nak ngau ngabang langau. Udah nyangkat dahnya baru sida mansak menua sejara jadi sejara tu petara ti nyaga semangat bala pada bala manuak sabung kayak mati ialah ada sabung. Dia ya dia betucung balai nyabung berbak papung taji bulang monggo tungku bukit tungku berbak timpo peputan tukang. Jadi itu menua Ana Mara Raja Penyabung. Angkarnya sida mansak menua buru rindang. Jadi buru rindang itu nyak burung ti nganyung nama ke nganyung seruan. Nanti kita bisa mati nama kita mendak ningal buru rindang bisa munyi nyak nanda madah ke ngagai sebayan kin habis orang mati ambek ya ke ya bepadah ke sebayan deh. Udah nya sida ya mansak menua udah mansak menua burindang mansak burung menua burung tiap api pun dia obat pun senggang panyun ke bedaun seribu guna jadi sias menua siasi bemunyi jauh malam jadi pengawak ya ngibun ai sebayan kuna murti terkenama ai aik tuai sebayang dan nemunya aik hirup ya nemu aik nyaga aik no sida mandi orang karenya baru sida datai menua kembang kuang kebat bak tebiang nindiang bandiang sepepat kerangan renyan empas kaban ikan kepiat tau menua kumang ketupang bunga lensat seri no seri yang tating sirat nyak bini raja kuang kebat pengawal kuang kebat tu nyaga pintu tanah lengkap munyi tempat sangat rumah genang jadi aku kebat tu gak ngau bak nyaga nama nyaga pintu tanah dia udahnya baru datai bak menua burung dan jadi burung dan tu tadi dia bak bukit rakyat penawan tak tansang rajaan sebab pengawak yang mataka anau titirawan nyak siku orang nyaga mata kanau titirawan oke bubut aja
0: bisa siku dah gitu
1: Udahnya baru datai ba menua buru raya bukit berait surun daya rajang begitang rinda nyerbira nyari itu nganjung menua buru raya nyari pengawak buru raya itu nganjung panah nanti orang maya orang ke namanya maya orang bisa rabat lah yang nganjung panah ngagai semangat sebayan kena nuk mereka ngajak makai ya ngajak makai ngajak sebayan lah dia sebayan din sebedau kita lebih banyak kita semangat kita sebayan din tidak tentu bergaut ke orang sebayan din kira ibuah kita api dia boleh beli pemakai ke nadainya lepak burung raya tu nganjong panah jadi panah tu asyik panah pulut panah dengan ada jadi nganjong panah gula ngagai jambu aka ke bunga tunsang tupang jadi menua sebayan dia ya. Udahnya sida lalu baru disida datai pemenua busu bubut. Jadi tudah ajuh tu busu bubut tu dia betebiang tanah nunggang madang lalang bapandang layuk mati. Monggo tanah lado bakal tekuk tinjen besi. Jadi tu menua sudan sebambam sirih rangkai nuk sikuk sabak bebuai. Nyeromba jempulu lambor tampak ya gawa rindang mata ka pengawak ya nadai pengobukai pepangkuang ka tawa kena nagang semangat anak mensia lelah sawia tang semangat anak mensia tak nak alah tagang majak nitiah ke sebayan ke mai pulai
0: nya lah ya sebuah jadi ngah kita
1: nak lah maya pagi hari tau ke lemai hari ya bumunyi mengko tawa ko ya anak nitiah ke sebayan kita nikir tapi sebayan ngai nikir baru maya ya nagang tapi orang ngai ninga
0: iya nanti nuti
1: keran kan nitiah ke sebayan
0: nya nanti nitiah ke cerita orang ketua nanti kita nikir nya tadi tau tak hidup baru ke kita ya jadi ada ngai kurang nikah.
1: Nada tentu mahir lah menjam tu nyu nak tentu mengat cukup nak terang menua semalau menua dahnya menua semalau menua tungku napi menua kersa indo kersa laki menua mawai bekau abi tu gua pandu Mekau mawai rumah jadi lebih maya itu nyoba menua kita tahu nya.
0: Ah, nyoba pula kita tahu nih.
1: Jadi nyak gaya teknya dia menua sebayan ada baik kita lima
0: itu. Ah, oh, iya ke sempat dikenang tu apa tu sun ke sekali itu nih pengajar empat yang biasa nih.
1: Akhirnya sudah mentok. Oh, nada oh, kita dikenang itu jadi nah, kita lagi terbukai nam kita berdua terbukai. Oh, jadi di tahu kungai nama kita mulai kesemangat. Jadi macam-macam hotel dah sebut kita oh, dah belalang dan menua sebayan tanah irau dan lebar kena jam terpandak ngerampas tu aku mai kita pul, sebuat semangat kita itu pulai lah jadi semua hotel kena kenal itu tadi ya kebadas harip harip tara ya kena badas ya enggak ngelemah dirimpu pengurang oh, dirimpu tang semangat kita pulai leban kita boleh ngau begiang mana lambung nyamai kena semangat kita pulai ngagai tujuang rabong nama begiang manang recap nyamai semangat kita celap mbap nguan menua jadi date drama di kurung mana celuang semangat kita dalam benua tajamnya tajau menaga selamat gerai nyamai kaya raja kita sebuat sudah mendiang ke program tau jadi nyak nakanya kalau mai tau
0: oh,
1: terus saya ngerampas terima kasih yang ngagai balama ya ke udah mendiang ke program tau.
0: Ya yeah, terima kasih yang ngagai balama peningat tu ke bisi bertanya ke top kunci ke penemu ba Facebook tadi pengajaran eh ya ke bisi udah disawut tuan tadi harap ke sidanya tadi puas hati mana nitiah kena mau tadi ke dekat namanya tadi sawut ke di dekat sidak ya nah. Jalai ya terima kasih yang ngagai tuan pengajar udah ngelimpang ke dirimpu bulai ngau kami kunci ku tanya cukup mana cukup ramai di dinga penuh utanya di pengajar. Jadi batu sun ke bukai yang ke bisi tu ke bukai
1: ni. Bukan abang kita ini juga mengansang ke maya pegawai maya tanya hanya dia tentulah kita dekat pergi pergi ke leman budaya ke bisi pegawai ngau pengawak pengawak lantang pengawak senang pengawak kagak.
0: Oh.
1: Nyala ke yang ke kena kita ngisi tau.
0: Oh,
1: tahun megak tahun tu megak tahun nemu yang Malaysia jadi tahu megak ada kenang kita budaya kita tiba kawal ngau cara kita nyambut pendatai
0: temuai. Okey jadi terima kasih ya sekali lagi pengajar lalu aku harap ke kita bertemu baru batu sun ke bukai nyalai udah tu lagi terus mendiang ke berita hari Kuala Lumpur.

Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Kira-kira 1,500 rakyat Malaysia dikenal pasti terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat letusan berterusan Gunung Anak Krakatau. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam 3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandatlah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Akmal Nasrullah dalam bila itu memaklumkan pelan transformasi ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Beliau berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkokoh peranan syarikat Bumi Putra agar dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Paya ari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Waktunya kita susah juga, kerana kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

meraih ke-9 renggan final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 renggan final. 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai membayar.

Doni Langgau lagu ya, tak mudah aku lengkau ya. Lagu ke terbaik ya, dipilih kami untuk pihak pemerindang malam. Malam tu, 7 hari bulan 9 tahun 2026, malam hari 1. Terima kasih ya, kita kagi Merwan. Ingat kami di selampur menua kita, Sarawak Bumi Kenyalang ya. 3 jam di konti, 9 nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi ya. Ngau tudah pangan DJ MA, tau ke TUD Kota Semarahan, ok, Bandar Kuching, tahu dengar kami dengan 101.3 FM. Ya, pun berantau jalan dengar kami, ngerak ke Semampai, Berjumat, Jalan Alun, ya, ke Benombak Rumah, tahu ke Bapalan-Palan Pemakai, bising dengar kami, wain. Terima kasih, main-main, ya, ngerak ke program terang didengar ungkap, ya, malam tu. Ok, ke selama malam hari 1, berjam ke Terubah, ya, 9.30 lagi mending ke main asal kita ke malam tu renung pukul 10 dari kami nabur ke berita malam udahnya kita berkali yang baru bak lubang ribut ya bak jam kedua lagi engkau lagu-lagu kau dah disedia ke ungkep ya malam tu sebelum din ke renung nginjau sada nyawa Stella Philip merindah kita engkau lagu ya enggai di kemula.

demo darang entok pasinang bunga betok ngoraga ino pamansai truda singkang kabulang kaki bajalai lalu do kejang kita muda balik rima bisi tugak banir kalampai keda kejang kejarami tawan siti bisi saamli badeng anubayeh.

rempang pau mudiak paku da teda ulu karangan u pinggai dat kalidas betuda ba tampas temudia rimas da teda

Munyiumba Richa Hai pasang lemai wo Telobarun suat Ngawu lengir mantemuat Ari peruat Sampai ke kari gaya Nyuat kilik Kerempang daki Mati

Semah sungai. Awo ji tua nanyo sejarwo.

kebaduri jungkang landai tuna suah ngirup tu bai rabuat sungkur nguat babi ngalampai telunya nguat gijeliu betutu ikan asmah sungai.

Naden muutung apa bayu sulu amaing ia saduai ka kami tikulu kena kak jarangku kayu ada dabai tikili kena kak daki dakah pantai labana kami ti ditu betapuak da teluak lubuak dalam ngatigai kami getakuat kapai sebab bayi urak telebak baja laya lemai batali panjai begaru nyuang seluang batati yang ngabangkang ti da timang sepang dang berang.

Dara panae teba jalae nyingkang kapungae kaki nga kudung nyucem semak sadawah rumah hae belum terdepan naik mandi untuk dua yang uti.

bunga mak rampang bunga balituang talo nuruan ibu duang.

payam lembut umbang kering karubung permaang ketia aye deka batang ai auya

daragawa cero cero baru halam wa kaki ae wang tipu ajula darangan tak munyi rami genang pencak ngi aji apa limpa bagawai ka sanga isa.

sida sulo aya gayo esano bujang lempuang katinuan ikan bantok tersita pedok sedam dalam sulu lamok tenamok dendeng amok kedar bok bunga ebal ituang tak nak nyawat mikan bekuat are juluat batu nganguang oh tenak bajaku ikan kadebu ngetimpu ujuang ngadabuang nadai tungak-tungak kita nyikan bantak minat dia dia ngibun salakak.

nyawet ku kan bekuat sadwai kan ngaduang kile kami kili kami menan akarni pasang nyuruang kulo kami menan akak garugo batu wang-wang.

Jom kita edit pukul 10 malam. Malam tinggal kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 1, sehari itu 7 hari bulan 9 tahun 2026. Darurat di Bagi Menua Serian udah dikinsil belalau ke pemendar hari yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBN, Dato' Amar Douglas Uga Embas Madah Pemutusnya digagak pengudah berhati ke gaya sebun asap kenyadi bak kandang menuanya dia tu baca indeks pengemangin API bak bagi menuanya megak nurun dalam tempoh 3 hari ke udah. Gaya penanggul sebun di negeri itu berpanggai bak gaya ubah angin ngau aktiviti tumpu angat perintah negeri ngau perintah besar dekat terus matau ngau siliak gaya sebun di negeri itu. Paindai di Kemendar kehendak nganjung anak sidak bersekolah nyemak irau ke pengerai anak sidak berindi Ari Penanggul sebun asap ke benung nuntung menua diatu. Menteri Pelajar Datuk Seri Fazlina Sidik Madah apaindai seminar patut madah ngagai sekolah enti sidak milih ngambil pemutus ke bangsanya. Upis Menteri Meruan bertati ke serbana apaindai laban pengerai ngau penglikun bala anak tetap perkara dikemerat ke bak tiap pengawak ke dipijalai ke. Sebarang atur ti dipijalai berpelasar ke pelin atur pengawak sebun nasional. Sarawak nagak dekat ngagak 20,000 buah unit rumah ulih dibeli antara tahun 2026 ngagak tahun 2030. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah targetnya berguna amat berindik hari ubah demografi ngau gaya pengentap pendiam mensia manyuh timberi empas bab peminta rumah di negeri itu. Data dari UPI Statistik Malaysia ngayan ke Sarawak ngembuan urung 779,000 unit Endur Diau dibanding kenggau urung 618,000 ruang bilik bida lebih 160,000 unitnya nyengkam rumah ke nadai orang wan rumah kedua ngau hartanah pengawak meranak ke pukuk dikena mantuk melepung ke tatiang urang ti bempu rumah ke terubah sidak perintah megawisi nyedia ke bantu deposit nyentuk ngagai RM10,000 kelimpah bantu bayar nyentuk ngagai 100% kebisi disediakan dengan skim pembiayaan perumahan mampu milik mutiara. Teknologi bertanam moden tidak berjalan ke bak berbuling agropark ngemuntang ke penghasil ke sayur dalam tempoh seminar 25 hari timeri hasil nyentuh setengah tahun hari pemesai 4,800 kaki persegi. Kaban Kunci Negeri Bukit Saban Dato' Amar Douglas Uga Embas Madah tu mandang ke cara bertanam berpelasar ke teknologi ulih diperjalan secara praktikal dikena nyungkak produktiviti utai tanam. Cara terbegak engkeman dipejalai ke bak kandang endur ti napi pemar berkaul engkau tanah. Berbuling agropark mungkur pemesai 700 hektar lalu 60 hektar diungkap ke ngagai Lotus Farm Agritech. Nyadekat dikeman sang kenyadi kluster komersial kalai company ti ngembuan teknologi penau pukuk ngau akses market ke nguasa operation agropark. Sepenyampau 1,417 ikut volunteer mantu upis pengintu penglantang Raban Bangsa JKM Sarawak nentu ke Raban Orang tiberguna ke bantu penglantang pendiau. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engkau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri Madah Raban volunteernya datang dari peranak menua tu ti lebih nemu gaya genturung pendiau si dampu. Penyampau volunteer dekat ditambah nitih ke pematut. Pengawal ngawal diri dari Raban volunteer ia berguna amat laban bisik siku-siku orang ti patut nerima bantu penglantang pendiau tang si datuk endak kalah nerima bantunya ke Tegal endak nemu atur tau ke servis ti bisik disediakan.
Dan hujung ke berita malam kita untuk malam hari 1/7 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Akila Arbain, Ari Bilik Berita RTM Kuching, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jack ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Sebun nya majak balat nyadi. Nya alai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

0: kita jatuh belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut pilang ba anugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
3: Ya, ingat ke janji temu kita kena ke 3010 tu sama berarti ke pentas final ACSJ ke-9 di Betung. Okey, nyapa dulu pendengar kita Alex Delta Bina Watabarau MA di Rumah Juana Selaja Pentia Baru Engkelili malam tu dengan Nuan minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena berindang Any Meet di Selulat Betung Bulan Peng Rindu di Batu Nia Ripi Nyandang Alexis David Biju di Betung Wali Tanimai Richard Unup di Simpang Seminjan, Roy Kuang, Indokinawan Max Jagat, Morgan Batai di Matang Jaya Libas, Liban Gau David Aluk di Seminjan, James Pengiran, Emilia Sam Valentino Polokan, Stamos TV Stelof Gau, Kaban-Kaban Kebukai Meh, Kemalam Tunggara Rakyat, Perundang ke Kia, Salam Malaysia Medani. Terima kasih. Juni Ben, Sinyapa, terima kasih. Richa Una Bega, Hagi Bersebun di Jalan Simpang Seminjan MMA, sempat lagi tebah ke lagu Sylvia Bar Okey, kena berindang semua bala kaban gau bala petunggal meh. Anggarat kereta perindang malam tu. Ros Liao, Sinyapa, minta lagu Utai Urang MA. Kena berindang semua peningkat kita hingga merindang hati diri pun meh malam tu. Okey, Agnes, Indah Robin di Miri malam tu. Angat MA minta lagu Datuk Zamri Amira kena jaya tubuh Nuan. Kena merindang diri pun gau semua peningkat kepada tinduk meh. Anggarat ke gerai bakal selama meh kita. Okey, jangan lupa untuk bahagia segi amai. Mami Abau Sinyapa yang minta lagu Margaret M. Jalang. Bojang Lelingai kena berindang semua peningat kita ke malam tu ya. Jenny Yo Megaw Sinyapa. Terima kasih Wai. Lengunan Nai. Meningkat kita secara online. Minta lagu nak berindang. Doris Ngau Termangadan ke Kia Pasterling. Kepala peningat kita ke benda tinduk malam tu. Benda ni anuan secara online. MA. Terima kasih Anita Nawai Megaw Sinyapa. Minta lagu Duna. Aku tetap sayau kena merindang diri pun kau semua peningat kita yang nyarut kereta perindang BBF Sadum ga minta lagu Edmund Lim kelanjur sayau sebab kena merindang semua peningat kita KTJ celap di Serikai malam tu MA minta sebarang lagu kena merindang semua kabar-kabar FB kau peningat kita yang nyarut kereta perindang Catherine Robin bisi nyapa mega selamat bertugas MA. Terima kasih. Okey. Apabila kita ke Benung kau ke malam tu wahai hari ni kami tahu ke baru pulai gawa. Okey, ni kami dalam perangkap pengangkutnya ngarap ke. Semampai biji jimat ba jalai aldun ya. Mendengar lagu di sada William Awing janji tinggal mimpi.

ukainya dalam pengiring wajah ya. Okey, dituntung penguji kadang-kadang dalam penghidup kita. Jalan penghidup kita juga dituntung penguji. Okey, kadang-kadang kita ikan merambu tunya tunya kadang-kadangnya ndak boleh dijapai kita ya. Nunda ku jaku kaban kita jaku kesuah dikena kita ikan lama tu meh. Okey, kita sebenarnya boleh merambu wajah tang ngemujur ke tiap rambu tai ke diniat kitanya segi hari. Tuhan mehau. Kita berhati ke dulu ke hari di menua kita ungkup ya. Malam tu 7 hari bulan 9 hari UPIS Meteorologi Malaysia. Okey, di pelabak ke bisi hujan. Malam tu di bagi menua Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri hingga Limbang. Gaya angin di menua kita tungak ke barat hingga utara. Sarawak angin berpuput dari barat hingga pengelaju ya 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Peninggi gaya tasik di menua kita bergelombang antara setengah nyentuh ke 1 meter peninggi ya. Okey, kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, ngarap kebisi hujan angin mega tau berpuput ya, ngambil ke tau nguyang ke sebuah nasabnya ngagai kandang menua bukai mehau ngarap ke di menua kita Sarawaknya meruan belinsur manah meh sebun nasab ya. Okey, kita mendengarkan lagu ke berentak lundai hari Alex Wan ngau lagu ya Midang Belalai. Mai jam kita pukul 10.28 minit malam. Terus ninga kami pemerindang malam YFM segulai sejalai.

Ya, kita berserah lubang ribu dua pukul 10.48 minit lagi. Ya, beri awang agai Ken Michael ngau program ya. Retro 15 sungkep ya malam tu 7 hari bulan 9. Kita akan gini dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang Ninga secara online. Mega terima kasih ungkep ya malam hari 1 Pemerindang Malam. Okey, dua lagi lagu ke dirintai ke aku kepiah malam tu, lagu ke di Sada Ika engkau lagu ya Zapin Biau Pengantin, kedua lagi Roslina Burung Dalam Sangkar. Okey, bakal selama malam tu kita bila lah engkau hati ke cukup ya lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sepeda kita tanya Dani ungkap ya pagi lah ya 8 hari bulan 9 tahun 2026 kita akan ngitu hari pengadas hari tu panjai umur murah jeruki. Terima kasih ngagai kaban kita di Bandar Miri kebisi udah hai hai kau DJ MA DJ Carta Kenyalang kesidaya nama baru. Ok ngaroke terus dengan kami nangkan ketua lagi udah tembuk Retro 15 sebagai selamat timang ke Rebak Tawas nyentuh ke pukul 6 pagi-pagi lah ya. Bakal selama pesan bala kita bala manyu. Okey, bakal sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

baru-baru retro 15 tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal. Lepas nak kita baru aja berengkah mulai ba retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngangai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Okay, semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Nanti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik ya, pelabakku segi nam bias senti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000 vibe ya pernah sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia megak tahun 2000. Bida antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku yang ke umur kita yang tadi, yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ningal ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ningal ke lagu-lagu tu tadi nak sebakar. Pendiang kita itu tadi tak sama. Inah nak bakar kita ya ke makai utai. Bisik kita rindu ke utai ke manis. Bisik rindu ke utai ke masam. Bisik ia ke makai utai nya pihak aja. Nak ibu bercampur garam. Nak ibu debrek utai bukai. Ya. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak bakar nyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakar selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke pengujung program tu lagi. Bulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Kau mayu lagi penyanyi ke dekat merinang kita dengan lagu-lagu sedaya retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock, well, jangle pop. Lagu Ari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

best kau lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sikit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Mai Zura. Sikut penyanyi ya, kegembuan, vokal soprano. Lalu terbilang buat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Mai Zura, tentu kita nemu lagu-lagu Weka Suah Debay. Jadi tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, go jazz. Laman pelabak aku Nadai Mayuh, penyanyi lebih lagi di menua kita ditok kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Mai Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu aku bedau bisik ya, keganti vokal ala-ala Ning Mai Zura. Kelimpah hari Syafinas, siku dah agak penyanyi ia kemegak bakal nyawa Ning Mai Zura tu, vokal soprano. Hari lagu S of Bass, kita terus meniangkan lagu Yatik ke 5 malam tu, lagu Ari Ekspedisi. Hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik. Take a rindu, dengar lagu-lagu rock kapak. Cerita lagu Power Ballad, ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini, buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi, kita akan bisik Sheryl Crow, Ngau Linda, buat Retro 15.

0: FM 101.3 YFM.
1: Kesekalitu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikenak ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah dengan cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Kesulia tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Dak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus meniang ketiga itu lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita. Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengambil lagu hari Awi, Iris. Tang sebenarnya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib mulai Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu ke didengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, ngau lagu Iris serta mengau Oasis, Don't Look Back in Anger, bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak, bar era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambil ke nama jam kita, terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu hari SCDC, Thunderstruck, bar Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemandu Sayau. Hari albumnya ke keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang pengelandia iaitu nang Siti Utai ke patut benar ngasu kita itu mega hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu itu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemandu Sayau. Kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC. Tahun 1990, dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu, Angus Young. Nyau kak babadi, lebuh maya ya, nepan bilun, ketegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku, madah ke bilun ya ke di tepan ya, nyau kak terempas, labuh laban ari kejai. Ngujuang ke ya tuliah ke rundiang, ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya, nitar kemangka, pangkak nitar, Thunderstruck. Nyak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu, lalu nyadi Siti Fenomena. Sida ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock. Lalu dikeluar ke SCDC, raban dari benua Australia tu, tahun 1990 subak. Jadi nama rasa kita nyokar ratai bahawa pengujuang Retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggalkan kita. Udah tu kita bisa lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak apaan pihak? Lagu asal tu dia pansut ke tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees buat tahun 1996. Lalu pihak maka kita bisa lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah. Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Terjena. Bye-bye.

Lumanon dani pagyari, katya sa atin noan. Namaw tayo lamruning noan. Biskanda kita nga sa atin tilantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nganang tayo tibisin nuntong pinghidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilia kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita tidak uleng nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak uleng nagang, tidak uleng empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa tiap berga, tepatu dikena kita kesar itu. Ia sudah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul tibisir tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, labannya sudah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai terdekat nyadi pegila lusa, labannya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh mau diri penyegi ngena pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila. Laban pegila cukup pengirau ke derimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiro ndak ibu ndak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu kerja kita di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, bakal anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lepas kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegila lusak, tang pengingat di manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita naka utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, naka tiulah ditapi aku. Berikan aku pengeriang, kena ngerja otai tepatu dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau.

Kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palok, Ngok Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arip ngekai.

Kes culik tau kelem biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak perayas, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Dalam setiap pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Siapa genunu timenya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak. Nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nye gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu. Mayona gak sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue. Mana gi de tu no. Nga, pada dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya dek.
0: Apa, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya gak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dingan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngandung adu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mau di?
0: Bukai pia, ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nu jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cang ku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan ayah itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayah takut aku dihukum perintah.
1: Nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun. Apa nada pekutan nama penyadi tontek gagak orang kenya udah ke hukum mata duit jail gage nada petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung gage nyempat nulung kungun saya pe kemau tu nyempat diga nyempat puji dengan wak aikin nyempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita ikat nitiah ke orang ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi. Oh. Orang aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berlasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10:15 malam.

0: dunia ke dia tu ukai bakal dunia keliak ne.
1: Mm-hmm.
0: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: kau. Nah, betul lah.
0: Retinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pasta.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemu nuan tu deh pasta. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh.
1: Mm-hmm.
0: Ari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak. Entuk.
1: Betul. Laban tu mah. Dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngage orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang taja air kumai telefon pintal ti salah kena. Aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenyak megak teknologi itu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkau. Ti ulah dikenak kita madah ke pemenal. Pasal siapa Allah Ta'ala kita. Ti kita nemu ngenak ya. Nah ya. Lalu ngenak teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itu lama, ngau penghidup kita itu baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang kena TikTok, mau tanya kena Facebook, mau tanya ngau kena macam-macam mau tanya ya tu.
0: Macam-macam.
1: Ya, nak nama punya kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tanti ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatai ngagai nungun jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya ari ke Balak Angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunuh sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.
3: Aku Dona, Dato' Kitab Benong, Mingaka YFM, Merindang Kita, Pukulai Sejarah.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu meda orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mah sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kile, nadai me guna. Sigat tak ke bajir, makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai me guna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu meda, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Den apa lah? Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita yang berundian kesidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih ya agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya?
0: Aw,
1: dito tu pada nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Baharap tuan, ngatu dito.
0: Eh tuan, nama matu si kanak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Napa wajah nya ukainya muka sejam tuan dito. Elak ni aram.
0: Aw, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah dito, nampu lah itu ah.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nih, ni motor aku. Ni motor aku.
0: Nih, berani nyin.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan-tuan.
1: Motor aku. Ah, luan ku berdoa biaki. Udah getet pati.
2: Ah, tak apa nak lama kita getuh pas siti-siti duer. Anang nak ingat, ngelok motosikal kita. Pencuri, tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban, RTM Kucing.
0: Tuan-tuan, bukan itu pula itu deh.
1: Eh, kapan nak? Depan basmi tu aram. Aku kekunti ikut tiga lagi.

0: yang agak petai tu ni. Habis itu dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak ada unyau?
0: Capi ngeleput. Dek, nyapir jap. Kenyit kula bandi jap.
1: Enggak. Tanya lalu lah teh, Rito.
0: Tanya di nyanda ngasuh kula teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nomor dek, membunuh tanpa niat.
1: Unyau. Umur aku tuh bejako unyau. Empai kalah meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kalah sedap parai biaku ngaku. Umur aku tu biaku ngaku sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah ri kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal itu, hah?
0: Nih tu kode.
1: Adnya meh.
0: Terima meh jap. Innovation terbaru hari aku. Tadaa! Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manu portable?
0: Ya, jap. Kerungan manu portable. Kerungan manu kuliah debaik mindah kian kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manu kita maya mindah. Ngau kerungan manu portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manu kita. Ni buah rawan ke manu kita kena curi. Nak takut lagi ke manu kita telan sawah. Laban kita ibisi kerungan manu portable.
1: Portable. Kenapa utai kegadunya? Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya kerbab langit itu nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban lu tadi gagal itu. Nemu deh nyau.
0: Ketawa kaku dijab.
1: Ya, kata jaku ndak ketawa. Nyau. Nyau kok dengar di mana jaku ketawa nyau. Tau jaku peran saya pernah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Tang enang ngapun dia pun dia kita sekali. Sekapa kita gagal bakal itu. Nyipak ke gamal limpu kurungan manua.
0: You jam, ha? You don't forget to remember, you jam. Ilah, dia mudah jam. Nanti utai ku tu udah nyadi.
1: Jangan tadi, repeat, udah nyadi. Cici lagi. Sentih nyemanya, nama jelu table apa bel tengah gak tahu. Bisa beli orang ila, ukai bola aku, ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya. Tapi pemandu tinggi bak menua tu, tempo milih ni bagi puninya ila. Tiba lah.
2: 6 months later, 3:28 a.m.
1: Wih, tokenyau, hehehe. Bawa main di dia tau nah, sumbang senias udah maju. Nyau jari yang main di pulai ke rumah kuda aku. Yang pada main gak di buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Cang, nyameh. Terlalu mayuah orang guda kerungan manu portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 igi kerungan manu portable.
1: 48,000 igi? Wow, amazing.
0: Nyak, baru sidari Filipin. Pernah gente ku nyebut sidakari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbisik muda portable manual aku tu jap.
1: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Nak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bakat nak uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik kau. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngage aku. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja nanti aku tu madah kuntak kembali di projek aku tu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah kan di subkuat ni dekat kunyau?
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di ke baruah, kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. ane sekali-kali manteh tika laban yandang tebiang. Anda muji sarang burung kanji saja ya tuci kapas bagang. Anang ketawa ke sarang burung puna saja yang sarak semina rangkang. Numu-numu kita understood.

0: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didirikan di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia kau dah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to the

0: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu nak? Nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriak lagi.
2: Apa nama deh Sam? Laban ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak berkenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Dalam dunia tu kita ya anang sesekali tinggi jaku enggau pangan diri. Laban hidup pamataya, bisi maya ba atas, bisi maya ba baru. Pesan tu ari aku Alon Lupeng, begulai enggau YFM, begulai sejalan.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau tau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia termegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission ketigagak dak jauh hari penam Iban ngau memalu dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bab baru rumahnya megah, ia ngajar 15 ekonomia tiga terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsiang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau tau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban kebenama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahunnya megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawak, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5:30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan kerengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai kenot duit Raja Brook, didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual, yau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjung berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama. Lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri, ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya, Robert E.D. diambil gawak, nulung ngajar nebiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dodi agi nambah ketubuh, mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Sebe Semanggang, nyukat tanah Compound Mission, berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy, Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua. Megah belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu. Kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai yang tuak ke sarito. Nyak meh sekedar hari lansa kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Baik. Dini dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nda berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tau. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiaya nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen ke bantu. Ari kami Bak YFM.
3: Mata ngai tinduk macam-macam lagu.

0: Memang Kremat Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: aku teburai anak sebau. I selalu didingau orang pantun. Start hari umur aku pas kula pemberi lima keliau. Aku lalu minta aja orang berpantun lebar rindu keninga orang pantun.
1: Agi ingat kini tahun ni.
0: Karena kadang aku pada sekolah suba dalam tahun 67. Minta aja orang mukainya. Jadi orang ngai ngajar aku. Sama puasnya tadi. Rindu aku malam. Tak mimpi berjalan laku. Jalan dengan tanah. Ya oke tanah. Baka remang tadi dia. Tanya anak rubuah kah ini dia. Ingat orang ngau. Eh sana oke ya. Di kalu di pantun, jadi nilai baru. Aku nya bahasa dalam niat menyakini, ya kasih nilai baru. Dua orang yang ada pada aku, nilai aku baru ke. Pada aku ingin ke pada di jalan pantun kita. Ingin gede ke tinggi bata bukit. Jadi ingin jalan orang kita memang pada di tungkat. Ya. Ini bakal bukit tungkat sudah ya, di duluang orang ini. Di tanjang. Ingin ke jalan orang ke nginti. Jalai orang bumai, mayuah jalai orang lepedak, area atasnya. Dek, naibuah belajar orang. Nemu dek berpantun ke rimpu lah. Masa dek ningau orang berpantun, dek nemu reti pantun. Di seron uluang dek berpantun. Ke orang yang nganu aku. Aku lalu kedani, jadi sumpah ya tadi madah aku. Ino siko nak tahu aku berlaban pantunnya meriah, ino ketarajang. Siapa dua deh ngelapan pengendiri bisa tungsah kurang aku ya lebih tahun 88 ke pantun di kapiat ya kurang aja nama pantun jadi meriah agak hendak nama aku ngai meriah pun bisa mimpi ngai meriah kami pantun menyala 12 kau nyuang yang ngawam ya kami terini apa pengau danau ya pengau danau ngeliat sumpah tidak ke bunyi ke pantun. Munyi, ino, muam munyi ya. Laci di India, pantun megang, sudah. Aku aja nak. Nanya orang nanya aku, kami sekaban ya. Siapa kita yang mampu price-nya ilah, kurang? Aku. Mulut ke jampat, ngebuat padah. Malamnya kami pikir, Datuk Jabunya subak. Aku pantun mainnya subak. Leban tadi, amah ke pantun. Ya kip nanya siapa orang boleh main pantun keren betapa nari nari siko sudah nyawan aku aja malas suratnya kip ya kebuah ngaku tadi aku ngambil juara dia semua lepan ya tadi nang udah mimpi aku ya udah mimpi lah lepan nama orang teka dasar di pantun di uliah gagak di pihak aku ya ya kebuah tadi kami itu nak tahu jahe ngurem siapa reka berpantun jadi diajar nak tahu jahit sekali-kali namanya nak tahu papas ke orang ya lah nyak buahku tadi nemu berpantun lah hari mimpi.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pimlia David, ngau YFM.

0: mi suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo. Jadi kupurnya duige ya telu manuak nu kurang. Besai 5 ringgit ya suba. Kumai marnya kemar du. Bisa ga kupua ke merah ni. Jod pakuyo tu apa apa na na ulah mayung mah. Nuna anta ino Melayu kan kapiat dia. Teladan dia. Marnya suba tunu ku yako 15 ringgit semua sekuta. Maru du suba setiap mulut kami tahu. Dawan nana dan pertas. Ya ga pertas tu kuno kuno ku yako suba dan pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak. Dia gemesi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

0: Pagi Rewind.
1: Menung ringat, menung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama. Kini, ni boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gibit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Tambit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu kedua-dua.
1: Ti aku ungkah kemua pintunya ti kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita di kumai orang, mulut basah, jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tahu ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut. Nanti kita seminak ngauk. Tang tak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah. Ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk. Tang tak dikemendara ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jakuk. Minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai, ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan, ngai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk. Nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita yang lusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Nanti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak. Apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari 1 pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Tu pagi rewind.
1: Tu mesti hari peninggal kita siku tu tuan. Ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
0: Ya bukan positif ini minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap ne.
1: Au. Udahnya. Waduh dia puas hati ne.
0: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes dua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu, nemu berjakup kau ikan. Nemu hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa kau teringat cerita kalau mendak cat whisper yang ada cak.
1: Cat whisper. Dr. The Little.
2: Ya kena mau berjakup kau jelu cak.
1: Nya bukan nyaknya. Nemu berandau kau jelu. Tetapi di rumah. Kulai gawal. Cerita makanya dia tadi. Udah sapu di bilik.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat cak. Anak aja. Ngau jelu-jelu nyak nemu malas ya cak. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
1: Nya pun kaya cerita ke deh nya.
2: Asal data labelnya nari bukai cha. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjur ngecha.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai bak R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derimpo.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyabah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.

Hai, aku Celestine AI. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Kitab Gulengo kami berprogram Anak Miet hingga hari 6 pukul 7 lemai di YFM Begulai Sejarai.
1: Belaga.

Pengerap pagi, pukul 6.

0: tai ke Sarito. Awa nur ngemun ke semaya 24 jam sari YFM. Tentu ya, sesekian pendak ninggal ke kita peninggal semua. Pengarap pagi YFM Sarito hari ya ke 8 kita ya bulan 9. Lalu terima kasih 8 miliar YFM jadi ke stesen dua ngeregas ke mata kita. Bah pagi hari ya 2 kita ke Sarito. Dalam kandang 6 jam sebelah waktu tadi berlabuh hari pukul 12 tengah malam. Kita ke 6 tu tadi dia tino malam kita nang ya udah di pelandai di timang di asuah kami jena agi ba awak timang kerba atau selalu pia mega seleksi lagu ti udah dirintai awaknya tadi nang ya ungkup nur ngulu bala ya ke gawa malam ya ke gawa malam pat ndak ditinggal bawa timang kerba tawas tangga dia tu agreement kita tentu ya udah berbalik hari ngasuh mata kita lelano kat tindu agi dia tu kami kengregas ke mata kita sebedawa manu angku kuat dia kami dulu angku kuat ngerak kita pagi area 2 sari tu gelas yang lain gawaku jam keterubah di tu Uncle Stone lalu bakal selama megak ya sebedawa kita yang nyingkang kemua lagi mana kita yang beri terima kasih ngagi petara pi udah nampuang support kita badunya injau tu sari ada agi lalu pihak mega minta berkat setambiang ya bak hari kita hari dua saya tu bak ngawak ya kedeka dia kerja semuanya hari tu ngarap ke mujur magang lalu ke pagi tu aram kita ya sama dia wa jenuh nalama belak bersampi dalam hati diri di ulu ke Rabana Kristian area gereja Roman Catholic bak sampi pagi YFM pagi hari dua kita ke Sarito.
1: Tabik peningah semua bertemu kita dalam sampai pagi hari dua kena 8 hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama apai nguanak ngoroh kudus amin lata lapai terima kasih kena udah ngangau lalu Maria muka hati lalu Sarito kami ngerami hari pengadam Maria dari bunga situ berkat awak ke kami megak ngasih bakaya nitih ngerja kepenekanan dalam pejalai pengharap kami itu dengan Kristus Tuhan kami amin. Aku mai kita ninga ke baca Injil. Kita ambil kunya Matthew bagi 1 ayat 18 ngagai 23 Injil Matthew bagi 1 ayat 18 ngagai 23 ianya pasal pengada Jesus Kristus. Bekatu gaya pengada Jesus Kristus. Inaya Maria udah betunang ngau Joseph tang sebedau seduai jadi melaki bini ya bertubuh bisi oleh kuasa Roh Kudus. Laban tunang ya Joseph nang orang kelurus. Lalu ngai ngemalu ke Maria di mua orang mayuah. Nyalai ya berunding dekat muai Maria ngena cara belalai. Terlebih Joseph benung berunding kenyak. Siku melekat Tuhan pegari di moya dalam mimpi lalu berjakut. Joseph, anak dibid. Anang takut ngambil Maria nyadi ke bini nuan. Laban ia bertubuh bisi oleh kuasa Roh Kudus. Ia dekat ngada ke anak lelaki siku lalu nuan. Dekat Maria nama Jesus. Laban ia dekat nyelamatkan nembiak ia hari dosa sidak. Semua otak itu nyadi kena ngamat ke jakuk tu dah disebut Tuhan. Berseruan ke sikuk Nabi, sikuk darah bungas dekat bertubuh bisi. Lalu ngada ke anak lelaki sikuk. Lalu ya dekat dikumai Immanuel. Artinya Allah Ta'ala ngau kita. Injil Tuhan puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bila menjadi dalam meja Kristus, hari itu kena 8 dan 9, gereja Katolik ngintu hari pengada Maria dari bunga sedih berkat. Jadi kita ingat pasal gaya pengada Jesus. Jadi peturun Jesus, di segi datai hari peturun Abraham. Jadi nyemak kita bagi gak ke cerita lama atau ke sejarah pasal Jesus, kita ngasai ke bekeni semua tetuk nyadi ari pun mensia. Amat Allah Ta'ala ngenak kita tang Jesus ada ari peturun Abraham tu tadi. Jadi ari pengasai aku mpu berjakuk ngara bukai tu keberanau ngara bukai dari segi amat kita medak bekeni kok peturun Jesus tu nyadi hari akini keliak menyak. Jadi berguna amat kita medak kita ke anak lelaki dengan Allah Ta'ala tu sama diri menyadi ngau Immanuel ke bisik ngau kita nya Allah Ta'ala ngau kita. Jadi kita megak baka Joseph tu tadi ngasai ke diri malu toka nemu Maria udah bertubuh bisik. Tang ya ngai ngemalu ke Maria ba mua orang mayu. Nama kebuah Maya tu suba nyamak nuan bedau begulai tang de kelala ora bukai di segi nyak meh tau yang nuan induk ke ngandung ukai ari hasil seduai dekak ditukuk sampai mati ngena batu. Nya alaya berunding dekak muai Maria ngena cara belalai ngambil ke Maria ba runde ukur ndak kena hukum ya uliah ngada kana toka lalu beranak kenya. Jadi itu kita mendak bekeni kok Joseph tu tadi hari ke tu sati ya berani dia tau berani laban yang nemu utai ke didengar yang tadi ukai utai ri mensia malaikat datang dia Joseph anak dibit anak takut ngambil Maria nyadi ke bini nuan laban dia bertubuh bisi oleh kuasa rebah. Kata Joseph kalau ninga pasal Roh Kudus tu bisi tu kan nak. Nak maka tetang ya ngasi ke jaku Allah Ta'ala. Lalu ya dikumbai apai angkat Tuhan Jesus berdunia tu. Jadi kita medak berkena ikut pengadang Maria seretuk dirami ke kena 8 dari bulan 9 tu tadi. Ngingat ke pengadang Maria tajak ndak dalam buku kudus tang hari tradisi hari keliak menyak nyadi dalam penghidup gereja. Jadi tu meh disebut sudah bak proto evangelium James bak kira dalam tahun 200 kenya. Ngingat ke apa indai Maria Santa M ngau Santa Joakim segi nganti pengadau tu tadi ngau semayang serta berpuasa. Jadi tradisi medak Maria tu ke pengadam Maria tu tadi bak Seporis bak Nazareth tu ke semak Ship Gate bak Jerusalem din. Jadi nama reti dalam penghidup kita mensia tu ke ajar hari gereja tu tadi. Jadi pengerami tu ngingat ke pengawak Maria tu ke role Maria dalam cerita lama penyelamat tu tadi. Lalu pengudus siati nyulut amat ari ada ari dalam kamai inaya santen. Jadi tu ngawul ngagai ajar pasal Immaculate Conception ke dirami kita kena 8 hari bulan 12 ianya Maria diada nadai dosa. Maria mega dipabasa nyadi tio tokos toka indai Allah Ta'ala netap ke ditetap ke ajar tu bak konsel bak Efesus kena tahun 431 pengudah Yesus ada. Jadi pengerami kederami kita sada tu Maria pengadaya nyadi ke pengerami Kristian ke lama amat lalu ngingat ke pengerami Maria ke bukai mega madah ke belak dalam taluk bersemayang hari ajar Allah Ta'ala tu tadi lalu utai kan jadi ngelingi penghidup Maria rambaunya berkebuah kita anang malu toka anang tusah hati lebuh kita minta Maria bersemayang ngari ke kita tabik Maria penuh nimit Tuhan kau nuan nuan diberkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai nuan Jesus Maria ti kudus inilah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngamaya kami paraila amin awak kala Ta'ala ti madu berkuasa merkat kita apai ngawana ngaruh kudus amin.

0: Ya. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati tebang ke tidak bujang bala tidak laki. Umai ke kita desai balat lantang hati. Keban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari. Baru kita nunu ngintai kae mimpi. Nunu ga bawem manah anang belah tapi. Kita ngigak pamakai ila habis mati. Sungai ti panyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajah megai api. Cerita getah perah gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketak hari. Boleh ke duit mimit kena beli roti. Bekal gawak nugal laki. Kena ke beli lawak manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih pakai dudi hari.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Lumunon da na yung pagyari, kati asa ti noan. Namaw tayo lamrun yung noan. Biskanda kita yung asaya titi lantang, may kita dani kasarito. Tau ka rin din kita yung ibaba, nganangon tayo tibisin nuntong pangidap kita. Kita iraw ka penanggol dalam ruang bilya kita. Kita iraw ka nada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw ka balana, balucu, tinaday tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita tidak uleng nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak uleng nagang, tidak uleng empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang ya tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corey Ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nada uleh muai penusah kita. Tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kita kesar itu. Ia tu dah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke begila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, labannya udah bekejang ke belakang. Anam ga tusah kutai tu dekat nyadi begila lusa, labannya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh mu diri penyegi ngena pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiro ndak ibu ndak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai ti kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tempat duduk kerja kita di hari ila. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai mendor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengan diri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergi lak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita naka utai ti oleh ditapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu ti bisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Semina Siti pinta aku Tuhan Jesus, beri aku ungkup kesar itu naka tulah ditapi aku. Beri aku pengeriang kena ngerjau ti tepatu dikerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Manta, Nalihari, Tadalamay, Pemandang Malam.
1: Y FM, Sebulan Sejalan.
2: Duo Pagi Rewind.
3: Ayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakar ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Antik bakar data di ini dengan udal kur di ini bisi udal. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me.
4: Antik bakar di empu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan mah teh kada beli di salu ya.
3: Sikinya me bakar pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat ka ku utek ke perengka berumah. Agi utenya mudah quality pun maneh mega. Ya standard quality ya.
4: Antik bakar ku dia nanya aku deh. Antik bakar tama ke aku pun mendak pinggir mangkuk pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang ya aku kena lihat hati aku adanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lebih dari 1 liternya nama aku buat kemilihannya lapan aku tahu Siti nanti aku belum banyak itu ngisi perut diri aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie pinggainya cukup kena sebungkus mie aja adanya dia kira penasak baru aku ingat aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai maka apa sekali ngiru pas sekali.
3: Nah patut ke mana umi lo tasih ke Milo ke dia?
4: Kalah dia muda. Cuma umi nyapa Milo.
3: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang lo tasih ke Milo sekali aku deh.
4: Sekali bakai ngu sekali ngiru. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkai yang harap kita terperindang, anak stres-stres.

Tak mendiang ke lagu ti di bayi ayah acan kita inya tadi. Nuan kutaban ke bulan. Jawa mai wai nuan abanya bulan. Nah anci ya. Biluan nak datai dien. Bawa penggerak pagi kita pagi. Hari dua lalu biar mega. Agi ngalu ke peningan semua ti. Mendiang ke YFM penggerak pagi. Ba channel Astro 871. Ya. Channel 871 dia tahu boleh dipendiang ke kita baru radio kita awak penggerak pagi YFM. Okey, jadi ke pagi tahu berkongsi ke berita ya ke bisik di pada aku ba Facebook berita RTM Sarawak ngau ngelansak mega berita ya ke bukai ke alai ngenang ke ba pelusah angus di pemesai 28 hektar pemesai Bataman Harmonia Sri Aman kena ujung minggu tu tadi kalai bilik operasi bomba Malaysia JPBM Sarawak mada kesidang terima kangau ba penusahnya urung pukul 1.37 minit ngali hari kena ujung minggu tadi lalu udah terima kangau dia sidaya bisi nganyong 7 ikut bala ari upis bomba Sri Aman nur ngesah penusah angus tu api ti angangus ke babasnya kira boleh 1.2 hektar pemesai lalu udah mujur dipadam ke lalu 1.8 hektar tanah yang kebukai bedau untuk terpadam dar mayanya kemari. Okey, jadi ngarap ke satu tadi tok api itu nyerarai ba andur ia ke angus semak jalan Taman Harmoni itu udah di tagang apinya hari ke nyerai lama nyamai susah lebih lagi nanti ba luar baka tanah kerapa tu api tu nanti berupaya makai ari dalam tanya menyiko kaban aku mister merengik. Okey, jadi ngenang ke berita bukai kita suah ninga dalam kelebih lagi kandang seminggu tu berkawal ngau pengawak ti meniah hujan di benung cakah di pejalai ke kena ngurang ke sebun asap kita. Lalu berkenang kena mega ya. 4 tangki air garam udah dikenang dua pejalai ke operasi ngaga hujan tiru ba OPA area ke-4 di Sarawak hari Minggu tu tadi. Jadi post dalam Facebook agensi penyangga penusah menua tahun Nakma madah ke operasinya pelabuh di pejalai ke urung pukul 1.15 minit ngalih hari ba kenang menua ngimbai hydro batang air ngopi mega hidro murum lalu operasinya dipejalai ke nyentuak kemari ya ngambil ke tau suah agi hujan bak kanang dua riak semak bak tekat air hidro ti teruga ketegal ke air ti majak langkang jadi perkara tu tau benar ngasuah air mata majak kuning serta ngeruga pengawak ngeluar ke kuasa karan di hidro lalu hujan ke dua tiri selintia mega dikarap ke uleh nyawap ngurang kagi sebun asap bak sekedar ndur di menua Sarawak tu lalu operasi ngagau hujan tirunya tembuk dipejalai ke urung pukul 5 lemai hari Minggu tu tadi patut suah nar dengar bunyi bilun mansa bak menua luban tu hujung minggu tu tadi nyawai jadi nyak meh anak terkenyit anak ngumbai jipun datai kenyerang baru lah nyak orang ngambil air badam kena ya tadi ngagak pengmenih hujan tiru. Lalu bah berita ya ke bukai ya mega ti ABC dikeluar ke bah berita RTM Sarawak kemari ya Duri Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang tadi ya Sultan Ibrahim udah madah ke pengawak nur perintah berkurung ke digagap di bagi menua serian di ketu ke tegal hari ti balat raya kena penusah sebun asap jadi bapak pengawak ngetu ke perintah berkurung tu pengudah ya tu tadi mendiang ke buah penemu yang amat berhormat Perdana Menteri ngau yang amat

Menua Sarawak, lalu via Mega Berindia Area Report baca indeks pencemaran udara IPU bak bagi Menua Serian ia ke nyonda agi bak ikas ia ke cukup nak menah ke pengerai. Tajak pampiak saya nemu ya sebuah di bagi Menua Sarawak tu nang ia bedau untuk uliah diputar ke 100% kelebih lagi bak endur bakal di Serian ngau Sermahan, lalu perintah federal ngau pihak Mega State, lalu sama dekat ngemata ke utai tu ngambi endur ke balat adik kena sebuah asap tu tadi uliah dia jaga ngau mana serta mesti mayuh nang ia dilalau ngurang kagi pengawak bak luar rumah. Okey, jadi ya kiranya nadai bisa perintah kurang game eh bak bagi Menua Serian berengkah haria kemari. Okey, jadi ya udah tu lagi kami dikang natai ke pesan berat ya ke besi dikiru sama peninggal kita bak email yfmiban ya bak yfmiban@gmail.com ngau piam ga nombor WhatsApp konti kami dan sebenarnya aram terus kita ya berperindang ngau lagu ke dibai Roslina ke Pak

0: ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke di kertas ulit, ngau kemayang anjo orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya ku kan anjo ngai udah nyok dah. Lagi ngena fake ya, kak?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Bakal sama bawa pengarah pagi YFM kami nang dekang natai ke seberat ke besi dikirum peninggal lalu pesan ke terubah dipungkal ke ngawa pesan ke dikirum gerimi anak junai lalu pesan tu nuju kebelayan ya ke dia bapes satu ngepes dua bui panjai bui ran sekaru sumpah pemgabala ke dia bapudai sungai arak terumah mangat menyang tayah bala kediau berumah medana nang adelua san panjai san panak ke wong ulu sebangki pandak kembelian kediau ba wong panjai wong pandak rumah gindi anyemungan bala kediau ba rumah nisau panjai ruai geran setumbian sebuyau skim sekarang tangit satu ngau tangit dua Kalimantan Barat Indonesia ngau kembelian ya kediau di Kuching Sibu Miri ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggalah minyak anak abing. Jadi ya, pesan tu tadi madah ke minyak anak abing, minyak anak abing tau ke ini uno. Udah nadai kena 5 area bulan 9 tu tadi ba Hospital Pasir Gudang Johor Baru lalu niang minyak anak abing, niang minyak anak abing tau ke ini uno tau deka di senggai ba rumah lawian nang mepi lubuk antu kena malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 3 9 hari bulan 9 ke pendam Anglika batang air lubuk antu kita ke kanmu sila lagi kawal ngau penuh sarabato tau bertanya ngagai gerimi ba nombor kusung 19787846 2 tau ngagai uno ba nombor kusung 18779 2354 nada baru pesan pemati kedatai area gerimi ana junai ke pagi tu jadi pesan mada ke binia ianya tadi minyak ana abing, minyak ana abing tau ke indaya uno udah nadai kena 5 area bulan 9 tu tadi bawah Hospital Pasir Gudang Johor lalu niang minyak ana abing, niang minyak ana abing tau ke indaya uno tu deka dintu bala mayuah ba rumah lawin nang mepi lubang tu malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 3 9 hari bulan 9 kabar belayan ya ke ngelala di pinta data ya ngesah penusah rabatau lalu kak nemu sila lagi kita tahu bertanya ngagai ya gerimi impu penombor kusung 19787846 2 tahu ke ngagai uno penombor kusung 18779 2354 lalu ya kedua tu setiap ga pesan pemati ke dikirim Lydia anak Jawa atau kindaya berjawa jadi pesan tu nuju balaya ke diau bas manjai sungai suat baliah miri ngapai mega nangan nyikau batarajang kebelian ke diau bas sungai yuang sungai amang ketibas sungai kelabit atas bakuang ngau ia kenalah dia rintai ke ditu magang tinggalah Jason double nama Joseph anak cundang jadi pesan tu tadi madah ke Jason tau ke double nama Joseph anak cundang udah nadai kena hari 6 tu tadi 5 hari bulan 9 lalu niang Jason atau ke double nama Joseph anak cundang tu dekat dia senggai bala mayuh baru majuntan nangai iliak sungai suat kena malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi pergilau pagi 3 9 hari bulan 9 ke Metodis Memorial Park Jalai Entaruh sungai suat kapit kita akan nemu sil lagi berkawal dengan penusah rabat atau bertanya dengan gai bini ini yang tempuh ianya Lydia anak Jawa bernombor kusung 13 3549786 tahu ke aman anak manggi yang menjadi ini yang tahu bernombor kusung 11 2508 1692 nada baru isi pesan pemati ke datai area Lydia anak Jawa tu kena berjauh ke pagi tu yang dipesan madah ke laki ya ianya Jason tau ke double nama Joseph anak cundang Jason tahu ke beli nama ya Joseph anak cundang udah nadai kenari 6 tu tadi 5 hari bulan 9 lalu niang Jason tahu ke beli nama Joseph anak cundang tu deka disenggai bala mayuh berumah juntan nangnya ilik sungai Set Kapit kena malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 9 hari bulan 9 ke Metodis Memorial Park Calai entaruh sungai Suud. Kita akan nemu sila kip kawal ngau apnu sarabato tau abe tanya ngagai habini ni yang tau inya Lydia anak Jawa bernombor 013-3549-786 tau ke nyadi ni yang ianya Ahmad anak Manggi bernombor 011-2508-1692. Jadi pesan ya ke Siti tu pesan pemati ke dikirim sibat anak juntang lalu pesan tu nuju bala ya ke dia ba merunjau tapi mujau wa gurugu penyuian ijo ngau pia mega kablayan ya ke dia basmajai batang sepak batang layar batang padia batang sekerang pakut sebuti ngau ya ke ngelala juntang tau ke boleh nama juntan anak tuat. Jadi pesan tu madah ke juntang tahu ke tadi juntan anak tuat udah nadai kena 6 hari bulan 9 ni hari minggu tu tadi lalu niang juntan tahu ke tadi dua boleh nama juntang anak tuat deka di senggai balam mayuh kena malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 9 hari bulan 9 kablayan di pencarata yang sah penusah rabato ngagaya rumah jiram engkalat spa lalu sili agi uliah bertanya ngagai atuang banumbur kusuang 11-1939-9219 tau ke ngagai jilan doble nama gayan bernumber 09-702-1622 nando baru isi pesan pemati ke datai area sibat anak juntang ke pagi tu pesan malah kapaya ini tadi juntang tau ke doble nama juntan anak tuat udah nadai kena hari minggu tu tadi 6 hari bulan 9 laluan yang juntan tau ke doble nama juntang anak tuat tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi pegila pagi hari 3 9 hari bulan 9 bala ke dipesan cuma datai ngesah penusara batu ngagai rumah jiram engkalan spa lalu kan musi lagi tau bertanya ngagai anak ni yang tau ianya atuang bernombor kusuang 11-1938-9219 tau ke ngegaya jilan dua beli nama gayan bernumber 09-7702-1622 lalu berarti ke pesan ya keempat pesan pemati ke dikirim tinggi anak Gracia tau ke apa yang Najib tau ke imbu yang jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau bah sungai poi ranan rantau dilang durian penyulau kabelayan ke dia berjulau nang buap sungai Pak Bakuang ngau ya kenala di rintai ke Dito Magang tinggala nyanggau anak Gerasi jadi pesan tu tadi madah ke nyanggau anak Gerasi nyanggau anak Gerasi udah nadai kemari 7 hari bulan 9 lalu niang nyanggau anak Gerasi niang nyanggau anak Gerasi itu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam area 2 8 hari bulan 9 barumah kemarau sungai Ranan Kenawian sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 9 hari bulan 9 kabar belayan ya kekanemu sili agib kawal ngau penusah rabato tau bertanya ngegaya Liliana Gerasi bernombor kusung 11-3593-7003 tau ke ngegaya Juni anak Gerasi bernombor kusung 19-8786-50 menu baru pesan pemati ke dikirim tinggi anak Gerasi tau ke apa yang Najib tau ke imbu ke pagi tu jadi pesan mudah menjadi ya ianya tadi nyanggau anak Gerasi nyanggau anak Gerasi udah nada ya kemari hari 1 7 hari bulan 9 lalu niang nyanggau anak Gerasi niang nyanggau anak Gerasi tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 ba rumah kemarau Sungai Ranan kenawiat sebedau ke di Anjuang Pagila pagi area 3 9 hari bulan 9 bala kabar belayan ya kekanemu siliagib kawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai Lili Anagrasi ba nombor 013-3593-7003 tau ke ngagai Juni Anagrasi ba nombor 019-8786-50. Lalu kita nguyang ngagai pesan ya ke 5 pagi tu Siti pesan ngetas uliat ke dikirum meni anak lapiak tau ke Indai Sugi ngau Anthony anak lapiak ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba semanjai batang air sejuk sebawah semanjai batang air padan sebawah ngopi moga kabar belayan ya ke diau ba batang igan semanjai batang air uya sibu jalai sebawah Bintulu kapiat ngau ya kenalah dia rintai ke nama siku-siku ti ngelala niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini Sugi jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang jelawai anak baguang niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini Sugi deka diatur kena hari 6 tu lah 12 hari bulan 9 jam 9 lemai ba fusiu batu 6 jalai nyabau Bintulu silagip kawal ngau pengawak tau kita tau bertanya ba nombor 012-8099-491 tau ke ngagai nombor 013-826-2897 nanu baru isi pesan ngetas uliat ke dikirum meni anak lapiak tau ke Nai Sugi ngau Anthony anak lapiak ke pagi tau area rumah Minggu Sungai Sejuk Padan nyadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang Indai Seduai ianya niang jelawai anak baguang niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini Sugi dekat diatur kena hari 6 tu ila 12 hari bulan 9 jam 9 lemai ba fusio batu 6 jalai nyabau Bintulu sili lagi berkawal ngawa pengawak tu tau bertanya ngagai nombor 012-8099-491 tau ke ngagai nombor 013-826-2897 lalu pesan ke nangkan kenya ianya pesan ke dikirum anturan anak Juna tau ke apa ya kaloi nyari pesan tu nuju balaya ke dia basangan mupuat lubuk ladung puak sibu sibu jaya durian kebelayan ke dia di Bintulu antajuam pasir nangka batang anap serta semua yang kenalah di hari intai ke ditu tinggal niang Juna anak semua tau ke apa aku jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang Juna anak semua niang Juna anak semua tau ke apa aku deka diatur kalai kena malam hari 6 cula 12 hari bulan 9 pengawak nguan uliat lalu uliat adeka diketas pagi 13 hari bulan 9. Okey, jadi kebelayan ke dia pesan di pencara data yang ngulu pengawak tu kereka dia tu ba rumah Juna anak semua Sungai Sangan Tatau. Nanu baru pesan ke dikirum enturan anak Juna tau ke apa kaloi ke pagi tu. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas sulit ke niang payah yang Juna anak semua niang Juna anak semua tau ke apa akui dekat diatur kalai kena malam hari 6 celak 12 hari bulan 9 pengawak nguan uliat lalu uliat dekat di ketas temu pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 kabar belayan ya kengelala tau ke dipesan di pencara datai nguluk pengawak tau ketika diatur bahawa rumah Juna anak semua Sungai Sangan Tatau Nah kan kanya pesan ya ke tujuh siti pesan ngetas ulit ngau nyua terbalu ke dikirim Susan anak lunat. Lalu pesan tu nuju bala ke dia bah rumah Matthew, rumah Surya, rumah Jidi, rumah Denny, rumah Frankie, rumah Ancum, rumah Nius, rumah Pita, rumah Bina ngau Kampung Baru, bak rantau Panjai, piam ga nuju ke belayan ke dia bah Batu Bura penasau awap tutu sebedil ilas rasau pasai ngau kembalian ke dia ba siwang tengah siwang ijo siwang ulu ngau siwang ili nanga tebalung uya bala berumah lesia nanga alat rumah rantai skuau dagia kua belengian bayan tasik muka rumah ungai jalai dijia bintulu lung ajoi lapu ngau piamga bala ke dia ba rumah Kristina Ulu Sungai Salim Julau Kenawit Serian Kucing Miri Nia ngau ya kenalah dia rintai ke ditu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawa angetas ulit ngau nyuak ke tepalu ke Niang Luna anak Kendawang. Niang Luna anak Kendawang tau ke suah gitu tampak gitu di kangau nama laki senia anak Itum apa itu ni tau ke apa ya na. Deka diatur kenari 6 tuila 12 hari bulan 9 ba rumah maja rantau Panjai Batang Igan Sibu jam 7 lemai. Kembalian kanemu sila agib kawal ngau pengawak tuila tau bertanya ngagai Susan tau kena Siti ba nombor kusuang 112352-6203 tau ke ngagai Julia tau ke dari Indonesia pada nombor 0168614741. Nanti baru isi pesan ya ke di kirim Susan anak Luna ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetah sulit ngau nyerok tu baru ke Niang Payan tadi Niang Luna anak Kendawang Niang Luna anak Kendawang tau ke di kangau nama laki senia anak Itum tau ke apa yang tu ni tau ke apa yang anak deka diatur ianya kena hari 6 atau ila 12 hari bulan 9 ba rumah Matthew Maja Rantau Panjai Batang Igan Sibu jam 7 lemai temu pengawal ngetah sulit deka ditangkan ke ngau pengawal nyua antar balu kita akan nemu silia gib kawal ngau pengawal tu tau bertanya ngagai Susan tanya dari Indaya Siti ba nombor kusuang 112352-6203 tau ke ngagai Julia ingat tadi Indonesia nombor 0168614741 lalu pesan ya ke 8 pesan ngetas ulit ke dikirim Ibi Mina yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke diau di Sibu Kenawit Aruban Bintulu Miri Suwayah Niah Bakuang Lapuak Tinjar ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Niang Joshua Laili tau ke apa ye sili hanya di pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke Niang Joshua Laili Niang Joshua Laili tau ke apa ye sili deka diatur kena 11 hari bulan 9 malam hari 5 inya pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 12 hari bulan 9 tembuk pengawal ngetas ulit deka ditangkan ke ngau pengawal muain terbalu lalu bala ke dipesan peradatai ngagai rumah James Udit Sungai Sebatang Buak Tinjar Beram sili lagi tau bertanya ngagai Ibi Minang tepuk bernombor kusuang 14894672 tau ke ngagai sili bernombor kusuang 10082060016 tau ke ngagai Yen bernombor kusuang 19970525 nanti baru pesan ngetas ulit ke dikirim Ibi Mina ke pagi tu madah kemawa ngetas ulit ke niang apa ya ianya tadi niang Joshua Laili niang Joshua Laili tau ke apa ya sili deka diatur kalau kena malam hari 5 pula 11 hari bulan 9 pengawa nguan ulit lalu ulit deka dia ketas pagi hari 6 12 hari bulan 9 temu pengawa ngetas ulit ditangkan ke ngau pengawa nyuak ke terbalu lalu kabar belayan ke dipesan tim cara tayang ulu pengawa tu ke dekat atur rumah James Udit sungai sebatang buah atas Tinjar Beram. Sila lagi tahu tanya ngegai Ibi Mina bahan nombor kusung 14-8946-782. Sila bahan nombor kusung 10-8206-016. Tahu ke ngegai Yen bahan nombor kusung 19705-2580. Kusuang. Lalu natai ke pesan ya ke 9 ti dikirim peningau kita ke pagi tu pesan ngeta sulit ngau nyua ente balu ari merini anak kadir ngari kapaya jadi kadir anak uga tau ke apa yang merini tau ke apa ya canggih jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba sayah merah sayah putih bala barumah Maxwell Libai, Kapit, Miria Bintulu, Sibu, Sungai Nat, rumah nyala saya, rumah jelani saya, ngokap pelayan, kenalah di rintai ke ditu, ti ngelala niang salida anak saw yang tau ke mir, jadi pesan tu tadi, madah ke penguang ngetah sulit ke niang salida anak saw yang, niang salida anak saw yang tau ke mir, deka diatur kena hari 6, 12, hari 9, pengawal nguan ulit, lalu ulit adeka di kertas pagi hari Minggu 13, hari bulan 9. Temu pengawal kertas ulit, deka diatur pengawal ngambil terbalu ke kadir anak uga, tau ke apa bibi, lalu ke pelayan ke di pesan, dipinta datai nguluk pengawal tu, ketika diatur bar rumah nyaguam sungai sekerat niah. Sila lagi, tahu bertanya ngagai Jeffrey bernombor 0136073269 Kadir bernombor 0134192753 tahu ke ngagai Merini bernombor 0116365207 nanu baru pesan ngetah sulit ngau ngami terbalu ke dikirim Merini anak Kadir ngau apa ya Kadir anak uga ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang daya niang salida anak sawiang niang salida anak sawiang tau ke miat deka diatur ianya kena 12 area bulan 9 pengawak nguan ulit muak malam lalu kena pagi hari 6 13 area bulan 9 dia ulit adeka dia ketas temu pengawak ngetas ulit deka dia tangkan ke ngomong ngambil terbalu ke kadir anak uga atau ke apa bibi lalu ke belayan ke dipesan bila datai nguluk pengawak tu ke dekat dia tu arba rumah nyagum sungai sekerat nia. Sila lagi kita tahu tanya dengan Jeffrey bernombor 0136073269 tahu dengan Kadir bernombor 0134192753 tahu ke ngagai Merini bak nombor 0116265237. Pesan kita ya ke 10 pagi tu pesan pemati ke datai area Bunda Anak Rabuang jadi pesan tu nuju kapal belayan ke diau Balabang Baruah Labang Tengah Bintulu Sebawah ngupiam ka bala ke diau Ba Ulu Sebungan Sujan Selabiat Teban Geluang Jalaya Miri Bintulu Bala Basuai Niah Bakuang Limbang Lemana San Semanju ngau ia kenalah dia rintai ke itu tik ngelala Lawrence anak bunda jadi pesan tu madah ke Lawrence anak bunda tahu ke di kangau nama win tau ke apa ya tun udah nadai kena hari Minggu tu tadi 6 hari bulan 9 lalu niang Lawrence anak bunda tahu ke di kangau nama win tau ke apa ya tun tu dekat di itu baru mas Satiang Labang atas Jalai Bintulu Miri kena malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung Pegila pagi area 39 hari bulan 9 jadi kita kanyakan musil lagi kawal ngap musara batu tahu bertanya ngagai Dena Dayu bernombor 0112990405 nanda baru pesan mati ke dikirim Bunda Ana Rabuang ke pagi tu jadi ya pesan tu madahkan nak ya ianya Lawrence anak bunda Lawrence Anabuna tau ke dikangau nama Wien tau ke apa atun udah nadai kena hari Minggu tu tadi 6 hari bulan 9 lalu ni yang Lawrence Anabuna ni yang Lawrence Anabuna tau ke dikangau nama Wien tau ke apa atun deka diintu bar rumah Satiang Labang atas Jalai Bintulu Amiri kena malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 sebelah ke di Anjung pagilah pagi hari 3 9 hari bulan 9 kebelayan ia akan musi lagi kawal ngau penusah rabat tau bertanya ngagai Dayana Banyu ba nombor 011-229-04-009-95 lalu nangkan kenya pesan ke situ dikirim embun anak tambat hanya pesan tu nuju ke belayan ya ke dia panggil kemintian kelawah ngkeramut anyelam selepuang gua pemegak bala ke belayan ke dia ba melugu kuari A ngau melugu kuari B dewar entulang sekerak kucing ngau kebelayan ia kenalah dirintai kerito tinggalah lima anak lalian jadi pesan tu madah ke lima anak lalian dan adai kemari hari 1-7 hari bulan 9 lalu niang lima anak lalian niang lima anak lalian tu dekau dintu balam maiwah malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 baru mah biniat panggil uban sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 3 9 hari bulan 9 anu baru isi pesan pemati ke datai hari embun anak tambat pagi tu pesan mudah kindaya hanya lima anak lalian udah nadaya kemari hari 1-7 hari bulan 9 lalu niang lima anak lalian ni lima anak lalian tau deka hari tu balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 bar rumah biniat panggil uban sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 3 9 hari bulan 9 nangkan kenya pesan kita ia ke 12 pagi tau ianya pesan pemati ke dikirim klinah tau ke indai terian jadi pesan tu nuju bala ke dia bak meribuang layar sidak ngalih anang kul bak nangabuai pia mega kebelayan ke dia di Miri Malang biar bala ke dia baru melani ya bagi Mamut rumah Misen Mamut kebelayan baru rumah Linggi Bakas Buti rumah Richard Pai Bakas Buti rumah Linggu Simpang Kenu rumah Belang Kelibang Siba Anak Suntat ke dia di Betuang ngopi mega bala ke dia baru rumah Sandai Rantau ni buang Sengaya rumah Nyambang Lubuak ni buang Sengaya rumah Limai Lubuak ni buang Sengaya rumah Jeffrey Nanga Sengaya Tabai ngopi mega ya kenalah di Harintai ke nama itu ti ngelala Ellison double nama Igat Murut okey jadi pesan tu tadi madah ke Ellison tau ke Igat Murut udah nadai kemari hari 1-7 hari bulan 9 lalu niang Ellison tau ke Igat Murut niang Ellison tau ke Igat Murut tau dekau dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 baru mah Ridwan anak meringai Bakas Sebuti sebedau ke di Anjung pagilau pagi hari 3 9 hari bulan 9 ke pendam Bakas Sebuti sila lagi kawal ngapun sarap batu kita tahu bertanya ngagai kirin tau ke endut bak nombor 013-9123-469 dan baru pesan pemati ke dikirim klinah tau ke naik terian ke pagi tu jadi pesan madahkan nak ya ianya Ellison tau ke Igat Murut Ellison tau ke Igat Murut udah nadai kemari hari 1-7 hari bulan 9 lalu niang Ellison tau ke Igat Murut niang Ellison tau ke Igat Murut tu deka dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 baru mah Ridwan anak meringai Bakas Sebuti sebedau ke di Anjung pagilau pagi hari 3 9 hari bulan 9 ke pendama Bakas Sebuti oke okay? Jadi kebelayan ia ke ada pesan kita datang ngesah penusara batuk lalu kan musili lagi kita tahu bertanya ngegai kirin tahu ke endut bernumber kusung 13-9123-469 lagi ngetai ke pesan berat kita ke pagi tu ke situ pesan ke dikirim kri anak dunggat jadi pesan tu nuju bala ke dia bar rumah lampas titu atas titu ilik dua bar rumah pemegang ibuang dua bar rumah rumah antau bunuh begiang san semanju tiga bar rumah rumah menari geluweng bergang tiga bar rumah kebelayan ke dia bar bunuh ilik penti antalun skim sekarang merinduan pemegang nuju bala ke dia bar sebeliau dua bar rumah serubah dua bar rumah tekalung sungai kura mujan sekarang nanga uyau lemana murut ya sekarang ngopi mengak kebeloyan ya kenalah disebut kerita ting lala dunggat anak kanyan. Jadi ya pesan tu tadi madah ke dunggat anak kanyan, dunggat anak kanyan udah nadek dari lima tu tadi 4/9 hospital kapit lalu niang dunggat anak kanyan, niang dunggat anak kanyan tu dekat dia senggai malam tu lagi malam ridwa 8/9 baru mah minggat tito ulu engkelili sebelah ke di anjuang pagila pagir 3/9/9 sila lagi kawal ngepusara batu tak tanya ngegai keria na dunggat menumbur kusuang 1123153929 tau ke ngegai japar anak dunggat menumbur kusuang 1389587 kusuang-kusuang nando baru isi pesan mati ke data yari kri anak dunggat ke pagi tu pesan mereka payah yang nyadunggat anak kanyan dunggat anak kanyan udah nadai kenari 5 atau tadi 4/9 bas pita kapit lalu niang dunggat anak kanyan, niang dunggat anak kanyan tu dekat disenggai malam tu lagi malam hari 2/8/9 baru meminggat atitu ulu engkelili sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 3/9/9 sila lagi kawal ngga pesara batu kita tetap tanya ngegai kri tempu menumbur kusuang 1123153928 tau ke ngegai capar anak dunggat menumbur kusuang 1389587 pesan ya ke penudi sempat dikenatai kami bawa pengarah pagi YFM ya pesan ke di Kirum Melaka jadi pesan tu nuju kapal belayan ya ke diau baru mati sungai Kara Bawang rumah rampai ulu bawang rumah kilam rumah Cikson rumah jali rumah angit rumah indi rumah juki rumah selai rumah jabat tungak jalai selangau mukah ngopi muka kapal belayan ke diau bermenteri yang temesu kapal belayan ya ke diau ba tungak jalai apengkalan lubang balau ba blok B skim B sekarang ngau kapal belayan ke diau ba lubo banduang sungai sedi ngau kelawi ba Kalimantan serta kapal pelayan tinalah dia rintai ke itu tinglala ngadiat anak lupang okay, jadi pesantri mudah ke ngadiat anak lumpang udah nadai kemari hari 1 7 hari bulan 9 lalu niang ngadiat anak lumpang niang ngadiat anak lumpang tu dekat di itu balamayuh baru majelma sungai bawan balingian malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 3/9/9 sila lagi kawan pesara batu tahu bertanya ngegi Melaka banumber 0198328625 nando baru pesan ke dikirumah Melaka ke pagi tau nyari pesan mudah ke ngadian anak lumpang ngadian anak lumpang udah nadai kemari hari 1 7 hari bulan 9 lalu niang ngadian anak lumpang niang ngadian anak lumpang tau dekat disenggai balamayuah barumah jelma sungai bawan balingian malam tu lagi malam hari 2/8/9 sebelah ke dianjuang pagilah pagi hari 3/9/9 kada musih lagi kawal ngau penusahara batu tau pelanya angin belakau tempuh bernumber kusung 1983286 25 nyanakan kami ngetai kepesan berat bawa pengarah pagi YFM ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Terima kasih menuju kita ke mendiang ke radio ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat ngau ke pemadu baru RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerintah ngau cerita TV semina ba RTM RTM lirik rtm.gov.my.
0: Statistik bandang ke penusah bapadi ibak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi adulah diderima tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi ibak jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Kita ada tu, penuh, menentu.

FM 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Selamat pagi peningat mulai dengan aku Min Meliza Ryan bawa berita pagi hari 2/8/2026. Keterubatu batang berita. Penangguh sebun nadai merik penangguh bawa aktiviti akademik institution pelajar tinggi. Debi KU berundang dekat muka baru KLFF berpanggai bawa gaya pemadu baru. Premier Sarawak datai bak Manila nemuai ngagai bank pemansang Asia. Nyak tadi batang berita, ditumpai kita mendiang ke isi berita. Nadai aktiviti akademik bapalan pelajar tinggi IPT tiba penangguh ketegak gaya sebun asap nakak kediatu. Upis Menteri Pelajar Tinggi KPM ngena atur ti fleksibel nyeng kaum mengemendar ke kelas dipejalai ke secara online. Menteri ya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir madahkannya dikena nentu ke proses belajarnya meruan oleh di pejalaika. KPT Mega udang lalau semua IPT yang kaum universiti, politeknik ngau college community ngambil keseluruhan matau gaya sebun bak kandang endur sida ampu. Sebarang atur pengawak berkawa ngau proses belajar dekat di pejalai berpelasar ke jakuk lalau pemaduk baru ti dikeluar ke oleh raban berkuasa. Penangguh sebun bisik potensial ngerugak pengawak berjalai ke program dagang temuai tidi perambu upis Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Motek ungkup tahun muai ke Malaysia 2026. Sapit Kepala Sekretari Pengatur Motek Datuk Surendran Satavisiva madah penangguhnya belak merik empas ngagai pengrami-pengrami besai ke diatur. Berindik arinya Motek dekat seluruhan matau gaya sebun bersedia napik pemarka bangsa tu. Tajak pihak, kuk ia pemayuh penatai temuai ke Malaysia cukup meransang nakak ke diatu. Ia berjakuk ngagai media pengudah nguluk pengawak nurun nyuak ke setipiket piawaian pelancongan ASEAN 2026-2028 di Kuching. Pengrami Flora Ngau Api Kuching KLFF Ngau Luna Lights Wonderland bak Taman Botani dekat dibuka baru ngagai mensia mayuh pengudah gaya sebun asap belinsur manah. Dato' Bandar Kuching Utara Dato' Hilmi Othman madah sidak megak dekat dulu minta penemu ngau pemendar ari komiti penyangga penusah ngenyit negeri Sarawak. Pengraminya berengkah diatur kena 26/2008 tang diketu ke kena 31/2008 tu tadi berindik ari gaya sebun asap di Kuching ti majak ngirau ke ati. Ya di perambu dibuka nyentuh 16/9 tu ila. Pemutus nutup sementara pengraminya digagak dikena nentu ke penglikut ngau pengerai mensia mayuah raban pengreja pengawak ngau semua raban ti bekawal. Modal mensia ngau produktiviti di Sarawak patut ditegap ke berindik ari ubah demografi ti dekat ngayan ke penambah penyampau sidak ti tuai umur lebo datai bak tahun 2029. Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madahka penyampau tubuh rakyat ke bumur ngelui ari 65 tahun diatuk mungkur 9.2% ari penyampau peranak negeri itu. Berabak ngonya antara tahun 2020 nyentuk ngagai tahun 2040, penyampau tubuh ti agi oleh gawak di pelabak ke dekat nambah ngau tikas ti lubah kira 0.76% nintiang tahun sebedau tikas penyampaunya landai. Penyampau rakyat ti ditupik di pelabak majak nambah ngau penyampau 1.06% setahun dalam timpuh ke sebakar. Berindarinya kapasiti ekonomi, institution ngau ruang bilik mesti ditegap ke yang kaum ngagai rebak baru. Kediatu bisik 25.8% ari penyampau pemayuh tubuh rakyat Sarawak. Kita datuk mula mendiang ke berita ari YFM. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg udah datai di Manila kemari nemuai rasmi ngagai induk upis Bank Pemansang Asia. Penemuainya diperambu dekat diatur Sarito di Mandaluyong City.
Nitya ke penerang bahawa Facebook rasmi ya Sarawak ku premier di sempulang Sapit Menteri Utiliti Sarawak Energy ngau Petros Datuk Ibrahim Baki ngau ketua pemesai eksekutif kumpulan Sarawak Energy Datuk Syarbini Sulhaili. Penatai raban sidaknya diambat Sekretari Perkara Wang Negeri Datuk Seri Dr. Wan Lizosman Wan Omar, Direktur Unit Perambu Negeri Datuk Awang Fadilah Awang Rizwan, ngau ketuai pemesai eksekutif Bank Pemansang Sarawak Datuk Laura Lee Ngion Hion. Sidak ke bempu tanah di Bebuleng bisik peluang ngemasuk aktiviti bertanam moden bak Bebuleng Agropark. Nitiah ke Kaban Konsel Negeri Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugambas, sidak mesti nitiah ke prosedur operation standard serta nentu ke hasil sidak nitiah ke standard quality tiudah ditetapkan. Ngenak teknologi bakal kokopit ngau sistem entali air ti menyana oleh ngurang ke pengawak ti kelalu berpanggai bak gaya tanah. Untuk muka peluang cara kesebakannya oleh di Kerembaika luar Ari Bukit Saban. Perengka guna market ngau mungkus megak benuang di Kemansang bak palan urung beberapa ratus meter. Ari Galeri dikena nyokong pengawak ngatur hasil sebedau di market ke. Program Agriculture Community Outreach AgriCorp 2026 di Kampung Long Banyok Baram yang dipelasar dikenak ngenegap ke komuniti menua pesisir ngagai perkara penemu penglandia ngau teknologi bertanam. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Datuk Martin Ben madah programnya mantuk komuniti menua pesisir nyungka produktiviti ngau penatai pemisik dengan cara ngenak teknologi ngau cara bertanam tik moden serta berorientation ke market. Bala penyerta diberi penerang berkawo ngau suku teknikal bakal milih utai tanam tik berkualiti tinggi nyedia kepalan atur pengawak nanam merik baja nebas serta megak cara mutar ke induk utai ngau penyakit tik ngerosak utai tanam. Bisik 150 ikut orang masuk buat program tu ting berat ke teknologi nanam riad ngau pisang kelimpah kus ngasih ke krepek pisang ti digulu 60 ikut orang ti digulu 60 ikut. Projek ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau bangunan etnik Dewan Legenda buat kampung Main Asal Sarawak SCV udah tembok di gagak. Nyedia ke perengka guna tik likun serta nyamai agi untuk mayo macam aktiviti main asal ngau program dagang temuai. Projek tu dipejalai kari baru agi belanja mulai ke pemanah, ngintu nyerore ngau ngangkat ke pemanah berengkah di kemujur kena 14 hari bulan 4 tu tadi, tembok gagak kena 14 hari bulan 8 tinggina ungkus belanja RM500,000. Ketua Pemesai Eksekutif SCV Jen Lian Labang madahka sukong tindak ngetuk

0: berita baru. Penangguh sebun nadai merik penangguh bawa aktiviti akademik institution pelajar tinggi. DBKU berundiang dekat muka baru KLFF berpanggai bak gaya pemaduk baru. Premier Sarawak datai bak Manila nemuai ngagai bank pemansang Asia. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 2/18/2026 yang diberita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Itu 8/9 dalam tahun 1974, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Baldisah sudah menjadi Upis Wisma Pahlawan tertinggi 14 tingkat berpalan bas pihak Upis Dewan Perhimpunan Cina Bacalai Mahar Jararela Kemegah Norino Upis Gerempuang Balas Dadu Malaysia. Kali Upis itu digagak mengenai ungkus RM4 juta bubul peri hari berita besar yang berperintah menua serta megah hari mensia mayu. Lepas di bercakup yang di-Pertuan Agong pada kubis itu digagak dikenak menang ke pemanah pengawak balas dadu sudah berani hati berambut nyawa nyaga pengikut menua. Ia megak ngarap kubis itu uliah dikenak nulung balas dadu tiudah pincin gawang. Saritu dalam sejarah itu ditusun bagi penerbitan radio RTM Kuching tidak ambil hari arkib negara Malaysia. Penerbitan kesiliari tadi pedak bahas HTTP www.sads.arkib.gov.my.
2: Jakut dalam sarito ianya takar engkabang. Takar engkabang. Reti jakut dalam takar engkabang ianya takar te penuh milik ile. Contoh ayat, aku kage meli buah dabai bai nai tuai urang sepiaknya, lapan ia takar engkabang, nyau milik ile semutik kena ngeluak buah dabai ari takar ya. Nyanaka jakut dalam sarito ianya takar engkabang.
3: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang hari 2 hari 4 gau hari 6.

0: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka. Mula dikelala bisik menua. Merban bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
2: Berterima kasih kitai ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalun tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah nyimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
0: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawa.
1: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai besawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, bakal belut ngau.

0: kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemain penglikuan menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
2: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ya ketegar ngembiang ya kelembut, ati kepapas en siang kupas buai kerpai, ati kebenki tuci bersih iar kebukai, ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
0: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beperi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba sirup dipedua.
1: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai, sebaka nanga meruan muara.
2: Kayu terus kita limbu intu sirup, ngamik ia seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngamik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
0: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran besri, merik pengangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
1: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita tesat.
2: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
0: Pemayak penyokong perwa, penglikun penungkat dunia.
1: Pelasar merdeka,
0: pak menua,
1: penanda bangsa. Merdeka,
0: merdeka,
1: merdeka.
0: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

0: Pagerak Pagi.
1: YFM.
2: Sekali itu, YFM mai kita bawa dengan gaya bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang, laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya penia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya bandar raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakak meri gelar bandar raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tun harit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikenak ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur bermutu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau balar rakyat, Miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenak ngelai Miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami Tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandar raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit artis tidak tidak beli tanda pengingat penemuai, bisih megap jual ke barang hasil pengadik jari kedebai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jelusiga, Taman Negara di Miri tu megak ngembuan antara gua asal ti keterubah di dunia. Kenusui, cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu dipelabak udah ngeluar ke lebih hari 660 ribu tol minyak. Daya di Padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh Menua Miri, ngakai Icet Wit, kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di Menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Tuh, pagi rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ayah ke ngagak konten, ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ngagak, wanita imai. Nanti ku ya, ya segi, nak percaya ke influencer tu mana dari bertemu ngau bala ari alam lain, tau ke kembali orang spiritual life tu tadi. Lepas, nanti amai bertemunya, lepas dia minta nombor jepot, pansut pergi lah.
1: Betul. Nak main
0: 6 juta. Ya,
1: kau penyebut kejap.
0: Bisa cerita dengan aku ke rumah, baki aku. Ia mesti temungan tahu ke ya. Namun ni pengamai kalau apa ceritanya mayanya benung maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya berkata tahu. Ia tu tadi mendah dari temungan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lah. Ini mana masalah hantu nya? Aku tu parai merisa. Kini kan langsung hidup tenang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: YFM Penggerak Pagi
4: Penggerak Pagi
3: YFM.

0: Lagu Refresh Legend pagi tu penuh pengerindu. Ujung kejamah di studio 3 minit dah limpas hari pukul 8 pagi. Lagi meriah sama pagi. Lagi peningat benda yang kedua pagi. Wai pagi tu ni, men.
1: Ya, so pagi tu.
0: Apa pagi, men?
1: So pagi ni balau peningat kita ke pagi tu. Pagi lagi di Lamun Sebun.
0: Ya. Awak jangan berkenaan ke Sebun ke pagi tu, men. Dia kena berlaku Malaysia, Malaysia Department of Environment ke pagi tu. Website kalau ya di Kuching itu ngerikut ke 242 nak jam ya ke itu Kota Samahan 239 di Seriaman 232 Bas Manggang. Au tiga tindur tu kira cukup nak manah ke pengerai mah ikas mamah angin ya dah. Au lalu pian mega tang ti dibanding ke ngau minggu sebab tu. Musik kayak kira pada